0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
6: Raising the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: sampai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak kora menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9 minit pagi waktu ni, Bambam masih lagi temankan pagi anda. Alright, untuk anda yang tengah mandu waktu ni, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar perjalanan pagi ni, okay? Dan pasti juga rutin harian hari ni, masih cuti sekolah kan. Kalau kata hari bersekolah, mungkin mak pak sibuk sikit lah pagi-pagi kan, nak kena cepat-cepat hantar anak pergi sekolah, kemudian nak hadap jalan jam pula, nak masuk ke tempat kerja kan. Tapi bila cuti sekolah ni kan, satu orang kata apa, kelebihan juga bagi yang kebiasaannya menguruskan anak-anak. Pagi ni dah relax-relax dah sikit kan, tak apa anak duduk kat rumah, kan boleh keluar dengan relax, dengan ketenangan tu. Jadi apa pun, insyaAllah manfaatkan masa sebaik mungkin untuk anak-anak juga, okay? Gunakan masa yang ada ni, jangan asyik mengadap telefon je kan, pagi, petang, siang, malam telefon je, yang tu kita tak mahu, okay? Baik, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, sikap membeli gunanya tidak. Kita memanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?

0: siapa kat talian ni?
1: Ah, orang.
0: Ya, Mama Na. Betul ke?
1: Ya, ya.
0: Oh, alhamdulillah sihat. Apa suruh Mama Na hari dengan lain sikit ni?
1: Dia macam ada nak ni dah minum ais banyak aku.
0: Oh, itu dia. Ha, dah sebut-sebut orang tu tericam suruh tu. Bagi salam ni tak cam sangat.
1: Oh, ya kan?
0: Mama Na sihat ke pagi ni?
1: Ah, tak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Vitamin C
0: dah. Ha? Vitamin C?
1: Makanlah.
0: Wih, awal. Oh, dia kalau makan vitamin C tu, makna kata dah menyorok dah lah.
1: Dah menyorok dah.
0: Oh, makan oat je pagi-pagi ni. Cuba mana tukar rutin pula. Biasa makan oat kan? Start beresuk pagi-pagi makan nasi biryani.
1: Oh, tak boleh.
0: Masih apa tak boleh?
1: Oh, beratlah tu, tak boleh.
0: Dia pagi-pagi kena berat-berat, Mama Na.
1: Sebab aku ni, Mama Na biasa dah daripada ni.
0: Daripada kecil lagi oat lah.
1: Tapi kalau buka puasa, mesti nak makan nasi.
0: Tidak. Baik-baik, alhamdulillah. Tak kisahlah makan apa pun, yang penting, kita kena sarapan dulu. Menyerok dulu, no? Baik, Mama Na, keterlaluan sikit, Mama Na.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima
0: kasih. Itu dia Mama Na kita. Baik Mama Na, hari ni saya nak sembang topik yang ada kena mengena dengan Mama Na. Itu dia. Suka sangat membeli. Simpan je. Guna dah pun. Kita tahu dah. Dengar suara pun kita tahu dah Mama Na. Nak habak benda apa yang Mama Na suka beli dan kemudian simpan tak guna-guna pun, sayang nak pakai.
1: Pakai juga. Mama Na suka beli tupperware.
0: Waktu beli-beli simpan.
1: Beli color pun ada color yang ni lah yang kegemaran, kemudian simpan dan pakailah.
0: Okey, warna kegemaran Mama Na.
1: Warna biru.
0: Tapi nak tanya jugalah, kalau kata mangkuk bekas tu hilang kan, agak-agak Mama Na okey tak?
1: Ya, tapi kalau biofis ramai yang sama kan, kena pun nama lah.
0: Sebab saya sendiri pun ada juga kisah dengan bekas tu. Saya tak tahulah kata bekas tu rupanya orang kata pun sangat sensitif. Saya hari tu bukan apa. Bekas tu nampak macam tak pernah elok dah kan. Dibekalkan dengan makanan lah bekas tu. Kemudian saya ni Bambam ni terlupa nak buat balik. Kan tertinggal kat tempat kerja ni.
1: Boleh macam muka
0: oh. Level lain macamnya. Nak tanya juga bagi Mama Na sendiri lah, mungkin nak mewakili mereka-mereka kat luar sana kan. Apa sensitif sangat dengan mangkuk bekas tu?
1: Dia satu mahal. Satu cantik. Dia punya apa, warna-warna pun setiap tu bertukar. Jadi orang yang minat tu dia disimpan. Daripada pakai tapi opi-opi kemudian hilang. Sensitif lah.
0: Macam tu. Sebab cantik lah bekas tu.
1: Dia ada color pink. Dia ada color merah. Dia ada color purple.
0: Tapi kalau nak dibandingkan bekas tu Mama Na dengan orang kata apa, yang dalam nyok tu orang panggil apa, yang orang buat bekas tu, lupa pula. Tempurung pun Mama Na kalau diukir dengan cantik lawa tau.
1: Memang lah, tapi tak, tu dia memang asyik orang kata antik lah yang tu. Yang tu dia kena simpan dalam almari yang tu. Cantik.
0: Okay. Baik. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita ini kan, banyak mana yang Mama Na simpan dekat almari tu yang sayang nak pakai tu? Tiba-tiba slow kan. Banyak mana tu. Dan kadang-kadang ada setengah orang perempuan ni dia simpan tu, laki dia tak tahu.
1: Tapi dia tanya juga apa mama banyak sangat dia.
0: Betul, Mama jawab apa saja.
1: Mama kata nanti nak pakai, nanti kenuri ke apa ke bulan tu.
0: Pakai tak pakai lah, dua harap kenuri.
1: Pakai juga
0: no.
1: Lepas tu handbag, lepas tu camcah.
0: Hak tu buat dah.
1: Ya.
0: Banyak benda ni cerita ni. Banyak khazanah lah rumah Mama Na ni. Okey, alhamdulillah. Tapi tak apa, kita apa benda yang kita sayang kita jaga baik-baik nah. Tapi jangan sampai mereput pula lemari tu.
1: Terima kasih nasihat.
0: Okey Mama Na, terima kasih Mama Na.
1: Okay, Mak Manah walaupun tak telefon, walaupun ni memang radio ni tak pernah tutup kalau ada di rumah.
0: Itu dia, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mak Manah. Terima kasih setia dengar Mutra FM.
1: Terima kasih Mak Manah pun macam tu.
0: Baik.
1: Panjang umur.
0: InsyaAllah.
1: Panjang umur rezeki.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua doa yang baik-baik juga berbalik kepada Mama Nana.
1: Terima kasih. Okay.
0: Assalamualaikum Mama Nana.
1: Sama-sama.
0: Dia baik. Ha, mangkuk bekas tu memang sensitif sungguh orang perempuan ni. Ha, kadang-kadang kita orang lelaki ni pakai rasa malas nak bawa balik, tinggal asal lah, esok balik lah kan. Ui, jangan buat main. Ha, kan. Ha, nanti dia ratif, dia ulang hat tu, ya kan. Ha, mana bekas tu? Orang bungkus makan elok-elok bawa balik. Penyegar nak basuh pun tak apa bawa balik. Ha, jangan duk tinggal yang merata. Ha, tu dia kan. Okey, baik. Kita nak buka peluang untuk mungkin nak kongsikan story anda hari ni. Sikap membeli ni kan. Ha, beli. Ha, lepas tu simpan. Gunanya dak pun. Ha, 0427389 kita mampu bagi berikutnya. Hello, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum Abang.
0: Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Ya, Mama, Mami ni. Ya.
0: Ya, Mami, dengar suara Mami tapi putih-putih duk tang mana ni, Mami?
2: Mami ada kat depan.
0: Mami, duduk tempat yang ada line sikit, Mami. Teruk sangat dengar ni.
2: Okey, ni boleh dak?
0: Dekat pokok kantan. Dah.
2: Hujan.
0: Dah hujan dengar.
2: Hujan rintik-rintik.
0: Mami duduk dekat sikit dengan pagar ke pokok tu, putih teruk sangat bunyi ni. Tak dengar suara jelas. Mami kan suka jerit.
2: Ada. Okey ni.
0: Ni okey dah. Ni okey sikit. Okay. Jangan duduk, berdiri. Mami.
2: Ya. Yeah.
0: Mami okey bagi ni?
2: Okey, alhamdulillah. Bambam okey kan? Bibah okey.
0: Bambam je, Bibah tak ada MC.
2: Oh, tu kan?
0: Kaki dia apa ni? Kuku dia kena sumbak. Itulah nak berjalan tak boleh, bengkok kaki tu. Macam ni lah. Mami tak suka kau Mama seorang-seorang.
2: Tak suka kalau tak telefon lah.
0: Sebab suka telefon ni. Tanya aja.
2: Apa-apa okey
0: lah. Alhamdulillah sihat. Sebenarnya Mami dah menyorok belum?
2: Dok lagi. Itulah. Duk fikir nak keluar, nak pergi makan kat kedai, hujan pula.
0: Betul, nak masak menyegan. Kau macam mana?
2: Itulah, tak lagi baru makan lah. Nak makan ubat dia kena lapik perut sikit Mama.
0: Betul Mami. Lapik lah dengan mozek ke, dengan tikak ke. Lapik. Mami.
2: Ya.
0: Macam biasalah Mami, hujan kan?
2: Hujanlah, mesti rintik.
0: Okey, disebabkan rintik-rintik kita bagi lebat Mami. So Mami, satu lagu Mami kata laluan.
2: Lah,
0: awak pasal apa hujan turun tu hujan rahmat. Dah rintik-rintik kita bagilah lebat.
2: Kan orang tak suka.
0: Mami, kita duk saja pun orang tak suka Mami. Baik Mami, bos lagu Mami kata laluan, silakan. Nak kira ke?
2: Mami tak sedap Mami nyanyi tak nak.
0: Okeylah Mami, baik, terima kasih Mami. Assalamualaikum.
2: Dia merajuk dah.
0: Bukan merajuk dah, Mami tak suka. Buat macam mana?
2: Okeylah.
0: Baik, boleh. Dah bersedia belum?
2: Okeylah.
0: Okey, 1, 2, 3.
2: Tolonglah.
0: Selalu pula ulang. Tolonglah.
2: Kalau ketemu kasihku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Bambang manisnya, tiba pula menawannya. Hari-hari mereka menghiburkan kita.
0: Itu boleh saja buat je mahal Mami ni. Mami semai sat Mami, hujan lebat ke Mami?
2: Dah ada gelak tu.
0: Tu dah sat lebat tu Mami nyanyi pula.
2: Tak minta lebat orang nak keluar.
0: Mami, hujan lebat rahmat Mami. Bawalah payung.
2: Dah pakai baju nak keluar dah tak boleh keluar lagi lah.
0: Tak ada keluar, ada rumah duk merayau sana merayau sini. Mami kalau keluar tu habis duit sekali masalah. Baik, Mami.
2: Ya, tajuk apa?
0: Topik kita hari ni memang kena sangat-sangat dengan Mami. Sebab apa? Zeddy pernah cerita kat Bambam. Mami ni biasalah. Mami kalau bak perhabis duit ni serah kat Mami lah. Kan? Mami mengaku sendiri. Mami ni mata duitan. Okay? Mami ni suka sangat membeli. Beli yang tu, beli yang ni, beli yang tu, beli yang ni. Lepas tu simpan. Pakai dok pun.
2: Ha. Jadi Mami tak marah. Mami tak marah. Nani memang terupat dengar.
0: Betul tak Mama cakap? Betul tak Mama cakap? Mamam teka-teka. Betul dah Mamam tahu. Orang berita kat Mamam. Mereka kata Mami tu kadang-kadang beli tu kan. Ya Allah. Nak masuk rumah, nak berjalan pun tak lepas. Punya beli. Ha. Lepas tu simpan. Lepas tu simpan reput buang. Lepas tu beli pula.
2: Alah.
0: Mami
2: pantang tengok beg
0: memang. Ha, nampak dah kan? Ha, beg apa yang Mami duk beli tu?
2: Tak kira beg apa Mami cukup suka tak kalau tak percaya tanya Pak Lu memang.
0: Percaya, percaya, percaya. Kadang-kadang beg guni plastik pun Mami simpan.
2: Bukan tanggal. Suka sangat apa beli suka tengok kan macam sampai beg. Ha. Beg orang kata paper apa? Yang beg balistik tu Mami suka juga dah simpan sampai naik reput
0: je lah. Tu dia betul dah tu. Beg apa? Okay, banyak dah beg kat rumah Mami tu?
2: Nak kata banyak, tak ni kata riak pula memang.
0: Tak apa. Mami, tak apa. Riak pun tak apa Mami. Tahu dah Mami.
2: Mami tahu dah ni apa yang beg macam 29, 39
0: kan. Okay.
2: Merah, hijau semua tu kan. Mami beli. Mami simpan sampai penuh bilik belakang.
0: Itu dia. Lepas tu Mami simpan banyak-banyak sampai reput tu nak buat apa? Nak makan anak-anak ya?
2: Dah lah. Kadang-kadang ambil kat cucu ke. Dia pun nak bubuh apa. Kadang buat kan.
0: Cucu ambil satu lah. Simpan 10.
2: Mama ambil beg banyak.
0: Wah, tu lah. Sat-sat. Mama pergi sewa lori, Sat. boleh. Sewa lori. Nak 4 tayar ke 6 tayar?
2: Lori kosong dah
0: dikasih mabuk. Dah Mami suruh pemik kat rumah Mami. Mama bawa main lori lah senang.
2: Macam beg tangan kan. Sampai beg kecil 3 tu Mami yang dia beli sampai kecil pun beli kau. Sukanya tu.
0: Baik
2: tu. Tak harap nak apa
0: Pak Lu
2: tak
0: nak
2: marah kan.
0: Perhabis duit betul-betul kan. Betul-betul. Masalah marah memang marah lah cerita perhabis duit beli beg. Habis tu kira Mami simpan buat khazanah lah tu. Yang mana yang simpan banyak dekat bilik belakang tu?
2: Dah, gunalah juga.
0: Guna apa banyak-banyak tu?
2: Sampai anak-anak makan pun.
0: Betul tak Mama cakap? Mami ni punca panggil anak-anak yang main rumah tu. Aduh, Mami.
2: Ya.
0: Mami tahu tak cara macam mana nak bagi anak-anak tu tak mai? Dengar ni petua ni petua orang lama bagi kat Bambam ni. Sebabkan Mami sebabkan plastik yang Mami simpan tu memang anak-anak suka makan. Jadi itulah Mami jangan nak simpan banyak-banyak. Bersedekah pergi kat orang mai.
2: Sampai Mami punya kabinet reban dah satu.
0: Tu dia sikit hari bumbung pun jatuh. Dah sungguh jangan buat main Mami.
2: Betul.
0: Bambam tahu lah Bambam pernah hidup dengan anak-anak.
2: Dan Mami tengok pasal apa dia. Apa beg pasir Mami semua repul kan tengah-tengah anak-anak berimpun. Lepas tu kabinet reban tu.
0: Aduh, masalah ni Mami. Mami, sagi lepas letak telefon sagi, Mami ambil satu kertas tau. Kertas jangan besar sangat, kecil lah.
2: Okay,
0: ambil kertas tu. Mami, apa ni, lap-lap sikit kertas tu. Ni cara nak halau anak-anak tau. Ni cara orang lama bagi ni.
2: Buat apa?
0: Okey, ambil kertas satu kertas tu. Kertas tu jangan ambil warna putih sebab dia tak nampak. Ambil kertas tu yang warna kuning ke, warna merah ke. Dah betul ni, tak mohon ni.
2: Okey.
0: Mami ambil tu, Mami lap sikit kertas tu tau.
2: Ya.
0: Okey, selawat 3 kali. Lepas tu Mami ambil pen sebab dia tak suka dengan pen.
2: Tu ke?
0: Ambil pen yang besar sikit yang kata mata dia 1.0 ah, besar.
2: Lepas tu
0: tulis kat situ dilarang masuk anak-anak. Boleh? Sungguh try tengok. Lah kita ni buat benda ni kena ada keyakinan Mami.
2: Mana biasa orang buat begitu.
0: Lah Mami ingat anak-anak tak sekolah ke? Sebab tu dia tak hati ke dia reti makan kat mulut. Depa sekolah yang dia makan kat mulut tu.
2: Apa ni Kadang-kadang kan mami tengok kan dia duk bunyi apa kat belakang kan. Dia bunyi mama tau.
0: Dia bunyi macam mana mami?
2: Dia bunyi ni
0: macam tu. Sama. Baik. Mami, mami, sebenarnya plastik ni tak bagus. Simpanlah rumah. Banyak-banyak. Bukan buat semua. Bukan kata dia mengundang kepada orang kata panan eh. Dia jemput, dia welcome dekat semua menatang masuk main tau. Jangan buat main. Ni ada simpan dari penuh bilik macam tu. Mari reban sikit air kalau rumah reban nak biduk tahu mana. Mami.
2: Abang suka simpan benda tak ada. Macam tupperware, mami suka simpan. Sampai pecah tupperware.
0: Memang masalah. Tak apa, sekejap lagi.
2: Habit.
0: Tak apa, mami. Nanti senang-senang mami free tea, mami kita kat Bambang. Mama mau pergi lori lah. 6 tayar. Mama mau pergi. Mama angkut semua yang mana mami simpan. Yang mana mami simpan yang mama angkut.
2: Oh, Mama nak ini kasih bapa lah. Sampai berita sangat tidak kau pun berkebas.
0: Betul. Tak ada masalah dengan mami, Mama ambil. Boleh nak?
2: Boleh lah.
0: Baik, Mami. Bapa, terima kasih, Mami. Untuk perkongsian hari ni lah.
2: Semoga Bambang bahagia.
0: Amin.
2: Bambang riba, comi bahagia.
0: Amin. Bapa
2: ni dibudahkan segala urusan.
0: Baik, insyaAllah, Amin. Semoga doa yang baik-baik berbalik pula pada Mami tau.
2: Amin.
0: Baik, Arbal Amin. Baik, terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
2: Salam, bye-bye.
0: Bye-bye. Oh, itu dia. Ini masalah ni kan. Dia simpan, dia suka sungguh simpan plastik-plastik dengan benda-benda semua ni kan. Nak buang sayang sebab tu. Bambam ni orang cara orang lama lah. Dia pesan dekat Bambam. Dia kata kat rumah kita ni, kalau kita duk tengok benda tu buat semak mata kita, cara dia, tolong buang. Tapi jangan buang waktu siang. Buang waktu malam. Sebab kalau buang waktu siang nanti, takut orang marah. Teman-teman orang perempuan kan, dia kan boleh tengok benda yang dia sayang tu. Kadang-kadang handbag tu, tali dah putih dah pun. Bag tu pun dah raput dah pun. Nak masuk apa pun tak boleh dah. Tapi sayang punya pasal, dia simpan tu, ya Allah kan. Tapi cara untuk kita buang barang-barang tu, ayin kepada suami-suami dekat luar sana, cara nak buang dia, ambil plastik hitam, bagi dia lena tu. Dulu tengok bilik Lena sedap kan tu kan, ambil beg plastik, sombat ambil plastik tu, pi buang tu weh. Jangan duk tanya, jangan duk apa dah, tanya nak simpan. Ini yang kadang-kadang semua satu rumah ni. Tak apa, nanti Bambang nak berita kat Pak Long. Nak abang kat Pak Long, nanti Bambang pin lori 6 tayar nanti. Kita angkut buah belakang lori tu kan. Senang. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi Zoriana berkaitan dengan topik kita hari ni. Sikap suka membeli ni kan, apa benda yang ataupun barang apa yang memang anda suka sangat. Nampak yang beli kan. Tapi guna tak pun, pakai pun tak. Pasal apa yang sayang sangat nak guna, pasal apa yang suka sangat. Orang kata apa, barang-barang yang macam tu ni. 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp TFM 0305-08-0957 TFM, segalanya untukmu.

0: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, Zam Tra FM, segalanya untukmu. 8.38 minit pagi waktu ini. Sebelum kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, Bam-Bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini maklumat kemalangan di kilometer 141.6 arah selatan dari Perai menghala ke Juru. Okey, yang mana terdapat kemalangan melibatkan sebuah motosikal di lorong kanan, dan lorong kanan ditutup sementara dan trafik bergerak perlahan di lokasi berkenaan. Okey, jadi untuk anda yang menggunakan laluan tersebut, berhati-hati memandu. Okey, awasi jarak selamat kenderaan anda. Okey, dan kalau kita tengok, kalau kita nak pantau di atas Lebuh Raya, kira dari Bertam nak menghala ke Jambatan Pulau Pinang, trafik lancar. Okey, di kedua-dua arah. Jadi sentiasa, okey, sentiasa fokus pada pemanduan anda. InsyaAllah kalau ada kemalangan di sebelah kanan, di sebelah kiri, jangan perlahankan kenderaan. Kalau ada kenderaan, kalau anda perlahankan kenderaan, secara tak langsung juga boleh mengganggu kelancaran trafik tu kan. Abang kata orang, cubik paha kanan, paha kiri terasa. Jangan macam tu, okey? Baik, dan kita nak buka peluang untuk anda nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey, berkaitan kepada anda yang suka sangat ni, suka membeli, beli, tabiat membeli ni. Dia nampak ya kan, dia tak boleh nampak. Dia nampak, sekejap dia ambil. Dia nampak, dia ambil. Lepas tu simpan. Simpan sampai reput. Sama macam mami ni tadi kan, sampai penuh hanai-hanai, sampai reban lemari-lemari tu kan. Jadi untuk ada yang mungkin nak kongsikan juga, kalau anda jenis yang suka menyimpan kan, apa barang yang anda suka sangat-sangat, suka beli, lepas tu suka simpan. Baik, sebelum tu kita nak kongsikan juga, ini berkaitan dengan dosa keuangan yang ramai buat tapi tak sedar tau. Sebab kadang bukan sebab gaji tak cukup, tapi sebab cara urus duit tu yang buatkan hidup kita makin sempit. Sebab ramai yang nampak bergaya dekat luar tau, tapi sebenarnya penat. Penat sebab apa tau? Menanggung tekanan kewangan dalam diam ni kan. Okay? Yang pertama, antara benda-benda yang orang buat iaitu cash flow negatif. Bila komitmen bulanan lebih besar daripada pendapatan. Itu yang setiap bulan gali-gali-gali-gali lubang, tutup-tutup-tutup-tutup lubang. Kan? Okay? Bila gaji masuk ya, terus habis. Syok sangat shopping tu kan. Banyak hutang dan bil sampai tiada baki simpanan. Ini antara benda yang sepatutnya kita elakkan. Okay? Yang kedua, tiada dana kecemasan. Ramai yang masih tiada simpanan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan dan gaji. Bila berlaku kecemasan, macam sakit ke, kereta rosak ataupun hilang kerja, ini yang orang kata apa, boleh menyebabkan benda-benda lain berlaku ni kan. Dan terus terputus orang kata apa, guna benda-benda yang lain. Contoh, terpaksa guna kad kredit dan sebagainya. Okay? Dan tidak ada simpanan minimum 10% setiap bulan. Dan beli kereta melebihi kemampuan. Dan juga suka membeli barang-barang dan juga benda-benda yang bukan keperluan. Ini juga orang kata apa, antara salah satu benda yang boleh menjadi dosa keuangan yang ramai sedang tapi buat juga. Dapat tahu dah tak mampu nak beli benda ni, tapi teringin punya pasal. Itu yang buat tu kan. Baik, 0427389 kita mau pemanggil berikutnya. Hello, siapa tadi kan?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Cik Anwar, Bam-Bam. Cik Anwar. Cik nak belah tak saat ni, lah dapat panggilan.
2: Awak pasal apa duduk kat hospital ke tu?
3: Hospital dia kena pelan-pelan. No.
2: Tak
3: dengar. Bam-Bam, sama dengar.
2: Dengar.
3: Orang dia lalu, pimai-pimai, dia tengok dia ni cakap apa ni.
2: Duduk kat ni. Ni Cik Anwar duduk kat hospital lah ni.
3: Kalau minta kan ni megolik perut pula.
2: Kemarin duduk dalam kereta boleh menjerit.
3: Kemarin boleh kan. Ini tak boleh apa.
2: Disebabkan, okey, Cik Anwar. Disebabkan Cik Anwar ni pemanggil setia Menteri FM. Sebagai pemanggil setia Menteri FM yang memang kalau kata acuk tu kan, dia macam-macam. Dia berpantun, dia bernyanyi. Tapi memandangkan Cik Anwar duduk kat hospital pagi ni Okey, disebabkan duduk dekat hospital pagi ni, saya nak Cik Noah bagi kata laluan sambil menyanyi, Cik Noah.
3: Kata laluan?
2: Sambil menyanyi, Cik Noah.
3: Sambil menyanyi? Depan kereta tak apa.
2: Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada misi kat depan tu, buatlah speaker ajak dia sekali.
3: Mak Eh.
2: Mak Eh mana pula dah?
3: Ni orang member dia akan di hospital.
2: Sembang dengan Bambang bila sahut orang lagi.
3: Okey. Okey, Bambang.
2: Jangan macam-macam, Cik Noah.
3: Orang tengok tak tengok.
2: Tengok, beli tak beli. Kalau ada misi kat depan tu, ajak dia sekali. Beri kata laluan. Boleh?
3: Aduhai Bambang, oh Bambang, oh cuitnya. Selamat pagi, hai selamatlah berkunti.
2: Mas, apa lagu?
3: Telur, pasal laduk di hospital. Tak lagi penyakit dengar, depa jadi haku-haku.
2: Boleh, Mam? Boleh. Sama.
3: Tengok piangnya papa, kan?
2: Ni, lagu sama macam Mami tadi, ya? Memang fans club kan, macam mana ni?
3: Lagu tu Mami, saya tak dengar ni, Mami. Saya dengar dia nak panggil saya nak golek tau. Dia panggil dia kita tahu bapak kat dia.
2: Okey. Baik. Cik Noah. Okey. Topik kita hari ni, Cik Noah, berkaitan dengan suka membeli. Beli tak berhenti. Lepas tu simpan. Lepas tu tak pakai pun. Dan suka. Kalau saya ni orang lelaki ni, saya mengatakan Cik Noah ada orang yang sama.
3: Saya nak kata membeli ni, tanya Bibah. Pasal Bibah tak ada orang ni kan?
2: Pasal apa Bibah? Pula Bibah MC.
3: Dia orang woman ni, Bambang, dia pun suka membeli.
2: Masalah dia sekarang ni, saya cerita pasal Cik Noah. Okay. Orang perempuan kita tahu, tak nafikan. Kadang-kadang orang perempuan tu biasa. Orang perempuan ni memang sayangkan benda, sebab tu dia simpan. Itu tak nafikan. Tapi kadang-kadang orang lelaki ni, kalau kata perangai yang macam tu, lagi teruk daripada orang perempuan. Dan saya ketika dengan Cik Noah pun sama juga ni.
3: Saya nak membeli-beli tak boleh, Mam. More orang woman lah. Pasal apa? Macam kita orang lelaki. Kalau pergi satu macam market pun kan. Nak beli yang tu, yang tu. Dia keluar yang tu lah. Kadang balik bertanya, awak tak beli ni, tak beli ni. Kita orang jantan macam tu lah.
2: Dia salah kat perempuan juga.
3: Membeli-beli saya tak beli apa. Kat perempuan pun tak beli dulu.
2: Motor sampai 9 biji kat rumah. Dia nampak orang perempuan juga.
3: Kerak ibu ayah ibu lah dulu beli. Alamai di rumah memang kan. Alamak lah maruah kan. Macam-macam memang dia. Memang jenis pokok. Pokok. Dia ingat dia dah bangga dia tarik ni.
2: Apa tu sekarang? Dengar. Baby kata dia buat ajar dia.
3: Potong sim lah tak lari ni. Dia kira pokok-pokok hiasan bambama, pokok limau, pokok pisang, pokok motan, semua ada di rumah ni.
2: Tu dia, dia pantang nampak pokok.
3: Duduk atas almari ya, Mam.
2: Duduk atas almari.
3: Dia pelan lah.
2: Tak apa cakap dah dengar elok ni.
3: Kena lari pasal apa, Bambam?
2: La ilaha illallah.
3: Dah ni, barang-barang tu semua ada. Kalau kata macam pinggang mangkuk akorok tak korok kan. Semua ada. Kalau Bambang mau macam orang tu sudit, menyudit. Semua jenis kayu, jenis klasik-klasik orang kata.
2: Okey, Cik Noah. Cik Noah cerita berkaitan dengan ibu Cik Noah dan juga bini Cik Noah. Sekarang saya nak cerita pasal Cik Noah. Sebab Cik Noah ni orang yang suka menyimpan. Okey, betul tak betul? Cik Noah suka menyimpan.
3: Menyimpan sikit-sikit yang tu lah. Tapi jangan beli.
2: Habis orang bagi.
3: Simpan yang barang-barang lama yang ada peninggalan lah.
2: Apa barang-barang
3: jadi kenangan.
2: Apa barang-barang lama yang ataupun Cik Noh simpan tu jadi kenangan tau?
3: Barang lama? Barang lama macam tadi lah. Mengkursi orang puan yang bunga-bunga pinggang, bunga-bunga klasik-klasik.
2: Lepas tu duk pakai tak?
3: Itulah Bambang, kadang kita ni duduk dalam almari situ lah.
2: Pasal apa kita tak pakai?
3: Makan pinggan plastik.
2: Tu dia lah. Mangkuk siang lah. Ni Cik Noah, mangkuk siang lah. Hak nu lah, hak ni lah. Dah, Bambang tanya pasal apa tak pakai?
3: Itulah dia duduk situ, duduk main, duduk syok pakai yang tu lah.
2: Suka memang tak pakai lah cerita dia.
3: Tak pakai, kadang ambil.
2: Cik Noah, nanti saya booking lori 4 tayar cukup kau dah. Kan, saya pergi kutip kawan Cik Noah boleh?
3: Tadi dah booking nak pergi ambil beg rumah Mami.
2: Itulah
3: Mama. Saya dengar yang tu lah, yang lain tak dengar.
2: Sebab dengar Mami tu. Mami dengan Cik Noah sama ya. duk makan dekat rumah pakai pinggan plastik.
3: Betul ni.
2: Lepas tu yang dekat rumah tu simpan tu macam-macam.
3: Ada betul banyak ada bukan.
2: Lepas tu tadi Cik Noah kata ni. Cik Noah kata Pak Sari, saya ni jarang membeli. Tapi ni ada orang report kat Mama, dia kata betul ke Cik Noah ni duk pergi jualan rahmah ni, dia sakan beli barang kalah bini dia.
3: Ah. Ramah saya beli telur ambam.
2: Ah, betul.
3: Telur dengan minyak.
2: Ya ke? Ni DJ Dek bagi tahu ni. Sembang lagi. dia duk perhati dia tak lah Cik Noh. Cik Noh jangan macam-macam Cik Noh. Cik Noh duk salahkan bini Cik Noh. Cik Noh yang kaki membeli.
3: Peminat setia.
2: Oh, peminat setia.
3: Beli cara orang jantan.
2: Oh, je. Tapi tak apa Cik Noh, nanti sebukin lori Pak Tayang lah. Boleh lah. Tu yang mangkit pun tau. Yang mangkuk-mangkuk siar tu, yang pinggan-pinggan mangkuk tak pakai semua tu, Bambang bambik tau.
3: Boleh.
2: Nanti Bambang beli baru pinggan polisin dekat Cik Noh.
3: Ni Bambang jenis plastik lah mangkuk siar. Jenis macam orang kata alam macam tembaga. Tapi bukan tembaga, dia macam tin tu. Macam-macam dia ada bunga-bunga lah. Tempoh klasi-klasi.
2: Hatu yang Bambang nak tu.
3: Hatu lah, boleh.
2: Boleh lah.
3: Tak pernah main pun. Nak member main lagi ni. Member pun duduk dengar.
2: Okay. Baik Cik Noah. Apa pun Cik Noah duduk hospital baik-baik. Ni Cik Noah. Duduk hospital baik-baik yang duduk melewak sangat. Dengar cakap misi dengan doktor bagi arahan tu tau.
3: Ni lah nak pergi dengar ni. Panggil nama saya duduk lagi. Janji lepas dah ni dulu. Yang ni tak boleh lepas. Mam kan tidak. Tak boleh duduk.
2: Tu dia. Terima kasih Cik Noah lah. InsyaAllah semoga dimudahkan urusan. Kini salam dekat misi-misi kat sana.
3: InsyaAllah, amin. Ya, ada lagi ni duk mai ni.
2: La ilaha illallah.
3: Jadi nama dia Kak Jan.
2: Kak Jan. Kisah dengan Kak Jan tu dah.
3: Dia gelut. Dia gelut. Dia kena artinya.
2: Tu dia. Baik. Artih masuk hospital.
3: Ni apa cakap.
2: Baik. Terima kasih, Cik Noah.
3: Okey, Bambang. Semoga saya... semoga Bambang sehat selalu. Dan saya nak akan memulakan...
2: Mengapa?
3: Menggolek perut bubur gel tu.
2: Ya ke? InsyaAllah.
3: Yang lain tak mahu, takut tu.
2: Tak apa. Tak kisah buat apa pun. Yang penting untuk kesihatan lah.
3: Okey, Mam.
2: Terima kasih, Cik Noh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Cik Noh kita. Tunggu turn hospital pun sempat lagi telefon tu. Jangan duduk melewak jauh sangat. Sekejap lagi dia pun panggil nama-nama sekejap lagi. Tak dapat lagi. Cik Noh. Kan. Jadi untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Okey. Orang kata apa? Suka membeli. Tapi itu dia lah. Menyimpan. Simpan sampai reput tu kan. Nak tahu juga barang pun yang memang ada suka sangat. Pantang nampak. Pantang jumpa. Kira nak beli je. Dah beli tak pakai pun. Sayang punya pasal. Okey. Sayang tu yang penuh satu lemari tu. Siap penuh satu bilik. Siap aneh-aneh tu. Aish. Siap buat kerja di situ kan. Okey. 04-2107-389. Atau pelayankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0508-09-579. Pagi utama 9 pagi nanti. Ada Landry dan Nana Ben. Anda kau menjadi milikku. Terima kasih.

0: Eja terus dengarkan pagi-pagi anda GBM Bam-bam masih lagi temankan pagi anda 9.15 minit pagi. Waktu sebelum kita teruskan dengan topik kita hari ini, Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, ini untuk anda yang mendengarkan okey Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Okey, yang mana esok Jumaat 5 Jun bermula pukul 12 tengah malam sehingga pukul 5 pagi, yang mana perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu ada tiba-tiba tak dapat nak akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau sebab apa, ia cuma gangguan perkhidmatan sementara. Okey, dan kami mohon maaf atas segala kesulitan, dan selepas pukul 5 pagi insyaAllah anda boleh terus menggunakan aplikasi RTM Klik untuk anda menonton siaran RTM dan juga mendengarkan radio RTM. Alright, dan pasti pagi kita teruskan lagi topik kita hari ini berkaitan dengan tabiat yang suka membeli ni. Orang beli, lepas tu simpan. Tak guna pun. Okey, baik. Kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Assalamualaikum. Siapa di talian?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mats teacher.
1: Ya, Mats teacher, come in.
0: Yeah, datang mana ni?
1: Ada depan market, baru lepas kena roti canai telur bawang.
0: Tu dia.
1: Jadi ada idea sikit lah.
0: Roti canai telur bawang, berapa keping?
1: Sekeping, sebab sekeping tu pun dia tebal. Jadi kenyang, kenyang. Kena pula apa kopi or gelas.
0: Oh, saja cerita bagi Bambam mengedik perut ni kan. Bambam ayak suam je tau hari ni tau.
1: Tak apalah, sebab apa ayak suam tu lebih baik daripada ayak-ayak lain. Kita ni kita suka sangat minat sesuatu minuman. Jadi kita pagi-pagi tu kalau tak kena dia tu tak boleh.
0: Tidak baik. Baik mukadimahnya cikgu.
1: Mukadimah kita bagi kata laluan dulu lah.
0: Silakan.
1: Apa-apa. Pasal apa? Memang hak orang yang kemaru kata laluan tu kita kena bagi lah.
0: Ai, kata kat Bambam ke?
1: Tak.
0: Sampai hati cikgu kata kat Bambam no?
1: Tak, saya tak
0: kata
1: Bambam
0: tu. Orang saja. Okey, baik. Silakan.
1: Bambam suitnya. Bambam suitnya.
0: Asyik. Baik.
1: Balik kepada tajuk kita ni, saya bagi muka di mahara.
0: Baik, silakan. Sini.
1: Kalau terjumpa sarang tebuan.
0: Tebuan.
1: Jangan disangka sarang aku-aku.
0: Itu dia, betul?
1: Bila kehendak mengentasi keperluan, duit belanja memang tak cukup.
0: Itu dia lah.
1: Tak cukup. Dua alik beli benda yang tak perlu. Jadi akhirnya ujung bulan selalu kena pinjam kat kawan lah, pinjam kat siapa kah.
0: Itu yang masalahnya cikgu. Sebab apa tu cikgu, istilah berduit tu penting sebenarnya. Tapi bila rasa berduit tu yang berbahaya.
1: Memang orang kata bila duit banyak ni kita ada kuasa apa. Bila banyak sangat kuasa, kadang-kadang kita tersilap langkah.
0: Sebab tu istilah tu kan, berduit tu memang penting. Tapi masalah dia bila rasa berduit tu. Ini masalah.
1: Sebab bila payuh kesak, kerak pun besar. Jadi macam tu lah. Jadi dia ada duit, dia tak kisah. Mungkin orang lain kata RM10 tu mahal. Berarti dia RM10, dia RM50 baru kata mahal.
0: Betul. Tapi macam cikgu sendiri, adakah cikgu memang suka ataupun membeli lepas tu simpan je tak guna-guna? Adakah cikgu seorang yang macam tu atau sebaliknya?
1: Saya membeli simpan ni. Membeli benda-benda seperti ubat ataupun suplemen supaya takut habis. Jadi saya beli lebih. Jadi tak payah duduk pergi kedai farmasi 2-3 kali. Tapi benda-benda barang-barang seperti pinggan mangkuk macam mana orang perempuan bila pergi langkawi, dia beli macam-macam kedai tu lah. Kedai nak sebut nama kedai tak payah lah. Ada dua kedai situ. Kedai Pakistan satu, kedai Melayu satu. Jadi dia tak beli.
0: Itu yang masalah tu.
1: Dan pinggan mangkuk tu lah bermula dengan R. Tapi bila dikembalikan, disatukan, dia menjadi R kunjuk. R kunjuk ni pinggan mangkuk yang tujuannya untuk ditunjuk-tunjuk dalam almari.
0: Baik. Tapi masalah dia cikgu, macam cikgu pun beli ubat banyak-banyak pun masalah juga cikgu.
1: Lah pasal apa?
0: Mana boleh simpan lama-lama, tak boleh, doktor marah.
1: Dah, kita tengoklah expiry date. Jangan lebih. Pada tu makan jadi racun.
0: Betul. Ya. Jadi
1: apa-apa. Ha.
0: Jadi masa kata bagus contohnya cikgu ni simpan ubat untuk keperluan.
1: Ha. Jadi kita kena tengok simpan tu dia tarikh luput dia sampai bila. Kalau beli simpan, tahun depan baru luput tak apa. Ni bulan depan luput. Ha.
0: Dan membaziak lah kat situ kan.
1: Membaziak. Macam beli pinjam mangkuk pun kalau tak guna jadi membaziak. Tuhan marah.
0: Betul.
1: Ha, memang betul lah. Abang-abang. Saya dulu sihat kan. Jadi saya masa arwah ada dulu memang tak beli pinjam mangkuk simpan. Pinjam mangkuk beli guna. Beli guna. Nanti macam dulu ada. Dulu masa ada pinggan tin apa. Anak-anak makanlah pinggan tin yang bagus menyebuhlah almari.
0: Itulah masalahnya.
1: Nak tunjuk kau bila ada tetamu main. Ni tengok ni aku beli dalam kahwin ni.
0: Masa itulah nak bling-bling pun pinggan. Padahal dekat rumah tu pakai je apa duk ada. Tapi bila orang lain main baru nak keluar.
1: Bila orang datang barulah kita nak tunjuk kata kita dah beli pinjam aku yang mahal-mahal. Tak mahu sebutlah saya tahu. Pak pun tahu nama
0: Okey, baik. Ambil cikgu kalau kata kau orang pandai kau no.
1: memang cikgu seorang yang pandai.
0: Baik, terima kasih cikgu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil cikgu kalau gelak nak risau abang-abang. Cikgu dia gelak tu kan seikhlas hati orang kata tu. Baik. Ambil cikgu kalau bab pinggan mangkuk cikgu tahu. Bab lain kalau orang lelaki bukan kata orang perempuan je. Orang lelaki ni kalau dia simpan barang lagi sakan daripada orang lelaki orang perempuan tahu tak? Tambah-tambah pula kadang-kadang barang-barang mungkin kalau orang perempuan simpan barang tu mungkin biasa kita tengok macam dikongsi kadang-kadang kita adalah pinggan mangkuk apa-apa sudu garfu kan contoh tapi kalau orang lelaki dia tak simpan benda macam tu, dia simpan barang yang memang lagi rare lagi, bila tanya harga murah je 3-10 padahal sebelah tangan satu benda tu kan. Okay, baik, kita mau memanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
2: Syuhada.
0: Ya, Syuhada. Apa khabar Syuhada, sihat?
2: Baik, Bamba sihat.
0: Alhamdulillah. Lama tak dengar suara ni, okey ke?
2: Itulah tu, telefon tak dapat je.
0: Dia ada tak mana ni?
2: Ada di rumah.
0: Ada kat rumah.
2: Pinang.
0: Baik, Syuhada. Keterlaluan sikit, Syuhada.
2: Bamba sweetnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Bibah
0: hari ni MC.
2: Tu orang selalu MC
0: lah. Itulah kaki dia kena selumbak besar jarum tu.
2: Janganlah sakit jadi betul ke
0: siang tak ada. Senang payuh. Cuti.
2: Cuti.
0: Baik, Syuhada. Topik kita hari ni berkaitan dengan suka membeli ni. Guna tak pun. Adakah Syuhada jenis orang yang macam ni kan, macam mana?
2: Saya lain sikit.
0: Lain macam mana?
2: Bukan lain macam mana. Beli. Tapi bila dah lama dia cepat nak cemus.
0: Cepat nak cemus. Itu beli baru pula.
2: Lepas tu nak bagi ke orang, takut orang lagi orang kata benda-benda dah lama, baru dah tak mau, baru nak bagi ke orang.
0: Lepas tu maknanya kata barang-barang lama tu berapa simpan lah?
2: Yang mana rasa boleh simpan. Kalau mungkin kita sekali kadang-kadang tu teringin nak guna. Tapi kalau tak boleh sangat, kena terpaksa, kena tahu juga.
0: Jadi maknanya kata Syuhada ni seorang yang cepat cemuih lah cerita dia.
2: Kalau saya nak benda tu, saya tak jenis orang kata nak simpan memang akan guna, tapi dia tak lama sekali nanti dia rasa macam nak guna yang lain pula.
0: Saya rasa lah Syuhada kena pajak kedai ni. Kan pajak kedai tu kan rasa nak pakai ambil hak tu, betul tak balik? Betul ambil hak tu tak balik.
2: Betul boleh. Mungkin sebanyak contohnya macam handbag kan. Handbag tu dah lama tu mungkin dah dia lusuh sikit dia punya warna, tapi dia elok lagi dia punya zip je. Itulah nak bagi nak jual kat Bambang pun Bambang tak guna.
0: Okey, antara banyak-banyak barang yang memang Syuhada buat macam tu kan, barang apa yang selalu macam tu, barang apa yang memang Syuhada akan cepat cemui?
2: Itulah beg-beg tangan.
0: Beg tangan tu? Tapi minimum beg tangan kat rumah ada berapa?
2: Ada kot 4-5 macam
0: tu. Oh, tu dia banyak tu. Wah, keluar hari Isnin pakai warna ni. Keluar hari Selasa pakai warna tu. Ke pagi leng, petang leng, malam leng?
2: Saya dah. Saya memang jenis pakai kalau selagi saya tak cemuh, saya akan pakai je yang tu. Tak kira api mana pun.
0: Sampai cemuh pun tak pakai dah?
2: Pakai jugalah tapi kadang-kadang.
0: Kadang-kadang. 4-5 beg banyak tu. Oi, saya tak tengok harga lagi tu.
2: Kadang-kadang saya pakai beg murah-murah je. RM3-40
0: je. Baik. Apa pun terima kasih Syedah untuk perkongsian bagi ni lah.
2: Okay,
0: alright, bye. Assalamualaikum. Itu dia syuhada kita. Kat rumah paling kurang ada 4-5 beg. Senang. Kan rasa nak pakai ni pakai. Tapi syuhada punya style bukan nak tukar-tukar aksesor. Tapi pakai-pakai sampai cemui. Tidak dimanfaatkan. Betul-betul. Orang kata apa beg tu kan. Okay, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan di 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terah FM 0105-0808-957. Terah FM segala je untukmu.

0: show penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Suara satu jiwa.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Baik, 9.36 minit pagi waktu ini. Jangan lupa hari ini kita ada Tanyalah Mufti. Okay, pada pukul 11 pagi nanti. Okay, untuk ada yang mungkin ada sebarang persoalan agama yang mungkin anda nak ajukan, nak tanya dengan Datuk Mufti kita kan, Sahibus Samaha Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Pulau Pinang. Standby pukul 11 pagi saji. Anda boleh call 04-2107-389 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-508-0957. Nak tanya apa, tanya je, tak ada masalah. Datuk Mufti kita on je. Okay, pukul 11 pagi nanti. Boleh tonton di Facebook Mutiara FM. Okay, baik. Dan kita nak teruskan lagi untuk topik kita hari ni. Sikap suka membeli, gunanya tak pun? Ada orang cakap membazir, tapi sengaja orang cakap hobi tu mahal. Babam, saya suka simpan. Saya ni, kalau kata contoh, kalau pergi kedai, kalau jumpa pensel, pensel tu dia tu, kalau yang comel-comel tu kan, memang saya akan beli, saya akan simpan. Tapi jangan siapa pun sentuh barang saya. Tak boleh. Saya tak suka orang sentuh barang-barang saya. Saya cukup sayang dengan barang-barang saya. Kan? Okey, baik, kita nak orang kata apa, kongsi kiriman daripada Kak K kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sihat selalu. Waalaikumsalam. Katanya Cian Bambam yang comel-comel ni, terima kasih. Saya ada dua set pinggan yang belum pakai. Dua set periuk dan juga set gelas, barang-barang macam-macam bekal-bekal selestir ni, barang-barang selamik kecil-kecil, macam-macam lagi lah, masih duduk dalam kotak, sayang nak guna. Adipak kata apa tau, esok Ahang mati nanti abang kahwin lain, bini baru dia guna barang-barang tu dia. Sampai macam tu eh. Betul juga kan. Nak simpan-simpan tu nak pergi kat siapa, Kak K? Kan menikah lain nanti, tak pasal-pasal nanti, bini baru guna barang-barang tu, duduk dalam kotak lagi tu kan. Okey, baik. Tapi nak buat macam mana? Sayang, nama pun sayang. Tapi tu dia lah, kalau sayang buat apa? Beli kan? Tapi dah beli, sayang nak guna pula. Pening-pening. Okey, baik. Dan juga kita nak kongsikan kiriman. Ini kiriman yang nak kongsikan daripada Soleha ni. Assalamualaikum, Bambam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Katanya saya suka sangat-sangat simpan, orang kata apa, periuk belangar. Saya memang kalau kata pi mana-mana, jalan-jalan mana-mana pun, tak kisahlah kalau kata suami saya ajak pi jalan-jalan, saya akan beli periuk belangar, walaupun tempat tu tak famous pun dengan periuk belangar. Dekat rumah saya ada 25 set periuk tu dia lah. 25 set periuk buat apa banyak-banyak tu kak oi. Kalau Bambam nak main lah, pilih kat rumah saya. Saya sayang barang-barang saya, tapi kalau Bambam nak, saya nak bagi je kat Bambam. Oh, itu dia. Oh, banyak tu kan. Oh, nak buat apa banyak-banyak tu. Tapi tu dia lah, nama pun hobi menyimpan kan. Beli-beli simpan, beli simpan. Tak apa lah, kalau cukup satu rumah tu, boleh buka kedai, jual periuk belangar. Kan. Okay, baik, kita nama pemanggil berikutnya waktu ni. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Uda kita
1: from Tanah Liat, Windsor.
0: Yeah, mantap, mantap. Cuaca kat Tanah Liat macam mana pagi ni?
1: Dia mendung, bang.
0: Alhamdulillah.
1: Macam malam tadi dia hujan sikit. Lepas tu hujan tak hujan pun saya kena siram lah pokok-pokok.
0: Ya, alhamdulillah. Siram pokok-pokok tu. Tu bendera depan tu dah tukar belum tu?
1: Lah itulah saya dapat teguran hari tu. Dapat teguran. Tapi saya cari-cari dapat. Saya dapat di kedai buku.
0: Oh, dapat tukar lagi.
1: Ada, dapat. InsyaAllah hari ni kita nak rias dia balik.
0: Okay. Nanti kita lalu, nanti kita tengok balik.
1: Dah pasal tak ke kesampaian, kita agak sibuk kan.
0: Oh, tu dia.
1: Benda ni Bambam dia makan masa juga, bang.
0: Oh, betul. Okey. Kata lawan. Baik, silakan.
1: Combi dia dengar ni kan.
0: Ya.
1: Bambam Giba MC. Dia kerak-kerak MC ni, esok dia tak dapat APC ni. Ada MC kalau kerak, APC dia terkecuali.
0: Itulah. Okey, baik.
1: Apapun Bambam handle dengan jayanya lah.
0: Baik, terima kasih Pak Uda. Pak Uda, nak tanya Pak Uda ni, jujur ni, jujur.
1: Jujur.
0: Okey, barang apa yang Pak Udo suka sangat beli tapi simpan tak guna pun? Ha.
1: Okey. Saya jujurlah. Hmm. Saya suka beli kasut.
0: Kasut noh.
1: Kasut.
0: Kasut. Okey, kasut jenis yang macam mana yang apa ni Pak Udo kau nak beli?
1: Saya kebanyakannya casual lah. Dia boleh dengan suat jeans, dia boleh dengan jubah pun boleh pakai,
0: okay.
1: Dengan apa pun boleh pakai.
0: Okey, berapa pasang kasut yang ada dekat rumah? Pak Uda.
1: Dalam kotak ada 25.
0: Oh dia lah.
1: Dalam kereta yang saya duk pakai selalu ada 3.
0: Tu dia.
1: Lepas tu dekat rak kasut dekat luar tu yang saya nak pergi ke apa taman saya yang kecil-kecil ni. Dia pun kasut macam kasut jenama sukan juga. Yang itu ada 3-4
0: tu. Empat. Dia banyaknya.
1: tapi Bang, yang ni bukanlah kita nak kata apalah. Kita beli sesuatu tu ke atas kita punya minat. Dengan syarat. Pakai kasut, pakai stokin.
0: Tapi nak tanya Pak Udah lah, yang kasut sampai 20 set, 3 set lah kereta dekat luar apa lagi tu. Banyak-banyak tu kerap dah pakai ke terbeli simpan ya? Banyak tu.
1: Saya akan guna dia, ada rotation.
0: Oh, rotation tu.
1: Minggu ini saya pakai ni, minggu depan saya pakai ni. Lepas tu bila dah 2 minggu tak pakai, saya akan dobi dia.
0: Macam tu, jaga sungguh ni.
1: Saya bungkus dia dalam box. Saya ada kotak, Bang.
0: Okay.
1: Kasut saya ada kotak.
0: Oh, tu dia.
1: Susun kotak tu sama ada bawah katil ke, tepi almari baju ke. Tapi dia akan dalam kotak.
0: Oh, tu dia. Nak tanya Pak Uda lah kan. Pak Uda kira siap dah. Dalam kereta ada 3 pasang betul eh. Dekat rumah ada 20 pasang. Yang jalan hari tak kira. Okey, andai kata tiba-tiba yang 20 pasang tinggal 17 pasang. Yang 3 pasang dalam kereta tu tinggal 1 pasang.
1: Dah Bambang, saya Bambang. Orang lain tak boleh pakai.
0: Kaki Pak Udang kaki saya lebih kurang tau.
1: Tapi Bambang, kita kena pakai dia walaupun lama sekali kena pakai. Pasal apa? Sekejap lagi dia makan diri. Tapi tu kita kena beli ubat dia. Dia ada ubat dia. Dia gel.
0: Tu dia. Baik.
1: Nak bagi. Tapi itulah Bambang. Benda yang kita suka, kita akan beli. Orang tak akan bertikai kat kita. Walaupun Kani dia tak cakap apa. Dia kata, Abah, dah beli dah hari tu. Tapi warna lain ni nak beli warna ni pula. Dia akan bangkang. Tapi kita depend lah. Dulu warna hijau ni, kita warna biru.
0: Itu dia.
1: Tapi apa-apa, Bam. Kita beli untuk keperluan lah. Bukan untuk apa.
0: Baik. Tapi nampak macam mana dah hobi simpan kasut kan? Jadi yang paling penting, saya setuju dengan kata Pak Oda tadi kan. Ada kita pakai. Jaga elok-elok.
1: Topi tak mau tanya, topi.
0: Topi pun ada juga. Berapa set?
1: Saya ada 45 topi, Bam.
0: Ni, Pak Oda. Saya ni kalau next time, kalau saya pergi rumah Pak Oda ni kan, saya nak pau kasut dengan topi sikit lah.
1: Tapi dia satu topi, satu je nama. Dia tak ada banyak.
0: No.
1: Ya, itu saja.
0: Dahsyat. Baik, Abang, terima kasih, Pak Udah.
1: Abang, selamat juga, Abang. Love you.
0: Baik, love you too. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia. No, topi sampai banyak tu. Topi banyak, kasut banyak kan. Bambam teringat tau, teringat satu kata-kata yang dikongsikan oleh guru Bambam lah . Dia kata apa tau, kita contoh kalau kita pakai baju Melayu kan. Kita baju Melayu, kita ada 5 butang tau. Pasal apa kita pakai, kita suka skip butang tu. Sengaja orang dia tak suka buah, orang kata apa, butang baju tu kan. Dia pakai 3 saja. Dia tak pakai 5-5 tu. Ada tapi tak pakai. Sama juga macam kita beli baju tau. Kita beli baju banyak-banyak, tapi kita simpan, tak pakai. Tapi taklah, ni guru Bambam bagi nasihat kat Bambam lah. Dia kata apa tau, dia kata kalau kita ada butang di baju kita tu, pakai dengan sempurna. Kalau kita ada barang kita yang ada dalam almari kita, kita guna dia dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Kita akan dipertanggungjawabkan tau dengan apa yang kita ada. Sebab apa? Kita nak mengelakkan pembaziran. Kan bila kita ada barang kita tu, pakai. Jangan tak pakai. Sebab apa? Nanti kalau dipersoalkan kita nanti, kenapa kita ada tapi kita tak guna, kita nak jawab apa? Dipesan lah kat Bambam macam tu. Sebab dulu Bama kan pakai baju Melayu, Bama tak suka buka cimpetah, kena tengkuk-tengkuk kecil kan, pedih kena butang baju tu. Kan jadi Bama pun tak apalah, lepas-lepas tu kan serik dah. Kalau beli baju kan, beli yang boleh kancing sampai kat atas tu kan. Sebab apa nak guna, nak pakai dia dengan betul. Okay, baik, apapun untuk terima kasih yang sini berkongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Alright, banyak berkongsi rakan-rakan kita. Okay, berkaitan dengan barang yang suka beli tapi jarang pakai. Tapi yang paling rare kali, Pak Uda kita lah, ambil kasut berpuluh-puluh pasang, topi pun berlama-lama. Okay, dan sebagai pengakhiran, kita terima pemanggil yang terakhir. Halo, siapa Italian?
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Assalamualaikum. Mamu, Mamu sihat, Mamu?
2: Alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua sihat. InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, Mamu.
2: Ya.
0: Okay, straight to the point, Mamu. Nak tanya Mamu ni, Mamu suka beli apa? Dan suka simpan ke suka guna?
2: Mamu suka guna, tapi anak-anak beli.
0: Anak-anak beli? Anak-anak beli apa?
2: Macam-macam apa yang mau. Mamu mau dapat beli. Tapi Mamu tak pernah belilah baju-baju apa.
0: Alhamdulillah. Tapi
2: Mamu yang baju, banyak. Betul banyak lah.
0: Betul banyak. Berapa almari? Berapa almari?
2: Nah, penuh sampai tak lah nak pakai dah. Tapi siapa yang mau, ambil Ezzah.
0: Itu dia. Mamu pakai nah, Mamu dengan Bambam sama Seh ke tak?
2: Kalau tak masak boleh bagi, tapi stress tengok. Masuk bila guna hak
0: macam Bambam baju hayat ni. Mamu, Bambam kalau hari pakai baju CL.
2: CL, Mamu yang tak boleh M.
0: Mamu M.
2: M boleh terlalu pilih buat tangti.
0: Oh ya. Tapi kalau L gabung dengan M tu, lepas Bambam pakai tu. Itu dia.
2: Kadang-kadang kita memadil Mamu marah ke anak-anak Mamu yang duk ada punya pun tak larat nak pakai. Simpan duit tu. Tapi nak beli sampai berapa lah. Semua orang mai beli bagi kat Mamu.
0: Alhamdulillah lah, rezeki dan orang bagi.
2: Alhamdulillah, kasut ke apa pun.
0: Betul.
2: Semua nak beli bagi.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Kau pada Tuhan lah. Tapi kadang-kadang kita simpan pun tak guna. Bagi balik ke mereka ni. Siapa yang cukup. Yeah. Mamuan dia kata tu ada datang penyidai tu. Siapa yang cukup, ambil bawa balik lah.
0: Tu dia ambil tarah tu noh. Sebab banyak sangat.
2: Banyak-banyak. Mamu tak lah. Pakai nak saling yang mana pun Mamu tak tahu.
0: Tu dia.
2: Baik, alhamdulillah. Bersyukur.
0: Oh, bersyukur dengan rezeki yang Allah bagikan. Oh, kau orang baik-baik.
2: Allah bagi anak-anak Mamu semua. Alhamdulillah.
0: Orang kena pemberi rezeki.
2: Semua anak mau jadi pun anak Mamu. Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi kadang-kadang tu, bapak teruk. Melilau tangga tak pasal anak tak ambil tahu.
0: Betul, insyaAllah. Jadi apapun Mamu bersyukur Mamu sebab ada anak yang selesai ambil tahu, kerap beli baju, kerap pakai kan. InsyaAllah doakan dia pemurah rezeki lagi, dia beli lagi banyak kat Mamu lagi. Baik Mamu, terima kasih Mamu.
2: Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Biba?
0: Tak ada Biba MC hari ni. Kulit kuku dah kena ketumbak tu.
2: Ya Allah, biarlah Tuhan bagi sehat kat dia.
0: InsyaAllah, amin.
2: Doa lah
0: kat dia. Terima kasih, Mamu.
2: Okay, tolong kat Biba.
0: Amboi, keringat Biba kat Bambam, tak teringat pun.
2: Dah, serupa lah. Mama tu sembang dah.
0: Kalau Biba ada gelok tu. Tengok. Sebut nama Biba gelok tu, nak risau, dengar.
2: Dah, pasal adik Mamu sama Biba.
0: Dan teringat kat adik, no. Okay. Baik, terima kasih, Mamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mamu kita, baju banyak beralmari-almari kan. Tapi tu dia lah, kadang-kadang setengah orang, dia tak tahu pun baju dia ada banyak mana tau. Dia nak tahu masa bila tau. Contoh, tiba-tiba nak kena pindah. Kan, beli rumah baru, nak kena angkut barang-barang pi kan. Baru perasan, berlambak-lambak baju dalam almari tu lah. Macam nak renovate rumah ke masa tu, baru perasan, ada 3 almari penuh dengan baju, satu pun tak pakai. Yalah, baju ni benda yang orang kerap duk beli, betul tak? Kadang setengah orang dia wajibkan, setiap bulan paling-paling kurang pun sepasang. 2 pasang, rezeki lebih berpasang-pasang. Habis tu, hak baju hak lama-lama tu, hak yang yalah, dulu saya L, lepas tu saya double XL. Macam Bambam dulu double XL, triple XL. Ah, lepas tu sejak pakai M ni kan banyak baju dah abang tak nak pakai ni kan. Ah, sama juga lah kan, penuh almari tu. Okey, baik, apa pun untuk anda dan kita bersama, apa yang kita ada kita bertanggungjawab dengan apa yang kita pakai. Ingat tau, nak beli apa pun jangan sampai tahap membaziang. Ah, sebab apa? Kita memanglah kita seronok kan. Ah, kita syok kita ada benda yang kita suka. Ah, hobi kita menyimpan barang. Tak kisah apa barang yang kita simpan. Yang paling penting jangan sampai kita terpaksa. Ah, terpaksa orang kata apa, minat beli sangat. Ah, sampai tahap kita terpaksa membaziang. Itu yang kita tak mahu. Tapi ingat tau, berduit tu penting, tapi rasa berduit tu, itu yang sangat sangat bahaya. Okey, tabiat membeli barangan tanpa digunakan secara optimum merupakan satu amaran yang perlu dikawal bagi mengelakkan implikasi kewangan yang lebih buruk pada masa hadapan. Okey, setiap individu perlulah melatih diri kita yang orang kata untuk mempunyai tahap disiplin yang tinggi dalam dan sentiasa mengutamakan penilaian keperluan sebelum melakukan sebarang bentuk transaksi pembelian. Okey, jadi insyaAllah sama-sama kita orang kata apa, jaga setiap apa yang kita miliki dan elakkan pembaziran. Okey, selepas ni Faz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, jaga diri.

kemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Setiap hari Khamis, kita ada AIS Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar AIS Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segalanya untuk anda.
2: Radio No. 1, hanya kau yang di hatiku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar apa semua hari ini? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini Fokus Mutiara edisi 4 Jun 2026 dah Jun dah kan apa? Sedar tak sedar dah halfway dah kita untuk tahun 2026 ni kan. Bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Diharapkan anda semua okey sahaja hari ini. Fazrina akan temankan anda semua sehingga jam 3 petang nanti. Juga terima kasih kepada rakan setugas Bambam temankan anda semua menerusi Gang Pagi Mutiara. Hari ini dalam segmen iStyle, kita ada something nak dikongsikan kepada anda. Juga hari ini kita ada merungkai fatwa menjejak falak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Artem klik betul-betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Bukan sahaja Mutiara FM tapi ke semua 34 stesen radio RTM. Anda boleh mendengarkan menerusi RTM Klik. Baik, untuk hari ini dalam segmen I Style, kita nak cakap something yang related dengan kita semua. Ha, iaitu berkenaan dengan kereta yang wangi. Ha, pagi ni kita nak sembang, mungkin ramai yang suka sebab bila masuk je dalam kereta, terus terhidu bau yang wangi, yang segar dan menyenangkan. Ha, pernah tak anda naik kereta seseorang dan perkara pertama yang apa semua perasan bukan dia punya model kereta ke apa, tapi bau dalam kereta tu. Ha, kadang-kadang kan, kereta yang sentiasa wangi bukan sebab mereka pakai pewangi yang mahal ke apa, tapi owner tu sendiri pandai jaga kebersihan dengan baik. Jadi pagi ini kita nak sembang apakah rahsia kereta sentiasa wangi dan selesa untuk dipandu. Anda juga boleh kongsikan dengan Fazrina di 010-5080-957. Terafam, nombor 1, Pulau Pinang.

0: the golden age of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Rungkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
2: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan penjara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya dan Tuan Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Terafam segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, dalam Fokus Mutiara. Baik, saya terima banyak juga petua yang dikongsi oleh para pendengar kita. Ada yang kata kena sentiasa simpan pewangi kereta yang berbau lemon, sebab benda tu memberikan rasa segar ketika memandu. Ada juga yang berkongsi katanya kena sentiasa bersihkan kereta di hujung minggu. Yelah, weekend kan kita dah asyik sibuk bekerja, so weekend lah dapat masuk untuk bersihkan kereta. Yang ini menarik, ada yang kata rahsia keretanya sentiasa wangi adalah dia tak benarkan siapa-siapa untuk makan dalam kereta. Macam Cik Ta lah, dia cukup pantang lah kalau anak dia Aisyah tu makan dalam kereta. Ada juga kan orang yang tak suka makan dalam kereta disebabkan nak bagi kereta sentiasa bau segar je. Boleh cuba. Dan ini yang terakhir, ada yang kata saya sentiasa akan letak tisu basah dalam kereta lah. Kalau tertumpah apa-apa ke, saya akan cepat-cepat lap. Itulah antara petua yang dikongsi oleh para pendengar kita untuk kekalkan kereta bau segar sentiasa. Terima kasih kepada anda semua yang hantarkan kiriman WhatsApp. Selepas ini kita ada ruangan Tanyalah Mufti bersama dengan DJ Amin. Jadi jika anda ada soalan mengenai hukum mahkam agama, boleh saja WhatsApp kami di 01050 80957. Selepas ini, Rafam segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, setiap hari Khamis minggu pertama kita dalam ruangan istimewa untuk anda semua, yakni Tanyalah Mufti, yakni kerjasama dengan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, bersama tetamu istimewa, bersama tetamu yang kita raikan, bersama tetamu yang anda boleh jadikan rujukan insya-Allah untuk pagi ini, yang ini tidak lain dan tidak bukan Sahibus Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Dato'.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat Dato' eh?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi saya main pagi tadi pun dia apa agak lesu. Jumpa Dato' salam tadi dia rasa ringan sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini Dato' pastinya ruangan istimewa yang kita bawakan kepada semua pendengar-pendengar yang mungkin ada banyak persoalan yang ingin ditanyakan. Kadang-kadang orang kata sekarang ni zaman yang serba-serbi orang boleh tanya di media-media sosial. Tapi pastinya rujukan-rujukan yang lebih sahih, rujukan-rujukan yang lebih afdal, kita bertanya kepada ahli. Dan insyaAllah untuk hari ini kita nak bersama-sama Datuk dalam program Tanyalah Mufti. Dan insyaAllah kita buka ruang kepada anda semua, rakan-rakan pendengar di Mutiara FM, yang boleh hantarkan apa saja jenis soalan insyaAllah di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Juga boleh telefon kita Datuk di 04-2107-389. Berpusu-pusu sebenarnya kita dapat soalan daripada pelbagai sumber. Ada yang tanya dekat social media, dia kata nanti jangan lupa Bambam, sebab patutnya Bambam. Tapi Bambam dia kata bagi peluang pula dekat Amin. Nampak Amin nampak macam teringin sangat. Lama dah teringin tu lah. Dia kira pegang bahu tu, kata bila turn saya pula. Jadi insyaAllah untuk hari ni Datuk, kita nak cerita berkenaan dengan pelbagai sebenarnya persoalan-persoalan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Mutar FM insyaAllah. Dan sekarang Datuk, ada seorang soalan ni, sebab soalan sahabat kita ni ada sedikit berkaitan dengan trend-trend sekarang ni. Apa yang kalau minat akan movie ke, minat akan satu situasi ke, maka kita pun akan follow dia, akan ikut dia, baik dari segi pemakaian dia ke, baik dari segi budaya ataupun ikutan dia ke. Ini cerita ataupun soalan daripada Imran Pajak Song. Dia kata Assalamualaikum Datuk, untuk program Tanyalah Mufti, saya nak bertanyakan sedikit soalan kepada Datuk berkenaan dengan soalan yang saya ini seorang peminat cerita-cerita seram. Kadang-kadang saya suka sangat-sangat pakai pakaian dan kostum hantu ataupun kostum-kostum seram ni. Salah tak kalau saya berpakaian macam tu? Pakai baju hantu Datuk, baik, bagaimana?
3: Baik, terima kasih pada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Amin dan para pendengar Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan mudah-mudahan kita semua dilimpahi kesihatan yang baik insyaAllah.
2: Amin.
3: Dan terima kasih juga pada persoalan yang dikemukakan penanya kita yang pertama dari Pajak Song ni. Bercerita tentang dia suka kostum hantu. Jangan jadi hantu sudahlah. Kostum dia begini, dalam Islam dia ada peraturan dalam sudut pemakaian. Dari sudut pemakaian, perhiasan, ada dia punya adab-adab dan juga tata cara ataupun garis panduan yang diberikan. Antara perkara yang paling penting adalah pakaian itu mesti menutup aurat. Jadi nak pakai kostum apapun, yang pertama sekali pastikan ianya menutup aurat. Tak boleh pakai atas nama kostum tertentu kerana trend tertentu, tiba-tiba memakai pakaian yang bercanggah dengan hukum syarak yang tidak mentaurat. Nah, itu tak dibenarkan. Itu pertama. Yang kedua, panduannya juga adalah ianya tidak melambangkan agama lain selain dari Islam. Ada juga kostum-kostum sempena Christmas contohnya, pakat-pakat, semua pakat-pakat Santa Claus, tak boleh. Kita dah ada fatwa tentang perkara tersebut, telah diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa fatwa negeri Pulau Pinang tentang tahun 2024 tentang pemakaian kostum-kostum yang melibatkan syiar agama lain selain daripada Islam yang melambangkan agama, maka ia merupakan perkara yang yang diharamkan. Yang ketiganya, panduannya juga, pakaian tersebut tidak meniru pakaian golongan fasik, golongan yang kufur, golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kalau tengok itu orang nampak benda itu yang melambangkan kefasikan seumpamanya. Maka itu antara panduan yang perlu kita pastikan dalam kita memakai pakaian kostum dan sebagainya. Dan dalam keadaan memakai kostum hantu ni, saya nampak ialah asalnya harus, tetapi dilihat apakah ia memberi mudarat kepada orang lain. Dia pakai-pakai, jumpa orang sakit jantung, orang tu mati. Macam tu.
2: Punya ngeri
3: satu hal pula. Jadi perkara ni perlu dilihat juga, kerana la darar wa la dirar, ada satu kaedah dalam hukum syarak yang tidak boleh menyebabkan kemudaratan. Sebab itu kita kena tengok bahawa sesuatu tu dilihat dalam pelbagai angle, pelbagai sudut. Sudut hukumnya, sudut auratnya, sudut pemakaiannya, dan sudut memberi mudarat ataupun tidak.
2: Jadi, alhamdulillah. Jadi insyaAllah Abang Imran kita, kalau memenuhi beberapa syarat tu, nak pakai, pakai insyaAllah. Tapi itu dia lah, pakai kadang-kadang kapok duk atas kepala tu pun risau juga tu. Itu dia insyaAllah. Dan kita nak sambung lagi persoalan di ruangan WhatsApp dari ni Aizat katanya. Assalamualaikum Datuk Mufti dan juga DJ Amin. Saya ada satu soalan, yakni berkenaan dengan bagaimana seseorang itu hendak membayar qada zakat pendapatan yang 10 atau 20 tahun yang lepas. Lama dah ni, Datuk. Macam mana?
3: Baik, terima kasih pada Nik Aizat yang bertanya tentang zakat pendapatan. Baik, pandangan yang dikemukakan

0: menyatakan bahawa ianya wajib, dan kita fatwa kita pun menyatakan wajiblah. Jadi fatwa yang diputuskan dalam mesyuarat fatwa Negeri Pulau Pinang, maka bila wajib ia perlu ditunaikan setiap tahun bagi mereka yang cukup haul dan juga nisab lah. Nisab, tengok kepada nisab, nak tahu banyak mana boleh refer kepada Zakat Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, boleh contact mereka bagi tahu gaji banyak mana, ataupun boleh refer, maka tengoklah sama ada wajib keluar zakat ataupun tidak, sebab kadang-kadang rupanya dia punya nisab tak cukup. Aha. Tengok-tengok bila cek-cek bukan dia pengeluar zakat. Aha. Dia adalah penerima. Asnaf penerima zakat. Jadi masuk terus daftar. Aha. Jadi maknanya di situ kena tengok. Bukan semata-mata ada pendapatan terus kena zakat. Tak, dia ada syarat dia, iaitu antara lain ia adalah dari sudut nisabnya, kadarnya, kadar yang dia mewajibkan kepadanya keluar zakat. Katakan dia dah melepasi kadar tersebut, dia tak bayar. Bila dia tak bayar, maka dia perlu qada. Qada zakat tersebut, maknanya buat kira-kira baliklah. Dia buat anggaran berapa kira-kiranya. Dan juga macam saya sebut tadi, kalau tak reti nak kira, boleh rujuk kepada Zakat Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, Zakat Maim, yang mereka itu ada pegawai-pegawai yang boleh tolong kirakan kepada kita dan boleh dapat laksanakan. Sebab kewajipan kita pun dari sudut fatwa juga menyatakan dari sudut kewajipan mengeluarkan zakat kepada amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam di Pulau Pinang. Maka dengan sebab itu kewajipan kepada kita untuk merujuk juga zakat maib. Jadi rujukkan kepada mereka untuk mendapatkan dari sudut kepastian berapa amount dan sebagainya.
1: Saya tambah sikit soalan tu, Datuk. Bagaimana pula kalau yang dah meninggal dunia, jadi waris boleh untuk selesaikan?
0: Dia begini ya, kalau orang yang dah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, maka sebelum harta itu difaraidkan, dibahagikan secara pusaka, maka hendaklah dilangsaikan hutang terlebih dahulu. Langsaikan hutang dengan manusia, langsaikan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk zakatlah ni hutang. Kan, puasa, bayar fidyah contohnya, itulah hutang. Bayar. Selesai itu baru tengok ada wasiat ke tidak. Selesaikan wasiat, akhirnya barulah di faraidkan harta pusaka tersebut.
1: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita nak terima juga pemanggil kita di ruangan 0421073389 yang nak bertanyakan sebarang soalan. Jadi kita nak terima pemanggil kita yang pertama, Datuk. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mamu.
2: Assalamualaikum, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang, Datuk.
0: Ya, Alhamdulillah. Mamu, apa khabar?
2: Abang baik, kan?
0: Ya, silakan, Mamu.
2: Kadang-kadang kita ni pakaian kita ni daun anak-anak mamu lah. Pakaian anak mamu ni lain bangsa pula ambil pakai, dan pakaian lain bangsa pula anak mamu pakai. Tapi lagu mana mamu duk tanya ni ke anak-anak mamu lah, lagu mana apa ni jadi lagu ni, pakaian Islam ni lagu ni, pakaian lagu ni, lagu ni. Tapi kadang-kadang dapat ikut budaya lain. Ya pula budaya nak ikut lain negara punya budaya pakai baju senyuk. Dan sangat pun pakai baju senyuk untuk negara lain dulu. Yang tu lah. Macam kadang-kadang nak tegur pun. Tak boleh nak tegur. Tapi orang boleh nasihat lah. Keadaan anak mamu kita pakai yang antara kita Islam pakai. Antara Islam yang pakai yang tu lah mamu ni. Soalan.
0: Baik,
2: orang nak nasihat untuk anak mamu lah. Dan orang nak Ustaz jangan nasihat-nasihat anak-anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
0: Datuk. Terima kasih pada mamu, pemanggil setia kita. Soalan ni nak suruh nasihat anak-anak mamu je. Anak orang jangan kita. Nasihat ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Nasihat kepada semua. Dari sudut pemakaian yang saya sebut tadi bahawa pemakaian ni dia adat. Al-aslu fil adat al-ibahah. Itu kaedah dia. Asal dalam adat ini adalah harus. Kita nak pakai, macam mana pun pakailah. Apatah lagi pakai yang bersifat adat. Contoh orang Melayu dengan pakaian baju Melayunya, sampingnya. Orang kata pakai skirt separuh kan. Tapi itu tak orang. Sebab ada seluar. Kemudian kalau Cina-nya ada ciong samnya. kalau ini

0: Ianya ada sarinya. Ini pakaian-pakaian adat. Pakaian adat tidak ada masalah. Boleh pakai. Walaupun dia atas bangsa apa sekalipun. Cuma asas yang paling utama itu tentang aurat lah. Nak pakai sari boleh, tapi jangan nampak pusat. Contohnya ketika mana berada di luar. Jadi tutup aurat tu wajib. Sebab dia pakaian adat, tidak ada masalah. Macam yang Mamu sebut tadi, trend hari ni tak sejuk pakai baju sejuk kan.
1: Baju tebal.
0: Baju tebal. Tak ada masalah kalau dia boleh tahan. Tengah panas pakai baju sejuk tu, pulang kat dia lah.
1: Tapi kalau boleh mudarat, lain pula.
0: Kalau mudarat, tak boleh lah. Dia sendiri pun kalau hangat sangat, dia buang lah juga. Takkan dia nak tahan juga macam tu kan. Lah ni mana tahu ada jenis baju nipis ke apa sebagainya kan. Jadi as long as dia hanya adat sahaja, maka tak ada masalah. Dia harus asalkan tutup aurat. Tetapi kalaulah pakaian itu melambangkan agama, pakaian agama, ini yang kita persoalkan, maka ini yang tidak dibenarkan. Maka ini yang man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadith riwayat Imam Ahmad. Mereka yang meniru satu kaum dia di kalangan mereka, yang merujuk kepada, kalau disebut pakaiannya, pakaian-pakaian yang melibatkan agama-agama lain. Tapi kalau pakaian yang melibatkan adat dan budaya saja, dia menutup aurat, maka tak ada masalah. Cuma satu trend lagi, kadang-kadang kita kena lihat juga dari sudut perhiasan. Perhiasan. Dalam Islam, dia meletakkan perhiasan ni orang perempuan. Orang lelaki boleh pakai cincin ya. Tapi hari ni ada juga orang lelaki atas nama perhiasan, dia pakai gelang, dia pakai rantai, dia pakai subang. Subang pula sebelah ya. Kan? Bukan dua belah. Jadi ini termasuk perkara yang dilarang juga dalam aspek perhiasan. Sebab gelang, rantai, dia kata tak mai. Kan? Walau bukan mai pun, dia adalah pemakaian wanita. Nabi SAW sebut bagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa bir-rijal. Rasulullah laknat golongan yang lelaki yang meniru perwatakan wanita, dan begitu sebaliknya wanita yang meniru perwatakan lelaki. Jadi maknanya itu juga dari sudut pemakaian dan perhiasan juga perlu dilihat juga, supaya jangan kita kata meniru perwatakan jantina yang lain.
1: Jangan jadikan sebagai satu lesen lah. Tapi ada juga yang kata yang berkenaan dengan setengah, kalau contoh macam gelang tu, tambahan itu. Bagaimana pula yang kata ada khasiatnya, itu bagaimana pula?
0: Kalau ia gelang perubatan, memang dipastikan betul dia berubat, maka dia dipakai atas perubatan, bukan perhiasan. Macam orang pergi haji pakai gelang juga. Tapi gelang keselamatan. Dia kena pakai, hilang apa semua, itulah yang dapat nak trace tu. Maka itu bukan gelang perhiasan. Maka ia dibenarkan kerana atas asbab-asbab keselamatan tadi, perubatan. Tetapi kalau dipakai atas perhiasan, maka itu pakaian wanita, bukan pakaian lelaki.
1: Jadi kena ambil cakna insyaAllah. Jadi ramai juga rekan-rekan kita yang tanya berkenaan dengan pemakaian, sebab sekarang ni trend sekarang ni worldwide, orang kata Datuk, semua orang boleh tengok kat luar negara pakai lagu mana. Itu yang kadang-kadang teringin duduk tengah-tengah panas ni pun pakai baju berbulu juga tu. Kan baju tebal. Tapi insyaAllah as long as Datuk kata menutup aurat dan juga pastinya tidak bercanggah dengan syariat Islam, insyaAllah. Dan untuk anda semua, masih lagi diberi ruang untuk anda yang nak bertanyakan soalan di ruangan Facebook Live pun boleh juga, sebab kita dah live di Facebook Live Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Yang nak hantarkan di ruangan WhatsApp, boleh hantarkan terus dengan WhatsApp kita di 010-508-0957. Juga boleh telefon kita di 042-107-389. Ini kita nak sambung soalan rakan kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp. Dari Faizal Bertam Perdana katanya, Assalamualaikum Amin dan juga Assalamualaikum Datuk Mufti.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya nak tanya Datuk, bolehkah berselawat sambil bergendang? Sebab saya pernah nampak juga ada seorang ni, dia berselawat sambil menari. Tapi bukan menari macam pelik-pelik, tapi menari cara dia lah lagu tu. Bolehkah Datuk? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kepada persoalan yang berkaitan dengan berselawat bersama gendang. Dia nak tempat iramanya tu kan. Bila selawat tu dengan gendang lebih khusyuk lagi. Kalau tak gendang ni tak khusyuk.
1: 5 minit mengantuk.
0: Jadi perkara ini dibincangkan, disebut oleh almarhum Syekh Dr. Said Ramadan, Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syam, yang mana ditanya kepada beliau tentang zikir selawat yang menggunakan muzik yang masuk gendang dan sebagainya, beliau menyatakan zikir itu, selawat itu, adakah dia khusyuk dengan selawat atau dia khusyuk dengan muzik? Itu kena tengok. Ada orang dia khusyuk dengan muziknya,
1: gendang tu
0: dia gendangnya dia. Dengan iramanya tenggelam zikir, tenggelam selawat,
1: InsyaAllah.
0: Maka ianya tidak mendapat kebaikan lah. Dia sekadar dapat hiburan semata-mata lah muziknya. Tetapi kalaulah gendang itu sekadar membantu aja untuk dia mengkhusyukkan dalam konteks selawatnya, zikirnya, maka insyaAllah dia akan mendapat pahala dari sudut zikir dan juga selawat. Cumanya dalam konteks fatwa, kita di Syarikat Jawatan Kuasa Fatwa di Pulau Pinang telah memutuskan bahawa penggunaan gendang diharuskan untuk qasidah, selawat dan sebagainya, tetapi tidak boleh dilaksanakan di dalam dewan masjid. Itu dilarang. Kalau nak buat gendang contohnya, hari ini orang nak berselawat, nak berqasidah, diikuti dengan gendang, maka ia adalah harus boleh dibenarkan. Tetapi tidak boleh dilaksanakan dalam dewan masjid, tempat orang beriktikaf, tempat orang menunaikan solat. Kalau nak buat juga, buat di luar.
1: Dewan
0: masjid, ada dewan kat luar tu kan, buat buat kat sana. Jangan buat dalam dewan masjid sebab ia akan mengganggu orang yang nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi harapnya dapat menjawab persoalan. Dan ini kita nak sambung lagi soalan yang bertanyakan sekarang ni daripada Isa, batu kawan katanya. Assalamualaikum Datuk Mufti.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekarang kan bulan Zulhijjah, rasanya masih terlambat ke saya nak ucapkan selamat hari raya kepada Datuk Mufti dan juga Amir. Terima kasih. Tapi soalannya Datuk, dia kata berkenaan dengan hukum menyimpan daging korban untuk tempoh yang lama sebab stok yang agak banyak juga. Alhamdulillah saya dapat. Jadi dia ada ke hukum-hukum tertentu untuk simpan daging korban yang lama ni, ataupun kalau kita makan lebih awal ataupun makan dalam bulan Zulhijjah ni adalah mendatangkan manfaat kepada orang yang berkorban itu, ataupun macam mana Datuk?
0: Baik, dia dari sudut hukumnya kewajipan adalah untuk melaksanakan korban pada 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sahaja. Waktu yang dilaksanakan korban, iaitu selepas daripada solat Idul Adha sampailah sebelum terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Adapun dari sudut untuk menggunakan daging korban itu, selagi mana ia boleh digunakan, maka tidak ada masalah. Tidak ada dihadkan waktu-waktu tertentu. Yang pentingnya jangan kita simpan sampai rosak lah begitu. Tetapi hari ini dengan teknologi hari ini, dia ada tempat sejuk dia, cold room dia, yang boleh meletakkan daging itu boleh tahan lama. Maka tambah pula dapat banyak pula kan. Jadi dia nak makan, takkan nak kena makan berhabis juga dalam masa 2-3 hari ni.
1: Itu yang
0: darah tinggi. Darah tinggi lah. Maka dengan sebab itu dia tidak ada isu sebenarnya. Kalau disimpan, hatta 6 bulan nak simpan, elok lagi, maka boleh disimpan dengan tidak membazir dan dapat dimanfaatkan. Yang tak bolehnya, dia simpan yang tak boleh dimanfaatkan menyebabkan berlakunya pembaziran sambil buang, rosak dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, kalau perlu simpan, dia cari kaedah penyimpanan yang boleh membawa kepada ketahanan daging tersebut. Maka ia tidak ada isu dan diharuskan. Dia tidak ada satu ketetapan yang khusus mesti dihabiskan bulan Zulhijjah sahaja ke tidak. Tidak ada satu ketetapan. Jadi boleh untuk kita simpan, untuk kita gunakan ketika mana diperlukan.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah moga dapat menjawab persoalan. Kalau rasa lebih lagi, boleh mungkin buat kenduri, makan ramai-ramai kat tempat kerja, insyaAllah. Ada ramai lagi insyaAllah rekan-rekan kita yang nak bertanyakan soalan, boleh terus bertanyakan di platform yang telah pun kita kongsikan untuk anda semua. Dan kita nak berhenti terlihat terlebih dahulu untuk anda terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, kita dah masuk sesi yang kedua untuk program Tanyalah Mufti setiap hari Khamis minggu pertama dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang bersama-sama tetamu istimewa kita Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Othman. Dan alhamdulillah Datuk, sekarang ni ramai rakan-rakan kita yang turut serta. Ada yang turut serta di ruangan Facebook Live, ada yang turut serta dalam TikTok Live, ada yang turut serta di ruangan WhatsApp, yang pastinya ada juga yang dengarkan di RTM Klik, juga di frekuensi kita di 95.7 MHz. Dan berbagai juga rakan-rakan kita yang berlatar belakangkan berbeza yang nak bertanyakan soalan, insyaAllah boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp kita ataupun di beberapa platform yang telah pun kita kongsikan. Dan ini kita nak kongsikan perkongsian soalan seterusnya, Datuk.
2: Ya.
1: Daripada Sabrina katanya, Assalamualaikum Datuk Mufti.
2: Assalamualaikum.
1: Soalan saya berbunyi begini. Perempuan sifatnya pemalu dan sifat tersebut sebahagian daripada fitrah. Bagaimana kita nak faham dan jaga sifat itu dalam kehidupan moden sekarang ini yang melibatkan kerja berlainan jantina?
2: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Memang kalau kita lihat antara sifat wanita ni adalah pemalu. Orang laki-laki pemalu juga.
1: Yeah.
2: Tapi wanita ni dia lebih lagi lah. Jadi dalam konteks pekerjaan, bagaimana sifat itu terus terpelihara, dijaga. Dia sebenarnya dalam konteks ini, seorang wanita apabila dia berada di luar rumah, terutama dia berada di tempat kerja dan sebagainya, antara perkara yang perlu dijaga adalah penampilan. Dari seorang aurat itu kena jaga. Lesuk perhiasan, kadang-kadang jangan berlebihan yang boleh menyebabkan menggamit berlakunya fitnah, berlakunya pergaulan di kalangan yang bukan mahram. Jadi dari sudut pergaulan juga dia kena jaga. Jangan berlaku ikhtilat yang melampau. Sebab kadang-kadang hari ini berlaku juga kes-kes di tempat-tempat kerja yang mana seorang wanita dia nak meluahkan masalah, dia meluah pada teman laki-lakinya. Pergi makan sekali dua-dua orang, mula-mula luah apa, luah masalah. Lama-lama dia akan jadi masalah yang lain lagi lah. Jadi maknanya dari sudut tu sifat malu sebenarnya yang dapat jaga diri dia. Al-haya'u minal iman, kata Nabi SAW. Sifat malu tu sebagai daripada iman. Tapi kalau hilang sifat malu ini, sebagai Nabi sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu dah tak rasa sifat malu, buatlah apa saja kamu akan buat. Sebab tu hari ni kedapatan bila mana hilang sifat malu, kita lihat berlakunya pergaulan bebas yang begitu ketara, yang tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, terutamanya perempuan yang hilang sifat malu tadi, menyebabkan dia terjebak dalam benda-benda yang boleh menyerumuskan dia dalam benda yang kebinasaan. Sebab itu pertahankan sifat tersebut, insyaAllah ia akan dapat jaga diri kita. Biarlah kadang-kadang orang kata kolot, orang kata kan tak up to date lah, tak modern lah, biarlah orang nak kata. Asalkan kita mempertahankan sifat tersebut yang dia sebahagian daripada iman, insyaAllah.
1: InsyaAllah, alhamdulillah. Moga kita juga macam Datuk katalah, laki pun ada pemalu juga. Kalau laki tak ada pemalu pun, lagi melampaui batas juga Datuk. InsyaAllah. Baik, ini kita nak tanya seterusnya soalan rakan kita di ruangan WhatsApp, Asmawi Kepala Batas katanya, Assalamualaikum Amin. Assalamualaikum Datuk Mufti. Saya nak tanya berkenaan dengan pekerjaan sebagai callman kenderaan dan orang yang terlibat kemalangan, Datuk. Bagaimana hukum syarak pekerjaan tersebut? Ini callman ni macam orang tengah kot, Datuk. Orang tengah kalau apa, yang tiba di lokasi kemalangan yang menguruskan kenderaan-kenderaan lah, insurans apa semua. Jadi macam mana hukum syarak pekerjaan tersebut?
2: Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia terlibat dalam orang tengah.
1: Orang tengah yang duduk tunggu tepi-tepi jalan lagu tu lah kot, maksudnya.
2: Kalau dia jadi penghubung lah kepada, ialah maknanya kalau lah orang yang dia menawarkan sesuatu perkhidmatan, maka bergantung kepada orang terlibat untuk menerima ataupun tidak. Kalau dia menerima perkhidmatan tersebut adalah upah-upah tertentu yang ditetapkan atas persetujuan, maka tidak ada masalah kalau perkara itu berlaku kan. Begitu juga dia menghubungkan dengan syarikat insurans sebagai contohnya kan, maka atas pekerjaan yang dilakukan itu selagi mana ia tidak bercanggah hukum syarak, ia ianya tidak ada apa-apa masalah. Yang saya rasa faham lah. Saya pun tak faham sangat maksud kerja macam kerja
1: tu. Sebab kadang-kadang ialah mungkin persoalan tu saya rasa detail, sebab kadang-kadang bila tak melibatkan persetujuan yang tuan tu pun tak tahu macam mana urusan nak bawa ke bengkel, macam mana ada cas dia pula. Dia kadang-kadang dia tak cas kepada pengguna ataupun mangsa kemalangan tu, dia pakai dekat insurans ke apa ke, kiranya ada extra cas begitulah. Mungkin itulah menjadi persoalan.
2: Dia sebenarnya perlu pada persetujuan. Apa-apa pun perlu persetujuan. Dia tak boleh melakukan sesuatu tindakan tanpa persetujuan. Dia bebas, kalau tanpa persetujuan dia boleh tarik balik. Contohnya dia sebenarnya dia ni tokek bengkel accident, tiba-tiba buat bengkel lain. Contohnya dia tak setuju pun, tak tanya kat dia pun, dan dia tak salah pun untuk tarik balik masuk bengkel dia, contoh. Ataupun dia ada kawan dia sendiri yang ni kan. Jadi maknanya kalau bila mana berlakunya persetujuan, maka tidak akan ada isu kat situ. Tapi bila tidak berlaku persetujuan, ada gharar lah, adalah benda-benda yang tak puas hati, benda yang jahalah, benda yang itu akan berlaku masalah. Sebab tu dalam Islam ni, apa-apa juga transaksi muamalat, sebab ni melibatkan muamalat lah. Muamalat ni hubungan sama manusia kan. Jadi mesti tidak ada gharar, mesti jelas.
1: Nak bawa ke mana,
2: clear. Contoh, saya tak nak sembang bab tu sebab kita baru korban kan. Saya nak kaitkan sikit dengan pelaksanaan ibadah korban. Pelaksanaan ibadah korban bila mana berkaitan dengan muamalat, dia nak bagi perkhidmatan wakil kan, maka benda tu kena jelas. Upahnya berapa contohnya, dia kena jelas. Tak boleh dia akad wakalah contohnya, dia menyembunyikan dia punya kadar upah itu, sedangkan dia kena jelaskan perkara tersebut. Jadi ini perkara-perkara isu ni perlu dipersetujui bersama, barulah ia boleh dilaksanakan.
1: Baik, alhamdulillah, insyaAllah. Soalan itu soalan daripada Semawi Kepala Batas. Ini soalan yang mungkin baru saja berlalu untuk jemaah-jemaah haji. Ini soalan daripada Syifa katanya. Assalamualaikum, Amin. Assalamualaikum Datuk Mufti.
2: Assalamualaikum.
1: Saya nak tanya, saya plan nak buat haji DIY nanti. Kos tu tak adalah tinggi sangat kalau DIY. Nak tunggu term tabung haji macam lambat sangat. Tapi kena apply visa, jadi mahal balik. Boleh tak kalau saya pi tanpa ada visa? Sebab visa ni kan undang-undang manusia, Datuk, buat di dunia sahaja. Dan kalau buat haji waktu tu, macam mana dengan status haji saya? Sah ke ataupun sebaliknya? Itu dia.
2: Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Isu ini juga kita telah bincangkan dalam muzakarah MKI, Muzakarah Kebangsaan Mihawal Islam, Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dari sudut syarat visa ini yang telah ditetapkan oleh kerajaan Saudi. Bagi sesiapa yang nak melaksanakan haji perlu mendapatkan visa. Bahkan ada satu kempen besar-besaran yang dilakukan di Arab Saudi, iaitu La Hajj biduni tasrih ataupun no hajj without permit. Dia punya nilah kempen dia, tidak ada haji tanpa permit. Maknanya haji mesti permit, dan keputusan fatwa kita mengakur tentang hal itu kerana ia satu peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, pihak berkuasa pemerintah ulil amri, yang menjadi kewajipan. Kita kena ingat Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'al kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Dalam konteks haji ni ada kepimpinan dia, Arab Saudi, yang dia memimpin perkara tersebut, dan dia menetapkan visa dan sebagainya untuk maslahah, supaya tidak memberi mudarat kepada orang lain. Contoh orang yang ada lesen, tak ada lesen lah kan. Jadi kalau orang tu tak ada lesen, dia akan mudarat pada orang yang ada lesen. Itu sebagai contoh. Jadi maknanya kalau, dan pertama, yang keduanya, kalau dia nak buat juga, memang dia kena tangkap je. Dalam konteks hari ni, mudarat dia lebih lagi. Dia pergi langgan DIY dalam keadaan, macam baru-baru ni pun ada satu yang dilaporkan dalam akhbar, rakyat Malaysia, yang ditangkap kerana mengerjakan, cuba masuk ke Mekah dengan cara tidak ada permit atau tidak ada visa, maka ditangkap dan boleh dikenakan tindakan denda, penjara dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang mudarat. Maka dalam nak buat ibadat ni, biarlah kita nak buat sempurna, bukanlah kita nak buat dalam keadaan yang seumpama itu. Jadi dia kata, oh lambat lagi, insyaAllah doa banyak-banyak, benda tak mustahil berlaku. Ada orang nampak macam tak boleh pergi haji, tiba-tiba ada. Dia punya ruang-ruang yang diberikan. Ya Allah bagi laluan kepadanya. Dia pun secara betul, secara ikut prosedurnya, boleh minta visa untuk mendapatkan visa tersebut, asalkan dia melaksanakan haji dengan visa yang sah.
1: Amin, insyaAllah. Amin. Moga dimudahkan urusan sahabat kita yang mana Syifa yang tanyakan soalan, insyaAllah. Moga dimudahkan, tiada jalan pintas untuk kita nak beroleh keberkatan dan juga keberkahan dia. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, saya ada satu teknologi tu, Dato, yang dekat Mekah tu, yang mana dia boleh scan muka kita. Beratus-ratus dia boleh scan. Yang boleh. Hijau tu lepas, yang merah tu tak lepas.
2: Saya tahun lepas, saya tulang alhamdulillah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Tahun lepas pemukasan macam-macam tahun ni juga ketat. Saya jumpa ada seorang Afghanistan. Orang Afghanistan ni, saya jumpa dia selepas buat haji, saya jumpa di Madinah. Saya tengok dia tak cukup kepala. Saya tanya, ya hajjit, hamba haji tak sebab duduk sana? Dia kata, aku duduk sini 7 tahun, memang aku kerja sini walaupun Afghanistan. Tapi tahun ni dia kata, aku tak dapat tasrih, tak dapat permit. Jadi aku pergi juga sebab aku tahu jalan selok belok. Aku tahu jalan, dia kata aku pergi juga. Dia pergi macam mana? Dia bawa pakawan dia pergi dari Jeddah, ambil jalan Padang Pasir, waktu malam. Sebab dia tahu jalan tikui, semua jalan cacing semua dia tahu. Dia kata dia pergi sampai dekat border, my drone. Dia dapat dikenal pasti. Akhirnya dia tak nak laksanakan. Nak ceritanya bahawa undang-undang sangat ketat. Kan? Jadi maknanya kita ikut prosedur. Kita kita laksana haji pun dengan tenang. Sebab ada juga yang, yalah, manusia buat undang-undang, kadang terlepas juga. Ada orang yang terlepas. Tetapi terlepas lah kadang dia tak tenteram. Sebab polis akan cek semua tempat. Nak masuk masjid, dia akan cek. Kan? Buat apa pergi haji masjid tak boleh. Dia tengok tak ada permit, dia tak pergi masuk masjid. Duduk dalam kenderaan, naik teksi, lambat dia cek. Duduk di hotel dia cek. Jadi orang yang tak ada permit ni macam orang pelarian tu. Jadi buat ibadat macam mana lah keadaan, nak khusyuk tak boleh dalam keadaan macam tu.
1: Nak doa angkat tangan,
2: mata dah tengok kiri kanan. Jadi takut dalam keadaan ketakutan. Allah. Ibadat ni kita nak buat dengan ketenangan. Di situ dah masalah ke situ. Jadi ikutlah prosedur dia.
1: InsyaAllah. InsyaAllah betul juga.
2: Kena Afghanistan tak tadi tu orang hak di geng-geng hak biasa Padang Pasir pun kena tangkap.
1: Ini pula yang baru setahun pula. Baik, insyaAllah. Baik, itu persoalan yang harapnya terjawab, insyaAllah. Dan ini kita nak sambung soalan rakan kita yang hantarkan di rakan WhatsApp. Katanya dari Sariah Yusof. Assalamualaikum, Datuk.
2: Salam.
1: Datuk, saya ada kekeliruan berkaitan dengan badal haji. Saya baru buat badal haji dekat arwah mak saya. Harganya RM5,000 lebih juga saya kena bayar. Dia kata badal haji dibuat oleh pelajar-pelajar kita di sana. Dia adalah send dekat saya video dan maklumat-maklumat dekat saya untuk meyakinkan saya badal haji itu telah pun selesai. Tapi kecoh dekat luar sana, kata banyak badal haji penipu. Jadi saya nak tanya Datuk, pelajar-pelajar dekat sana boleh ke buat badal haji? Boleh buat, pelajar-pelajar dekat sana boleh buat badal haji kan?
2: Baik, terima kasih kepada persoalan. Memang isu badal haji pada hari ini satu isu yang besar juga, kerana banyak penipuan-penipuan yang berlaku, yang kita sebut bukan badal haji, bedal haji.
1: Bedai.
2: Sebab ada yang sindiket-sindiket yang mereka, ada yang seorang dia buat untuk 10 orang, 20 orang, 100 orang. Seorang yang pergi. Seorang yang dapat visa. Sebab nak dapat visa tu ketat, bukan senang. Dan sebenarnya saya bertanya sendiri dengan pelajar di sana di Mekah dan Madinah. Mereka, pelajar sendiri mengakui bukan senang mereka pun nak dapat visa. Dan visa melalui kos. Ada yang pelajar tu sebut pada saya bahawa kos nak dapat visa pun RM8,000.
1: Walaupun
2: mereka yang berada di sana. Jadi maknanya bukan senang. Bukan begitu mudah, kecuali orang yang bertugas. Bertugas ni maka dapat free lah. Jadi kalau kita nak buat badal haji, nasihat saya lah, kita approach mana-mana syarikat yang ada petugas-petugasnya yang mereka tu sentiasa duk pergi. Jadi mereka pergi itu bolehlah buat badal haji kan. Seorang one to one yang sebenarnya tak boleh buat banyak.
1: Jadi kalau contoh nama dia Pak Ali, Ustaz Ali ni buat, dia tak boleh ya,
2: tak boleh untuk orang lain lah. Mana seorang untuk seorang je. Jadi begitu yang lebih lebih sempurna insyaAllah. Daripada kadang-kadang iklan hari ni banyak iklan, kadang di pintu masjid, di pagar masjid pun ada iklan badal haji. 3,500 2,500. Bukan masalah harganya, masalah kita duk fikir siapa yang buat. Kalau mereka kata pelajar-pelajar buat, pelajar-pelajar pun dah kena dapat visa. Visa pun mahal zaman sekarang ni. Nah, jadi ialah penipuan-penipuan berlaku. Sebab tu saya lihat bahawa zaman COVID dulu, ingat zaman COVID tu nak pergi haji pun susah. Memang dihadkan Saudi pun tak bagi ramai orang pergi. Tapi iklan badal haji cukup banyak. Mana duk ada situ lah. Jadi di sini kita lihat bahawa wujudnya sedikit-sedikit kita terdapat nafikan. Maka dengan sebab itu, kita yang nak mengupah ataupun nak laksanakan, pertama sekali biarlah, kalau boleh kita teliti sikit lah, kita selidik terlebih dahulu supaya kita dapat memastikan bahawa ibadat itu diterima, dilaksanakan dengan tepat, dengan betul lah. Jadi kalau sekadar dia bagi sijil itu, sijil boleh peringkat rumah kan. Sekadar dia bagi hadiah, kadang bagi hadiah telkung, bagi hadiah sejadah, itu tak ada isu, tak ada masalah pun dia nak buat. Cuma ia benar-benar dilaksanakan. Sebab itu kalau boleh kita approach mereka ataupun ada yang kita kenali ataupun syarikat-syarikat yang ada petugas-petugas dan sebagainya, barulah insyaAllah lebih tenang lah dia dapat laksanakan, supaya ianya benar-benar dapat dilaksanakan dengan betul.
1: Baik, amin insyaAllah. Dan ini soalan seterusnya, mungkin soalan yang terakhir kita untuk hari ni, Datuk. Masa cepat sungguh Datuk. Tu yang Datuk kata kalau boleh buat 5 jam tu. Ini persoalan seterusnya dari Amirul, katanya, Assalamualaikum Amin. Assalamualaikum Datuk Mufti.
2: Assalamualaikum.
1: Baru-baru ni itulah berkaitan berkenaan dengan kelab malam ataupun kedai makan lah, tapi kelab malam lah dia katanya. Dinamakan kelab malam itu halal sebab tidak dijual minuman-minuman keras, sekadar untuk dengar lagu saja sambil makan. Kalau macam tu boleh tak saya masuk, Amirul? Dia kira bagus juga, dia tak masuk terus, dia tanya.
2: Baik, terima kasih kepada persoalan. Nabi SAW menyatakan innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ila akhiril hadis. Nabi kata halal itu jelas, haram itu jelas, dan antara keduanya itu benar-benar syubhat yang ramai tak tahu. Jadi siapa yang man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia mudah terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi kalau kita lihat tentang kelab malam tadi soalannya, dia tidak ada arak, dia kata, jadi dia halal. Dia halal haram ni bukan pada arak sahaja. Bila sebut kelab malam saja, biasanya yang kita faham ni ada tari menari, biasanya ada percampuran yang bebas, maka dia sudah haram dah. Dan kalau sekadar makan ni, kalau sekadar makan ni buah lagu, itu bukan kelab malam, itu kedai makan biasa banyak.
1: Kedai karaoke ya.
2: Kedai karaoke. Jadi maknanya di situ kita lihat bahawa bila sebut kelab malam ni, dia ada konotasi kelab malam tu sebenarnya dia memakna apa. Mesti ada apa di situ bila sebut kelab malam. Mesti ada tarian, nyanyian yang kita kata tidak, yang tidak syar'i lah yang berlaku. Maka dengan sebab itu, bagi pada pandangan saya, kita kena hindarkan. Banyak lagi tempat makan yang okey yang ada kan. Kalau setakat arak tak ada, baru arak. Halal haram bukan arak saja, banyak lagi benda-benda lain kan. Sebab tu kadang-kadang hari ni orang nak masuk kedai makan, dia tengok no pork no lard. Tak ada khinzir, kira boleh makan. Itu baru satu sudut. Sebab tu kita dalam fatwa kita bincang, tengok rupanya buat kajian bahawa kedai-kedai yang tulis no pork no lard, bila dikaji balik, tidak halal pun. Tidak menepati piawaian halal yang ditetapkan dalam hukum syarak. Kerana apa? Kerana ialah tidak ada khinzirnya, tapi aspek-aspek lain tidak dipatuhi. Ramuan-ramuan lain tak dipatuhi juga. Maka dengan sebab itu, kita kena tengok dalam konteks yang lebih luas lah dalam perkara itu, supaya kita dapat menjaga agama kita, maruah kita dan sebagainya.
1: InsyaAllah. Jadi umpama lepas daripada satu hal, rupanya ada lagi 9-10 hal.
2: Ada ni lagi benda lain nak tengok.
1: Sudah, ya. Nak kena perhati betul-betul. Dan sempat lagi Datuk, kita nak baca kiriman yang ni. Satu lagi dia kata, tolong tanya Ustaz. Berkenaan dengan Last soalan berkenaan dengan korban juga, iaitu korban nazar. Kalau kita termakan dagingnya, apa hukumnya? Ini soalan daripada Rosli Rahman, Datuk.
2: Baik, memang dalam mazhab Syafi'i, bila korban nazar ni kita kena sedekah semua, kita tak boleh makan, kita dan juga tanggungan kita, yang buah nafkah kita lah, anak-anak, isteri kita tak boleh makan. Kita korban seekor lembu, contohnya seekor lembu lah kita sedekahkan, kita tak boleh ambil. Tiba-tiba termakan anak, terambil, dia tak perasan, dia ambil itu plastik, kan, sekilo contohnya, makan. Maka di situ kita kena ganti balik lah. Kita ganti dengan nilainya. Kita ambil berapa sekilonya, RM50 contohnya, bagi kepada fakir miskin untuk disedekahkan kepada mereka dengan niat yang yang tadi, yang terambil tadi.
1: Dah tak selesai macam tu, Datuk. Dia macam, Allah tak makan, tak apalah, kita tak tahu.
2: Kena settle lah. Dah makan dah makan sekilo, kena settle lah sekilo. Atau contoh begitu. Sebab kita nak supaya ibadat kita betul-betul sempurna, dan kita minta ampun lah kepada Allah Ta'ala atas kesilapan-kesilapan yang dilakukan. InsyaAllah buat cara macam tu.
1: Baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk anda semua yang terus bertanyakan soalan, yang mana telefon, yang mana tak sempat kita nak bertanyakan soalan sebab ada lagi beberapa soalan yang kita tak mampu untuk nak kongsikan bersama. Tapi insyaAllah untuk anda, temu janji kita setiap hari Khamis, minggu pertama dalam program Tanyalah Mufti dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan Alhamdulillah, nak berterima kasih berbanyak-banyak kepada Saibu Samaha, Profesor Mada, Datuk Dr. Muhammad Suki Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, bersama-sama kita pagi ini. Terima kasih, Datuk.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: InsyaAllah ada ruang, ada masa nanti kita berjumpa lagi. Saya sudah ingat lafaz mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: itu dia lagu yang terus menjadi fenomena dari era 80-an hingga kini masih diminati ramai.
1: Yang sesibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Okey, kalau tadi kita dah dengar lagu tahun 1957 daripada Paul Anka, dengan lagu yang bertajuk Diana. Ini dia lagu daripada Earth, Wind and Fire dengan lagunya Fantasy untuk anda. Lagu ni juga ada dimuatkan menjadi lagu saduran pada lewat 70-an dulu ya. Kita dengarkan lagu ini, versi asal lagu ini.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untuk

And I think to myself, why now? Why?

0: siapa yang nama Suzana ni untung ada lagu untuk anda dalam lagu Melayu tahun 60-an pun ada lagu Suzana. Ini dia lagu tahun 83 dari The Art Company. Suzana, I'm crazy loving you. Untuk anda, Suzana, ya.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Sekalinya untukmu.
0: Okay, kalau tadi Suzana ini dia daripada Shaggy, yes, dengan lagunya Bombastic, ya. Cukup popular pada pertengahan 1990-an dulu, ya. Sering kali dimainkan di Choro Radio. Masa lagu ni keluarkan, setiap hari orang minta nak dengar lagu ni. Jadi setiap harilah anda boleh dengar lagu ni 2-3 kali, sebelah siang, sebelah malam, boleh dengar lagu Bombastic, ya. Dan kemudian selepas ni dengan lagu pada awal era 2000 daripada Celine Dion, I'm

0: sebenarnya Pippa Bryson meninggal pada usia 75 tahun. Dilahirkan pada 13 April tahun 51. Baru saja sambut ulang tahun kelahiran pada usia 75 tahun, beliau meninggal dunia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Ya, masih lagi dalam Everlasting Memory, 12.47 minit tengah hari. Dengarkan lagu ini ya, tapi dia versi Spanish ya, daripada nyanyian Jose Feliciano, seorang artis yang mengalami kecacatan pada penglihatannya ya, tapi lagu-lagunya diminati ramai. Jose Feliciano, lagu tahun 76 ini bertajuk Angela.

0: Reminiscing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okey, terima kasih kepada Kak Ina Taman Arinda di Permata Pau yang duduk layan Mentari FM pada waktu ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, layan je lagu-lagu menggamit kenangan dalam Everlasting Memory pada tengah hari ini. Terbaik katanya. Dan kita juga ada seorang pendengar, Chiu Tat Bun, ya. Selamat tengah hari. Nak minta lagu dari Sandra, Heaven Can Wait. Boleh, tapi saya kena cari dulu lagu tu. Kalau tak ada minggu ini, insyaAllah saya cuba sajikan minggu depan ya, kepada Chiu Tat Bun.

0: Okay, sampai di sini. Minggu depan insyaAllah saya akan sajikan lagu yang diminta oleh anda peringat setiap Muntir FM di mana saja berada. Dan pukul 1 utama Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang, 119 minit tengah hari. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas pertimbangan kerajaan negeri masing-masing. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar berkata keutamaan kerajaan persekutuan kini kekal tertumpu kepada pelaksanaan tanggungjawab serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini. Isnin lepas, Johor membubarkan DUN sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri yang perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kemajuan grid kuasa ASEAN menuntut pendekatan lebih menyeluruh dan mempercepatkan peralihan kepada sumber tenaga bersih dan mampan. Menurut Datuk Seri Anwar, usaha itu perlu dilakukan tanpa mengabaikan aspek daya tahan, kemampuan kos dan keselamatan tenaga.
2: This pioneering initiative has demonstrated not only the technical feasibility of regional energy integration, but also ASEAN's ability to translate shared ambition into tangible cooperation. Yet such progress also compels us to confront a broader question. How do we accelerate the transition as countries, economies and societies towards cleaner and more sustainable source of energy while ensuring resilience, affordability and security? Answering this would require not only technological innovation, but also difficult choices in policy, investment and regional cooperation.
1: Perdana Menteri turut menyatakan keyakinan terhadap Tenaga Nasional Berhad TNB dalam menerajui usaha peralihan tenaga Malaysia dan menyokong pertumbuhan pesat pelaburan dalam kecerdasan buatan AI serta infrastruktur digital di negara ini. Keyakinan tersebut dinyatakan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 di Ibu Negara. Menurut Perdana Menteri, kedudukan strategik negara dan persekitaran pelaburan yang kompetitif membolehkan Malaysia muncul sebagai destinasi utama dalam persaingan global bagi pembangunan infrastruktur digital. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat, pelabur kini tidak hanya menilai kos buruh rendah, sebaliknya melihat keupayaan sesebuah negara menyediakan infrastruktur digital serta rantaian bekalan yang cekap.
3: Dia bukan lagi melihat kepada kos buruh yang murah. Dia lebih kepada ada IoT, bergandakan speed internet. Dia berbeza. Jadi untuk Malaysia mengekalkan sebagai menjadi satu negara yang terus menarik FDI, kita perlu mempunyai semua inilah. Dan juga saya nak katakan dari segi game changer ni juga dalam ni dia banyak. Ya, pertamanya sebagai antaranya adalah visibility. Dia memberikan kita visibility dari segi rantaian itu sendiri, rantaian bekalan.
1: Beliau mengakui AI turut mengubah syarikat membuat keputusan termasuk dalam membuat unjuran, menganalisis rantaian bekalan serta mengenal pasti alternatif pembekal. Seorang maut dan sekurang-kurangnya 63 orang cedera dalam serangan drone dan peluru berpandu yang menyasarkan kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait serta beberapa premis diplomatik. Pihak berkuasa penerbangan awam Kuwait mengesahkan penerbangan yang digantung kemudiannya disambung semula, namun operasinya hanya diteruskan melalui Terminal 4. Susulan serangan tersebut yang berlaku awal pagi semalam, Wisma Pucang mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu berada dalam keadaan selamat. Menurut kementerian, pihaknya sedang memantau rapat perkembangan situasi melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kuwait. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat gangguan penerbangan dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan penerbangan alternatif atau penjadualan semula perjalanan. Kementerian turut menggesa rakyat Malaysia yang belum mendaftarkan keberadaan mereka di luar negara supaya berbuat demikian melalui portal e-konsular bagi memudahkan komunikasi dan penyaluran bantuan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan pandangan dan nasihat yang konstruktif berhubung hala tuju pembangunan Kuala Lumpur dengan menekankan kepentingan tadbir urus yang berkesan, penyampaian perkhidmatan yang cekap serta usaha berterusan untuk meningkatkan taraf hidup warga kota. Melalui hantaran Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda menitikberatkan aspek kebajikan rakyat serta pembangunan yang seimbang agar setiap perancangan dan pelaksanaan dasar memberikan manfaat menyeluruh kepada masyarakat. Perkara itu dizahirkan Yang di-Pertuan Agong ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo di Istana Negara hari ini. Dua gempa bumi lemah masing-masing bermagnitud 2.9 dikesan berlaku di Sabah dan Sarawak pada 2 Jun lalu. Met Malaysia, gegaran dirasai di sekitar Kundasang, Ranau dan Kota Belud di Sabah serta Samarahan dan Serian di Sarawak. Gempa bumi pertama berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 10.36 pagi. Manakala gempa bumi kedua direkodkan di Mambong, Sarawak pada pukul 10.33 malam. Ketua Pengarahan Malaysia Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata orang ramai tidak perlu bimbang kerana gempa bumi yang berlaku adalah pada magnitud lemah. Luar negara, seorang paramedik terbunuh manakala seorang lagi cedera akibat serangan Israel di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan yang memetik Kementerian Kesihatan negara itu melaporkan serangan berkenaan menyasarkan sebuah pasukan ambulans di Bandar Zibtin, wilayah Nabatieh. Kementerian Kesihatan Lubnan sebelum itu memaklumkan dua paramedik terbunuh dalam satu serangan berasingan Israel pada hari sama. Dalam pada itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat hasil rundingan di Washington. Kedua-dua pihak bersetuju mewujudkan zon perintis yang akan dikawal sepenuhnya oleh angkatan bersenjata Lebanon. Namun, pertempuran masih berterusan di beberapa kawasan dengan serangan Israel di selatan Lebanon. Kedua-dua pihak dijadualkan meneruskan rundingan pada 22 Jun bagi mencapai perjanjian lebih menyeluruh. Mata wang rupiah Indonesia susut ke paras terendah pernah dicatatkan negara itu berbanding dolar Amerika Syarikat. Ia susulan tekanan terhadap ekonomi serta peningkatan kos tenaga. Mata wang itu susut lebih 7% setakat tahun ini, sekaligus menjadi antara prestasi terlemah di Asia, dipengaruhi kenaikan harga minyak global berikutan ketegangan di Asia Barat. Jurucakap Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso berkata, Bank Pusat itu akan terus menggunakan semua instrumen dasar yang ada bagi memastikan kecairan pertukaran asing masih kekal mencukupi. Akhir sekali, bintang Arsenal dan England Bukayo Saka membuka kisah berkaitan perjalanan karier dan kehidupannya.

Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, sallallahu ala sayyidina Muhammad, akthiru dhikra hadhihi ladati ya'ni al-maut, ya'ni al-maut. Hendaklah kamu banyak mengingati satu peristiwa yang akan memutuskan segala kelazatan dunia, iaitulah kematian. Saya kena teringat selalu. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdik sekali wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, aktharhum lil mauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas, kata Nabi SAW. Orang yang paling banyak mengingati

0: mati dan paling elok persediaan dia untuk kehidupan selepas mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Atau orang cerdik, tengok duk fikir mati, tuan-tuan takut nak fikir mati.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Untuk panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya, tepat jam 1:19 tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Apa amalan yang paling last kali yang kita nak buat, yang Nabi SAW suruh kita buat pada hari kematian kita? Baik, yang pertama apa dia? Sayyidul Istighfar yang kita nak baca ni. Ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Buat amalan sehari siang sekali, malam sekali. Nabi kata baca dengan yakin. Yakin ni lagu mana? Yakin lagu mana? Yakin yang pertama bahawa janji Allah itu benar. Nabi SAW sampaikan hadis ni melalui lidah dia, dan perkataan ini wahyu daripada Allah. Yang Nabi kata apa? Siapa baca dia siang dengan yakin, dia mati siang tu, dia daripada ahli syurga Allah. Baca sebelah malam dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Pegang kemah-kemah yang tu. Faham ni? Itu yakin yang pertama. Yakin yang kedua apa? Yakin bahawa dia terikat dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya apa? Dia boleh mati pada bila-bila masa atas ketentuan.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq sebagai pandu muslimin dan muslimat. Sementara tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.19 tengah hari bagi kawasan negeri Pulau Pinang serta kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi jom kita selesaikan dulu kewajipan kita dengan solat juga kita dapat recharge kita punya energi. Betul tak? Semoga dipermudahkan juga urusan kalian semua hari ini. Dan buat anda yang tengah makan tengah hari sekarang ini, apa menu hampa hari ini? Semoga yang best-best je, menu yang best-best hari ini. Cakap pasti nak ucapkan selamat menjamu selera. Teruskan bersama dengan kami, Mitra FM, segalanya untukmu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
3: Radio Nombor 1, 1, 1.
1: Program segalanya untukmu. Waktu Mahabri 2 petang ni, mungkin ada yang dah selesai solat, dah selesai makan tengah hari, ada yang nak masuk balik ke rutin biasa, masuk kerja balik. Mungkin ada yang tengah on the way dalam pemanduan ketika ini, ada yang ada urusan yang perlu diselesaikan, dan mungkin ada yang nak masuk shift petang dan sebagainya. Apapun, hati-hati di jalan raya, drive safe, okay, dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Lepas ini ada info-info menarik menanti anda. Teruskan bersama dengan kami, Jom Terafam, Radio Nombor 1 Pulau Pinang.

0: lagi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutual FM lah, segalanya untuk

0: Metro FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara dan masuk jam terakhir. Dan penuh Fajrina temankan anda semua. Alhamdulillah, hati ni rasa sejuk je bila tengok social media pada hari ini kan. Ramai yang upload video berpelukan, air mata kesyukuran. Masya Allah, mana taknya. Ini dia kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Kumpulan pertama jemaah haji seramai 329 orang selamat tiba di lapangan terbang-terbang Kuala Lumpur KLIA semalam pagi tadi, sekaligus menandakan bermulanya operasi fasa kedua musim haji pada tahun ini, iaitu menyambut kepulangan jemaah haji ke tanah air. Alhamdulillah, seronok je saya tengok kan. Mungkin sebelum dua ni rumah kita sunyi je tanpa ahli keluarga yang pergi menunaikan haji, tiba-tiba dah balik ni riuh macam selalu. Macam-macam pengalaman yang ingin dikongsikan kan. Juga saya ingin mengambil kesempatan ini sama-sama kita doakan semoga jemaah yang baru pulang dikurniakan haji yang mabrur, diterima segala amal ibadah dan pulang membawa 1001 sinar baharu kepada keluarga, insyaAllah. Amin, Allahumma amin. Dan banyakkan istirahat, okay. Dan buat haji dan hajah yang rindukan Metro FM, boleh dengarkan kami 18 jam tanpa henti. Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ha, nak makan apa? Tak ada. Dah habis. Ni, tengok menu ni. Order kat sini lah.
2: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
1: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
3: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
2: Saran ini dibawakan oleh Mutiara FM.
4: Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

0: Desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Klik betul-betul percuma boleh saja layari secara online di mana juga anda berada, bukan sahaja Mutiara FM tapi kesemua stesen radio RTM dan juga semua saluran TV RTM ada di RTM Klik. Tapi untuk esok je kita akan mengalami sedikit gangguan di mana pada hari esok, hari Jumaat 5 Jun bermula pukul 12.30 malam sehingga pukul 5 pagi, perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat nak akses RTM Klik, jangan risau. Boleh gunakan alternatif yang lain. Kita kan ada portal radio RTM juga. Boleh dengarkan kami di situ juga di frekuensi Mutiara FM 95.7, 93.9 dan 90.9. Mutiara FM, radio nombor 1 Pulau Pinang.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kamu tahu ni apaan? Ah,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
9: Rafam segalanya untukmu. 90.9 itu dia frekuensi bagi anda yang berada di sekitar Teluk Kumbar dan juga Balik Pulau. Terima kasih mendengarkan kami 18 jam tanpa henti. Sekarang Fazri nak kongsikan kepada anda mengenai info cuaca pada hari ini. Mengikut ramalan Met Malaysia, hari ini menjangkakan ribut petir melanda beberapa kawasan petang ini. Jadi kepada anda yang ada aktiviti luar, pastikan rancang perjalanan anda elok-elok, okey? Dan utamakan keselamatan anda. Jom buat masa sekarang, layan dulu lagu dari Mata. Terafam segalanya untuk

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Hati, satu suara, satu jiwa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
8: Satu suara, satu jiwa.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obo-obo kulit hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo je dalam laut ni yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubo. Lain, itu lain.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Selamat petang semuanya. Ya, macam biasa lah. Petang Crew bersama dengan Amin dan Q, teman anda sehingga pukul 8 malam nanti.
4: Kat mana tu?
5: Dekat tengokkan kita kat konti lah, Mat.
4: Bukan tanya orang kat mana sekarang.
5: Ada yang baru nak buka balik. Tapi hari ni kalau tengok-tengok tu dah hari Khamis dah. Ada yang puasa juga.
4: Alhamdulillah.
5: Puasa Khamis juga. Apa? Isnin Khamis. Hari ni Khamis 4 Jun 2026 bersama dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijrah.
4: Ya, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga Fazrina, teman apa semua. Corner Mai
5: tu malam. Dia tadi fokus Mutiara. Dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang. Sekarang turn kami akan teman anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
4: Okay. Yeah, so untuk anda terus layan
5: Petang Crew.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segala

0: Petang Crew masih lagi Amin dan Q teman anda. Waktu ini baru saja berlalu, kita ada Hunter dengan Golden.
1: Ini cerita anak-anak muda.
0: Anak-anak muda kadang-kadang tu dia tak dengar kita ni guna frekuensi. Dia kata alamak, apa susah lah ni, guna RTM klik lah kan, betul-betul percuma.
1: Ya, bukan je apa kadang-kadang ni anak-anak ni memanglah terlalu advance kan. Tapi kan sepandai-pandai apa pun kita sebagai anak lah, kan, pandai macam mana pun kita sebagai seorang engineer ke, sebagai seorang guru ke, profesor ke, jangan pernah kita ni tunjuk berlagak pandai depan mak ayah kita.
0: Oh betul. Mereka dah makan garam lebih tu. Bukan setakat istilah tu, ada juga pengalaman-pengalaman yang berbeza. Tapi kita ambil orang kata pengalaman mereka tu sebagai panduan masa depan kita. Itu lebih baik. Tapi nak sebut pasal RTM Click Day tu, jangan lupa juga malam ni akan bermulanya kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi kalau anda buka RTM Click tu, siapa pula telah ni, internet tak bayar ke? Bukan, memang RTM Click lah ni, kita ada proses penyelenggaraan bermula jam 12 tengah malam ni sampai 5 pagi esok.
1: Tapi itu RTM Click online sajalah. Sebab ada yang tanya, frekuensi pun tak dapat. Frekuensi semuanya dalam keadaan baik. Kalau betul tak dapat, mungkin kena tukar frekuensi lain. Ataupun mungkin coverage ketika itulah yang problem.
0: Jadi kena terus dengarkan kami 18 jam sehari. Sekejap lagi info-info terkini kami bawakan untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Amir, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perut lah nak bini aku.
2: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat pelindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
1: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
2: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1300-888-938.
3: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. My Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resepi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengar Mutiara FM. Fokus Mutiara 10.3 My Nak Habar.

0: Ya, petang kru masih dengan kami dan juga Q. What's up everybody?
1: Yes, terima kasih untuk anda yang sambil-sambil memandu tu duduk dengar Mentera FM.
0: Alhamdulillah.
1: Ada abang-abang kita yang ya, pilot darat kita.
0: Betul. Kan?
1: Dia bawa lori, bawa bas. Duduk dengar Mentera FM. Dia kata, saya ni memang setia Mentera FM. Sebab rapid ni memang akan bergerak setiap hari.
0: Oh, naik barapi?
1: Barapi. Dia pemandu.
0: Driver. Pilot, alhamdulillah. Pilot. Terima kasih abang-abang pilot kita yang bawa keselamatan orang awam ni. Patut kita bagi kredit lah untuk mereka.
1: Betul.
0: Sebab mereka lah boleh pergi ke mana-mana. Tapi pada masa yang sama juga, kesihatan nak kena jaga juga.
1: Kata makan tu bagi elok-elok. Lepas tu rehat bagi cukup.
0: Ya, kan? Bukannya apa. Rehat dah cukup dah. Tapi jam juga.
1: Alamak.
0: Sebab jangkaan yang dapat kita kongsikan plus menjangkakan 2.2 juta kenderaan untuk sehari guna di highway bermula hari ni sampai hari Ahad.
1: Ui, direct cuti, tu hari ni Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari ni. So kena rancang perjalanan anda sebaik-baik mungkin. Walaupun orang kata tak ada, saya ni memang perjalanan saya everyday macam ni je, tak ada apa pun. Kita tak boleh jangka. Okay. Yang ni di luar jangkaan kerana cuti sekolah, lepas tu ada yang cuti berpanjangan. Jadi untuk anda semua kena rancang perjalanan anda sebaik mungkin nak ke mana-mana pun.
0: Betul. Nak lebih lanjut terus follow lah di kesemua platform social media plus untuk tahu jadual-jadual yang bertepatan untuk anda. Terus layan
1: petang.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Bunyi bukan gurauan dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprofry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bersama berlalu Hedwig dengan kita serupa. Masih lagi stream kami dalam petang kru Amin dan Q kat sini.
1: Ya, yeah, terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama kami. Walaupun orang kata rambut sama hitam, tapi hati lain-lain.
0: Betul lah, Mat. Kadang-kadang tu hati dia ada yang dia suka bahagian hati, ada yang suka bahagian kaki.
1: But, kan, hati yang dia maksudkan ni, orang kata pun diri masing-masing.
0: Oh, aku kalau hati ni aku suka goreng lah.
1: Bukan tu still lagi makanan. Oh, makanan. Tadi pun makanan. Alah. Aduh.
0: Okay. Apa
1: yang maksudkan ni? Kadang-kadang duk kira ke perut punya selera. Jiwa pun kadang-kadang perlu makanan juga.
0: Yalah.
1: Tadi pun pukul 11. Kita punya program setiap hari Khamis. Minggu pertama, tanyalah Mufti.
0: Alamak, terlepas. Macam mana, Mat? Alamak.
1: Sama-sama. Dah,
0: terkejut.
1: Bagus. Teruja macam ni, kumau. Oh,
0: okay.
1: Dia buat makanan dia.
0: Apa-apa? Macam mana
1: kau nak tengok balik, Mat? Tak, cepat. Kakit boleh, malu. Kalau tadi lah, kita bersama-sama dengan saya bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Zaki Osman.
0: Baik.
1: Datuk tadi pun cerita banyak juga menjawab persoalan rakan-rakan kita lah. Penyampai kan tanya berkenaan dengan bab badal haji. Tanya berkenaan dengan bab kedai yang kadang-kadang dia kata tiada minuman keras dijual. Tiada minuman keras dijual, mana kata boleh masuk kata. Jawab tu semua persoalan tu dijawab lah.
0: Soalan tu kadang-kadang kita hari-hari inilah jumpa kan. Tengok tak ada logo halal tapi dia tulis no pork no lard. No alcohol. Boleh ke? Itu semua Mufti jawab
1: Dah jawab dah insya-Allah.
0: Lepas nak tengok kat mana.
1: Sabar. Demam panas kot no.
0: aku teruja mai.
1: Nah, teruja tak apa. Jadi kalau yang terlepas boleh tonton di Facebook Live Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Apa dengar lagu Ustaz? Saya nak settle dengan Q Ustaz.
0: Selayan petang kru.

0: dapat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan satu kilo, Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
3: Petang kru, masih lagi kami dan juga Q di jam yang kedua.
4: Yes, masih lagi kami berdua akan terus ceriakan hari anda. Tambah-tambah petang-petang ni. Dia tengok cuaca tu, tengok saat-saat. Macam nak hujan, macam tak hujan.
1: Itulah orang katakan, bila melihat akan langit di atas, kalau panas terik, tak semestinya tidak hujan. Kalau nampak mendung di langit, tidak semestinya panas sampai ke petang.
4: Betul kan? Kalau mendung, memanglah orang tak sampai petang. Tu panas. Terbalik, faham. Kalau jangan disangka, langit yang gelap tu tandanya hujan. Yang cerah tu tak bermakna akan terang. Macam itu. Jangan pening-pening lah, bagi orang pening. Sekejap lagi tiara, lagi bagi pening.
1: Okay.
4: Tapi apa sahaja untuk anda, petang-petang ni kami juga akan ceriakan dengan lagu-lagu terbaik antara lagu yang menanti.
5: Hai, gadis, lupakan kekasih. Karena
1: kita ada Samsung. Hey gadis, juga kita ada.
4: I just might. Kadang-kadang tu lah tak mic thing lah about that.
1: Juga kita dah mencari beradu Malik featuring M. Nasi terbaik pastinya dalam
4: Petang Kru.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, saya Ani Mayuni. Anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Crew, masih lagi Amir dan Q teman anda sampai pukul 8 malam nanti.
2: Terima kasih untuk apa semua, apapun yang mana layan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Yang mana di luar sana tu tengah duk mencari hobi-hobi baru. Kan ada yang memancing, ada yang suka berbasikal,
3: wow,
2: ada yang suka berjoging, ada yang suka hiking.
3: Apa you, kan? Aku seronok kadang-kadang sebab kita ni tak ada masa, Mat. Jadi bila dengar orang buat aktiviti-aktiviti macam tu, kita rasa excited.
2: Orang kata seronok dia jangan nanti. Kena sorok nanti.
3: Tapi itulah, kena beringat. Dalam kita nak buat sesuatu benda tu, jangan cakap besar satu. Lepas tu kita dalam keadaan tu, jangan panik. Kalau kita dah berdepan dengan situasi-situasi yang mungkin kita tersesat ataupun hilang arah, kan? Itu kita kena ambil langkah yang serat. Macam yang kata tadi tu, salah satunya aktiviti hiking. Sekarang ni menjadi orang kata trend juga.
2: Trend, betul. Suka, kan? Kita tak salah sebenarnya tau. Daripada kita buang masa dengan gadget, kan. Sebenarnya
3: dekatkan diri dengan alam.
2: Dekatkan alam pun baik juga, kan. Pokok-pokok pun hijau, kan. Menyejukkan jiwa kita lah. Tapi kalau salah step nanti, dia bukan saja menyejukkan jiwa, dia menyejukkan jasad badan kita.
3: Itu bahaya, kan. Tapi sebenarnya ada langkah yang dikongsikan untuk memastikan bahawa kita ni kalau tersesat dalam hutan, ada formula yang boleh kita praktikkan, Mat. Ini dikongsikan oleh Ketua Jabatan Pengurusan Keselamatan Hartanah SAIMDABI, Major Hairul Nizam Samsuri. Dia kata ada formula tau nak merujuk kepada keadaan dan juga situasi dalam hutan ni. Khususnya yang sesat lah. Dia ada stop. Formula stop ni, Mat. Apa tu stop?
2: Stop dia sebenarnya, dia sebenarnya akronim.
3: Okay.
2: Stop tu S-T-O-P, S bermaksud sit.
3: Oh, duduk. Okay.
2: T pula bermaksud think, berfikir.
3: Okay.
2: Jangan duduk. Menung, duduk fikir lah.
3: Suruh termenung jauh.
2: Okay. Tak boleh?
3: Tak boleh. Okay. Berfikir.
2: Sit, duduk, fikir, T, dulu. Think, berfikir. O, observe.
3: Tengok.
2: Tengok, jangan duduk fikir. Tengok belakang, duduk main kat depan, buat tak tahu.
3: Fikir masa berfikir. Kita kena memerhati dan memerhati. Last tu, P dia apa, Mat?
2: Plan.
3: Rancang.
2: Apa yang nak buat stepnya tu. Tapi kena ingat, follow the rule. Ada kadang-kadang yang dia pergi, aku tengok tu, dia pergi ke Malin, dengan Malin lah. Malin gunung,
3: okay.
2: Enggak, kan. Kalau lah orang suruh berhenti dekat situ, berhenti sajalah. Suruh duduk kat situ, tunggu bantuan. Duduk situ, tunggu bantuan.
3: Jangan buat cempera, aku tahu ni, ini boleh ni, kita boleh ni. Jangan
2: bergerak lagi, kan. Kita kena tunggu semua kru. Tak apa, nanti saya dah tahu jalan. Jangan macam tu.
3: Jangan buat palatap. Jangan duduk. Tempat tu bukan tempat kita.
2: Bukan tempat kita.
3: Kan, kita kena bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Dan yang paling penting tu, macam kita dah boleh amalkan stop tadi, dan juga jangan panik.
2: Betul tu. Tapi untuk apa semua yang kalau dah plan untuk hujung minggu ni nak mendaki bukit, kami doakan semua hampa semua dalam keadaan selamat-selamat.
3: InsyaAllah, amin. Kita doakan untuk anda terus layan Petang Crew.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
2: Ya, petang kru, masa kami dan juga Q Boy.
4: Baik ni Mat, kadang-kadang hati-hati juga. Kadang-kadang kita nampak baik, berita tu nampak macam baik, kita nak share dekat semua orang, tapi maklumat dia tu mungkin tidak sahih.
2: Ya, tuan-tuan. Jadi sebab tu lah kadang-kadang nak share apa-apa pun, tengok dia punya page yang share tu siapa, daripada apa,
4: sumbernya dari mana.
2: Kat luar sana memang ramai page-page yang kata apa, yang kongsikan berita-berita sahih. Betul. Kan, berita-berita termasuk di berita RTM pun.
4: Itu memang
2: kami
4: sahih.
2: Kami di RTM memang sahih. Sahih, tepat, terkini dan juga bermutu tinggi.
4: Wow, itu macam jenama kasut. Tapi yang pasti betul, kami akan terus bawakan kepada anda perkembangan semasa kalau di Mutiara FM ni. Daripada pukul 7 pagi kita bawa dah. Lepas tu mai pukul 9 pagi bawa sekali lagi.
2: Betul.
4: Lepas tu mai pukul 10 ada berita lokal.
2: Betul.
4: Warta Mutiara. Saat ini pukul 4.30 kita bawa lagi.
2: Ada lagi Warta Mutiara. Stand by jugalah untuk World Cup nanti.
4: World Cup, tak apa hari ni dah tu, dekat sangat dah tu. Nanti kena dok stand by mami-mami, mamu-mamu. Sebab apa? Kacang dengan koci mau dok stand by. Sebab nak tengok
2: pagi-pagi.
4: World Cup pukul 3 pagi tau.
2: Tapi apa pun untuk apa semua, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Mutiara FM. Segala jutubu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bidang ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
1: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
2: Kuarta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Selepas ditangguhkan selama setahun, kadar tarif air baru di Pulau Pinang akan mula dilaksanakan secara rasmi pada 1 Julai ini. Exco Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Zairil Khair Johari memaklumkan, pelarasan itu bagaimanapun tidak akan membebankan sebahagian besar pengguna domestik. Sebanyak 82% pengguna yang menggunakan 35 meter padu air atau kurang sebulan hanya akan mengalami kenaikan maksimum RM2.55 sebulan.
3: Pengguna air domestik di negeri Pulau Pinang, dia punya bil akan naik RM2.55. Kita nak meningkatkan tarif, dan kita nak naikkan tarif ni bukan sebab kita suka, tapi sebab kos pun dah meningkat. Itu satu. Kedua, seperti mana semua maklum, kita ada banyak projek. Kita tengah membina beberapa loji rawatan air yang baru. Kita buat melaksanakan pembinaan pipe baru yang berskala besar.
2: Zairil Khair Johari. Tambahan hasil sebanyak RM20 juta dalam tempoh 6 bulan akan dilaburkan semula Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP. Ia bagi membiayai projek infrastruktur kritikal termasuk loji rawatan air Taman Mengkuang serta naik taraf sistem pipe bagi menjamin bekalan air sehingga tahun 2030. Pendekatan ini bukan sekadar berbentuk hukuman demi memberi pengajaran kepada pesalah. Malah, ia mampu memberi pendidikan secara langsung mengenai kesan pembuangan sampah terhadap kebersihan dan kesihatan awam. Demikian tegas Pegawai Kesihatan Persekitaran Pulau Pinang, Fatin Aina, berhubung pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bagi kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam bermula 1 Julai depan.
4: Saya melihat kerajaan negeri telah mengambil langkah yang proaktif lah sebenarnya dengan menyediakan garis panduan pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat bagi kesalahan pembuangan sampah kecil, yang mana garis panduan ini akan digunakan oleh pihak berkuasa tempatan kita, iaitu Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan juga Majlis Bandaraya Seberang Perai. Jadi garis panduan ini sebenarnya pentinglah untuk memastikan pelaksanaan PKM ini kita dapat jalankan secara teratur, seragam, termasuklah dari aspek penugasan pesalah, pemantauan, keselamatan dan juga tanggungjawab pihak-pihak yang terlibatlah.
2: Fatin Aina. Menerusi peraturan baru itu, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Siri ingkar atau kesalahan yang berterusan pula boleh berdepan dengan tambahan tidak kurang daripada RM2,000 denda dan tidak melebihi RM10,000. Ini pula, lebih RM1.6 juta diperuntukkan sejak tahun 2023 hingga kini demi memastikan projek tebatan banjir dan penyelenggaraan Sungai Air Hitam berjalan lancar. Terbaru, projek pendalaman dan pembaikan Sungai Air Hitam di Kampung Pisang bernilai RM100,000 kini siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Air Hitam Joseph Ng Sun Siang menegaskan, daripada jumlah keseluruhan itu, kerajaan negeri menyumbang RM1.56 juta, manakala RM50,000 lagi adalah daripada kerajaan persekutuan. Dana ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kerja-kerja kritikal seperti pengorekan sungai sepanjang 700 meter. selain pemasangan struktur gabion bagi mengukuhkan tebing daripada hakisan menjelang musim tengkujuh. Bagaimanapun, beliau mengingatkan penduduk, peruntukan jutaan ringgit ini tidak akan memberi kesan jika tabiat membuang sampah ke dalam sungai masih berterusan. Kerjasama komuniti amat diperlukan demi keselamatan bersama. Pelaksanaan sistem kod QR bagi durian Pulau Pinang dilihat sebagai salah satu langkah tepat dalam memastikan ketulenan produk, selain meningkatkan keyakinan pengguna terhadap buah premium itu. Tinjauan RTM di balik pulau mendapati pembeli dapat menyemak maklumat asal-usul durian dengan lebih mudah.
5: Saya menyambut baik pelaksanaan sistem kod QR pada durian Pulau Pinang kerana ia memberi keyakinan kepada pengguna bahawa durian yang dibeli benar-benar berasal dari negeri ini. Dengan hanya mengibas kod tersebut, pembeli boleh mengetahui maklumat berkaitan kebun dan asal-usul durian sekaligus mengelakkan sebarang keraguan mengenai ketulenan produk.
6: Pada pandangan saya, langkah ini juga membantu melindungi nama baik durian Pulau Pinang yang sememangnya terkenal dengan kualiti premium, aroma yang kuat dan isi berkrim. Apabila ketulenan dapat dibuktikan melalui teknologi, pengguna akan lebih yakin untuk membuat pembelian walaupun pada harga yang lebih tinggi.
7: Selain memberi manfaat kepada pembeli dan pekebun, sistem kod QR ni boleh menjadi satu keunikan baru kepada Pulau Pinang sebab ia menunjukkan industri durian negeri bergerak seiring dengan perkembangan teknologi dan mampu menarik minat pelancong yang ingin merasai sendiri pengalaman membeli durian asli Pulau Pinang dengan lebih yakin dan selamat.
2: Izamri Izzuddin Anwar Atika Hisham. Terdahulu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai berkata, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR yang dilekatkan pada setiap buah durian. Ia bagi mendapatkan maklumat lengkap berkaitan asal-usul buah tersebut. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih dengan minda dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4:45 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Palestin pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestin.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Masih belum sempurna.

para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya Taman Asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat.

0: Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor yang dalam laut ni yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Kru eksklusif di Mutiara FM.
3: Mutiara FM segalanya untukmu. Petang Kru, Ami dan juga Q. Masih lagi teman hampa semua. Dah masuk jam yang ketiga dah pun.
4: Alhamdulillah. Dah 5.16 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal. Jadikan kami pilihan terbaik anda petang-petang ni, Mami. Kopi O, mana kopi O?
3: Kopi O tengah duk pancuh lah. Kebab katanya kalau ada kopi O, nak kena roti cicah baru sedap.
4: Allah, Mat, sedapnya, Mat. Aku kalau paling suka tu, kalau roti pelantok.
3: Oh,
4: itu favourite, Mat. Cicah dengan kopi O, tak pun teh O.
1: Kena.
4: Kalau waktu kenduri aku cukup cicah dengan sirap.
3: Sekali lagi. Okay, ambil balik.
4: Kalau waktu kenduri aku suka cicah dengan sirap, Mat.
3: Oh, lama.
4: Oh, sedap.
3: Jadi macam biasalah untuk jam pertama ni, untuk jam ketiga, kita dah
4: apa yang disebut
3: Beast on Air.
5: Beast on Air.
4: Cerita pasal roti ni, ada toke roti ke kita bawa?
3: Ada, kita bersama-sama toke roti Merdeka Bakery. Wow. Cik Fauzan. Hello, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Yo, Cik Fauzan, apa khabar?
6: Alhamdulillah, sihat.
4: Alhamdulillah.
3: Selama ni orang duk kata kalau makan roti pelantar hak plastik warna hijau tu. Ini orang
6: hijau kuning.
4: Oh, inilah.
3: Authentic punya color lah.
4: Itulah. Dia nampak klasik tapi rasa tu menusuk kalbu. Legenda. Kita bersama dengan Cik Fauzan. Haida, apa khabar hari ni? Semua okey ke?
6: Alhamdulillah, semua okey.
4: Kilang berjalan.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada Mutiara FM dululah. Memberikan peluang untuk saya dengan Petua Merdeka Bakery lah.
4: Cantik. Amin. Tapi nak tahu, tengah production tengah jalan lagi ke tu?
6: Tak ada dah. Kita orang baru je closing.
3: Pukul berapa dah?
4: Baru nak minta yang tengah baru bakang tu. Baru perangat tu semua nak kita rasa.
3: Esok.
6: InsyaAllah, boleh.
4: Okay. Tapi hari ni kita nak tahu juga, Merdeka Bakery ni kalau ikutkan beroperasinya tu di mana? Ramai yang
3: orang,
4: kenal.
3: Orang tahu makan makanan tu. Tapi tempatnya tu, kilangnya tu dekat mana, Cik Fauzan?
6: Okay, Merdeka Bakery ni terletak di Kepala Batas. Jalan Bertam, berhampiran dengan Shell Bertam dengan Bank Islam.
4: Oh, kat situ. Okay. Saya suka makan tu.
6: Antara
4: nasi Arab.
6: Shell dengan Bank Islam tu ada jalan masuk. Kalau masuk dekat tu, belakang tu satu-satunya kelang di belakang tu Merdeka Bakery sahajalah.
4: Baik. Tapi kalau nak pergi terus itu, kata kalau nak order, ada cara dia lah. Cuma kita nak tahu juga sebab signature Merdeka Bakery ni antaranya roti pelantar plastik hijau kuning tu lah. Ada juga variety ataupun seleksi roti lain juga.
6: Okey, kita hampir ada 44 jenis produk.
4: Okey.
6: Produk tu dia daripada dari segi variasi saiz dan jenis lah. Dan kita antara kilang di utara Malaysia yang membuat 3 produk, iaitu biskut, kek dan roti.
4: Wow.
6: Dan semua kilangnya buat 3 produk serentak.
4: Betul.
6: Ada yang buat roti dengan biskut saja, ada yang buat roti dan kek saja. Tak ada yang buat 3-3. Secara 3 dalam big volume saya seorang sajalah.
4: Terbaik.
3: So roti ada, kek ada, apa lagi?
4: Biskut.
3: Biskut ada. Biskut,
6: roti kering ya. Roti kok ataupun roti kering, orang kata biskut mayat.
4: Betul.
3: Jadi ikutkan kalau Merdeka Bakery ni dah berapa tahun lah, Cik Fauzan?
6: Okey, Merdeka Bakery ni daripada tahun 1950-an dan pengasas oleh Tok Wan saya, Haji Mutalif bin Pir Mohamad.
4: Maksudnya tu.
6: Dan secara rasmi kita daftar bawa SSM pada tahun 1961, tapi beroperasi semenjak 1955 lagi.
4: Oh, lama. Sebelum Merdeka tu.
3: Ya tu.
6: Sebab tu nama kita Merdeka Bakery.
4: Terbaik. Nak tunjukkan juga, saya tengok lah scroll hari tu terjumpa dekat kedai. Nampak Merdeka Bakery. Sebab selalu nampak itu roti pelantar. Sekali tengok ada roti kelapa, roti kaya, roti kacang. Dia tulis kat situ roti 3K.
3: Saya ingatkan 3,000.
4: Saya fikir boleh nak bayar ni 3,000 ni.
3: Package.
4: Tapi itu antara produk terbaru ke ataupun memang di pack semula ke?
6: Memang dah lama dah menu-menu berkenaan. Kita lebih kepada menu tradisi lah. Roti kacang, kaya, kelapa, roti krim. Dulu roti krim tu dia jenis mentega gula sajalah. So yang tu kita namakan roti pelantar dan roti coklat. Nah, baru-baru je kita tambah roti jagung.
4: Oh, satu lagi.
6: Roti jagung less than wire lah. Sebelum ni roti jagung tak ada. Menu baru roti jagung. Menu sebelum tu yang paling latest kalau roti pizza pada tahun 2018 atau 2019.
3: Roti pizza
6: Roti pizza.
3: Oh, ni orang ada juga rakan-rakan kita tanya sebab sekarang ni kan musim cuti sekolah. Lepas tu ada yang pula nak buat kenduri apa semua kan. Kalau beli dalam keadaan pukal, harga dia tu boleh jatuh berapa? Makna kata kok dapat murah ke macam mana ke Encik Fazlan?
6: Okey, harga kita dari segi kuantiti lah. Kalau 300 satu harga, 500 satu harga, 1000 satu harga. Semakin banyak semakin murah.
4: Baik, okay, faham. Maksudnya dalam pukal tu dapatlah promosi lagi.
6: InsyaAllah dapat murah lah, dapat murah. Dan kita ada variety of door gift. Kita ada kek pun pelbagai jenis. Kita sediakan sekali dengan kotak door gift. Kalau kita tengok dalam media sosial Merdeka Bakery, kita dah sediakan sekali dengan macam premium look lah. Tambah 5 kupang je, kita sediakan sekali dengan kotak.
3: Tak payah lah.
6: Kita boleh masuk kek keping. Ada kotak saiz untuk kek cawan. Ada kotak yang lagi besar untuk masukkan kes jenis besar lah.
3: Oh, kiranya dapat-dapat tu boleh terus boleh bedak lah, no? Lagi-lagi.
6: Ya, betul. Ya, betul.
3: Ini tadi...
6: So, harga kita paling minimum, yang paling murah tu harga 60 sen. Sehingga RM3.50 kita ada package. Kita sebiji.
4: Tapi tak silap saya, kalau tengok saya selalulah beli roti Merdeka ni, Merdeka Bakery ni kan. Kalau roti pelantar, kalau roti kacang tu, antara yang termurah di pasaran. Kalau compare dengan yang lain tu, semua dah RM1 lebih. Ada yang dah RM1 dekat RM2 dah. Tapi Merdeka Bakery punya apa franchise ni, apa seleksi pilihan roti ni antara yang termurah ni.
3: Berapa kira masih lagi kalau satu lah, Cik Fazlan?
6: Harga jualan kita 90 sen.
3: Oh, tak sampai RM1.
6: Tak sampai RM1. Roti inti yang commercial bun untuk seorang makan tu, individual pack lah katakan. Itu 90 sen.
3: Oh, itu kalau beli banyak dapat murah lagi lah. Macam mana tu?
6: InsyaAllah boleh dapat murah. Kalau nak beli untuk event ke, kenduri kahwin ke, memang kita boleh dapat harga murah lagi lah.
4: Sesuai, Mat. Pergi main dekat bakery beli. Amin nak kahwin tak lama lagi ni.
3: Boleh je kalau macam tu.
4: Tapi ini ada juga saya nampak kek, kek buah pun ada.
3: Macam-macam lah.
6: Ya, betul.
3: Tadi...
6: Musim raya kita buat kek raya. Kek raya tu kita ada kopi, pandan, buah, oren, coklat, kek buah macam tu. Kita buat saiz besar 550 gram hingga 600 gram. So kita ada versi yang RM12 dengan RM16. Kek yang sama juga kita potong secara kecil-kecil, buat kek keping yang dijual untuk hari biasa, individual pack, dan benda tu juga kita boleh gunakan untuk dog gift.
3: Jadi sekarang ni kalau
6: kepada kan yang ada bajet lebih nak buat premium, kita buat a bit high-end main product lah.
4: Ikut bajet lah.
6: Ikut bajet.
4: Yes.
6: Tapi kalau ada bajet sampai RM3 kita boleh buat kek premium buah badam. Ada badam, ada buah kismis, ada ceri. Kita boleh bagi betul-betul high end. Kita buat cawan foil, wrap dengan stiker. Kita boleh buat betul-betul ni.
3: Kalau untuk booking boleh. Macam tu kena booking berapa hari awal lah Cik Fazlan nak buat yang premium dan semua tu?
6: Minimum order 4 hari awal lah.
3: Okay.
6: 4 hari awal insyaAllah kita boleh aturkan. Tak akan sangkut dengan mana-mana order, dan kita boleh sediakan dengan permintaan lah. Kalau last minute ni kadang-kadang tak dapat pilih choice yang nak apa yang dapat sahaja.
4: Production dah jalan sekali ikut planning dia tu kan.
6: Kepada yang order awal tu main nak beli secara pukal untuk sekolah. Untuk bawa budak-budak sekolah nak pergi sukan, pergi olahraga, event-event nak buat kecil-kecilan. Amal jariah Jumaat nak letak kursi dekat masjid. Yang mana order awal dia dapat murah. Walk-in harga dia 80 sen saja. Mai kelang harga walk-in 80 sen.
4: Bagi murah.
6: Bila order tu kita bagi murah lagi daripada tu lah.
4: Tapi betul. Saya tengok sebab kalau ikutkan di media sosial ni, sambil-sambil saya scroll ni, betul Merdeka Bakery ada gambar plastik bun ni. Lepas tu saya scroll nampak ada popcorn. Itu antara produk terbaru juga ke?
6: Popcorn ni kita dalam cuba dalam market. Sebab kita tengah servis untuk 450 kedai. Anggaran 450 kedai outlet sekitar Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Kita distribute ke kedai runcit, supermarket, kedai makan apa semualah. So bila kita ada satu volume yang besar untuk kita cuba market, so kita cuba satu produk baru lah popcorn.
4: Baik, nampak seleksi
6: itu kita dalam masih nampak. Dalam trial version lah. Tapi kita dalam masa terdekat kita plan untuk repack dia dalam bentuk cawan yang sealed one lah.
4: Baik.
6: Nak bagi better version lah.
4: Sekarang ni Cik Fazlan, kalau ikutkan ramai dah ternanti-nanti ni, Pak Uda pun ada cakap ni, roti potong gula memang sedap, Merdeka Bakery terbaik. Ini pendengar kita yang terus bila dia dengar toke roti sendiri, hari ni dia masuk lah.
3: Excited. Jadi macam mana kawan-kawan kita yang nak reach Merdeka Bakery ni, nak booking lah, nak tengok kat social media ke macam mana tu?
6: Dalam social media kita dekat TikTok, tak silap saja kita dah pin dah satu foto roti dekat aha. mana outlet yang terdekat kita boleh dapatkan roti-roti kita lah. Contoh Maidin Bukit Jambu dengan Maidin Penang Road kita ada. Antara yang familiar yang besar lah. Habis tu Shell Bertam antara kuantiti yang terbesar sekali dekat Pulau Batas. Boleh akses 365 hari dan ke pagi petang malam insyaAllah ada stok punya. Habis tu kedai-kedai yang selepas tu pun ada banyak jugalah. Kita dah list down dekat sana dah. Yang tu nak reach by direct lah. Kalau dalam platform online, Lazada, Shopee, TikTok Shop. Merdeka Bakery available di 3-3 platform online.
2: Lazada, Shopee dan juga TikTok Shop ada eh?
6: Ya, betul.
4: Boleh tekan beg kuning lah kalau itu macam.
6: Ya, tekan beg kuning.
4: Okey.
6: Tapi hampir semua jenis produk kita list down sana. Boleh dapat di sana.
4: Okey. Kalau misalnya ada yang, sebab selalu kalau waktu saya sekolah dulu ada bawa pergi ke kilang-kilang bakery dan sebagainya. Tapi kalau mungkin ada sekolah-sekolah nak bawa pergi untuk melawat kilang Merdeka Bakery ni boleh juga ke?
6: Kita ada buat juga tapi kita very selective lah. Kita tak bagi peluang kepada semua. Kita bagi peluang kepada segelintir saja. Setakat sekarang saya bagi semua tu kebanyakannya pelajar-pelajar OKU. Dan college community khas bidang pastry dengan kulinari ataupun yang bahagian dengan bakery ni lah. Kita tak bagi kepada semua.
4: Tak open
6: dan untuk public. Dan saya juga permintaan tu daripada pelbagai pihak. Macam Tadika pun orang minta juga. Tadika, Prayu semua dapat juga. Prasekolah pun dapat jugalah. Tapi saya mengelakkan. Sebab jalan kita besar, mesin pelbagai. Dan takut budak-budak tak pandai jaga diri.
2: Excited sangat hari tu tiba-tiba pam hilang.
6: Excited sangat.
4: Jadi roti
6: cikgu pun tak boleh kontrol ke apa ke. Kita nak mengelakkan kecelakaan yang tak disangka lah. So kita panggil betul-betul budak yang berwibawa yang boleh menghandlekan diri di kilang. Pasal kita bukan shop lot, kita kilang.
2: Betul.
6: Dan mesin-mesin semua tu berat dia tan, bukan berkilo-kilo. Semua mesin
4: besar-besar.
6: Kita susun roti pun setinggi orang dengan rakit-rakit dia pun semua kan. Tak nak lah ada budak-budak kecil lagi, badan kecil apa semua kan. Tak maulah dia orang sonok-sonok tolak ke apa ke. Tak maulah kan. So sekolah rendah selalunya saya mengelak. Saya beri peluang kepada budak-budak OKU, pelajar-pelajar OKU, pelajar-pelajar kulineri, pastry, something like that lah.
4: Baik. Tapi hari ni yang pastinya kita dah berpeluang lah, Mat, nak bercakap dengan Cik Fauzan Haidar, iaitu pemilik untuk Merdeka Bakery ni. Hari ni menerajui macam mana usahawan-usahawan kita, khususnya dalam bidang bakery.
2: Betul. Sejak tahun 1950.
4: Lima lagi.
6: Ya, tiga generasi. Daripada zaman Tok Wan, anak-anak Tok Wan, adik-adik inilah, adik-adik ayah saya dan lepas kepada ayah saya dan saya dengan adik-adik saya lah. Family business lah, ini lebih kepada family business.
4: Tapi dia bukan sekadar satu perniagaan tapi juga satu memori dan nostalgia sebuat orang Malaysia, orang Pulau Pinang juga khususnya.
2: Dan apapun terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Encik Fauzan Haidar, Merdeka Bakery. Semoga kita doakan Merdeka Bakery terus sukses,
4: insyaAllah, amin.
2: Terus buka cawangannya bukan sahaja di Pulau Pinang tapi seluruh Malaysia.
4: Yes, lagi berkembang maju lah,
2: berkembang maju.
6: Amin.
2: Terima kasih Encik Fauzan.
6: Terima kasih banyak-banyak beri peluang kepada saya dan terima kasih promo kami lah.
2: Amin.
4: Baik, terima kasih juga kerana berkongsikan. Ini semangat, Mat, macam mana nak meneruskan legasi. Tapi kita harapkan untuk anda yang ada ruang yang mungkin nak dapatkan roti-roti pada Merdeka Bakery, boleh kontak dekat media sosial lah. Facebook ada, TikTok ada,
2: online Instagram. Shopping pun ada juga.
4: Itulah, semua senang lah.
2: Betul.
4: Sekejap lagi kita nak sambung lagi untuk anda berkenaan dengan Khalid Cik kita hari ni. Apa agaknya kita nak sembang-sembang. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo je dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru Amin dan Q, what's up?
3: Yes, terima kasih untuk anda kekal bersama-sama dengan kami waktu ini. Duk petang-petang ni, amboi. Kalau tadi dia cerita berkenaan dengan Biz On Air kita, kalau anda nak promosikan perniagaan anda bersama dengan kami, percumalah kita bagi lagi free of charge buat masa ini saja. Anda kena join kami, hantar main kat WhatsApp kita lah, 010-5080-957.
2: Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan Ralik Cik hari ni, Mat.
3: Itu skill aku tadi, cakap laju.
2: Cakap laju.
3: S road.
2: Dia laju lain. Kadang-kadang kan setiap daripada kita ni, dia ada dia punya skill-skill tertentu. Tapi tak cukup dengan skill tu, dia nak upgrade lagi skill-skill yang lain.
3: Lama dalam kehidupan ni, kita ni sentiasa belajar benda-benda baru. Macam kita orang kata, oi, awak ni pandai bercakap ya. Dia tak tahu kita bercakap ni sebab apa. Sebab berbayar, Mat.
2: Berbayar. Kalau tak berbayar, terus tak kerti bercakap.
3: Tapi itu ialah kemahiran kita. Kita boleh dapat rezeki macam ni.
2: Betul.
3: Kan? Tapi ada juga yang kita belajar juga. Contohnya nak belajar masak. Itu orang lain ada skill tu, kita tak ada.
2: Betul. Tapi aku sekarang ni, apa yang aku teringin sangat-sangat nak belajar buat rumah, Mat.
3: Buat rumah, eh?
2: Rumah mahal.
3: Yo.
2: Aku tu tengok, aku rasa buat rumah top up sikit-sikit je. RM20,000,
3: RM30,000. Yolah, kan? Yelah, tapi kalau sendiri pun tak boleh juga. Mesti kena, dia ada kemahiran tu, mungkin bukan kita nak buat secara direct. Tapi kita buat tu untuk, oh, hang tak boleh tipu aku ni. Aku tahu barang ni harga berapa. Aku nak buat macam ni, dapat berapa.
2: Sebabnya senang dapat benda tu.
3: Yelah, semua melibatkan ilmu.
2: Ilmu. Ilmu kudarat, iradat, ilmu hayat sama.
3: Itu waktu dulu mengaji ya, apa tu. Tapi ada juga, Mat, ilmu kemahiran nak mengaji, nak berhafazan.
2: Betul
3: kali, kan?
2: Jadi mungkin hampa ada cerita berkenaan dengan nak upgrade ilmu ataupun skill apa dalam kehidupan hampa. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita di 010-5080-957.
3: Telefon kami pun cantik juga, 04-2107-389.
2: Terus layan
3: Petang Crew.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Ya Petang Crew, masih dengan kami dan juga Q. Hai.
1: Yes, selamat petang. Terima kasih kekal bersama-sama dengan kami yang stream kami melalui aplikasi RTM Click. Nak ingatkan juga, malam nanti bermula jam 12 malam sehingga pukul 5 pagi esok, RTM Click ada proses ataupun kerja-kerja penyelenggaraan. Jadi jangan tiba-tiba kata, alah, saya kena uninstall ke?
0: Bukan. Dah.
1: Mau duduk tunggu, relax lah, Mami. Esok pagi, mau duduk sambung, dengar Bambam dengan GPM. Semua clear guna RTM Click.
0: Dia pagi je lah, 12 tengah malam sampai 5 pagi je lah.
1: Kejut aku. Dia sebab ialah kita nak bagi ruang. Sebab apa? Persediaan Mat untuk World Cup pun ada. Ada juga bila sebut pasal World Cup ni, saya nak tahu kemahiran ni pasal bola sepak.
0: Sebab ada setengah orang dia punya skill ya. Dia sekali tengok pun dia tahu dah macam mana strategi permainan.
1: Betul.
0: Pecah.
1: Oh iya ke? Okay. Sebab kadang-kadang berkenaan dengan skill ni dia macam-macam. Skill untuk main bola tu satu. Skill untuk menganalisis. Dia ada orang panggil statistik kan. Bila tengok tu, oh, sebab apa dia ni lebih. Ini kiriman daripada Safwan ni.
0: Safwan.
1: Assalamualaikum. Selamat petang. Petang tu.
0: Ya.
1: Memang betul ya, kena berkenaan dengan skill. Sebab saya ni daripada dulu sampailah ni teringin nak belajar berkenaan dengan analisis pelaburan saham.
0: Budak-budak forex.
1: Ya kan, dia sebut. Dia pelaburan lah kan. Dia kata kat sini, sebab apa saya tengok kawan-kawan saya yang pandai untuk baca berkenaan dengan saham ni, dia punya turun naik dia tu. Alhamdulillah ada yang dapat keuntungan kan. Cuma yelah, saya ni mungkin lambat sikit lah. Bab-bab ni baru nak start. Tapi duk cuba lagi. Alhamdulillah ada rezeki nanti. Nak kena pergi kursus jugalah.
0: Sebab yelah, saham ni dia ada naik turun. Dia kadang kita beli untung, jual, kita boleh jadi jual untung, jual rugi. Boleh jadi macam tu. Ada kalanya kita jual boleh untung, ada kalanya kita jual boleh jadi rugi.
1: Yes. Dia ialah benda tu ada juga. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan hukum ni, jangan tanya kat kami. Itu kena tanyalah mufti. Tapi kita nak sembang ni berkenaan dengan kemahiran.
0: Itu kan? Sahabat kita punya cerita lah. Itu side dia lah. Betul-betul. Ini sahabat kita pula yang share, katanya, "Assalamualaikum Ami dan juga Q."
1: Ya.
0: Salam. Ini saya ni Kak Rahila kata.
1: Ya, Kak Rahila.
0: Kak Rahila kata dari Sungai Dua. Berkenaan dengan kalau skill ni Ami dan juga Q, saya teringin sangat bila tengok orang semua sembang Mandarin. Jadi saya pun kadang-kadang berbahasa seronok sangat lah kalau sembang Mandarin ni. Pertamanya sebab saya ni suka pergi ke kedai-kedai dekat sana, kedai-kedai Chinese lah. Jadi bila nak tanya satu barang tu, susah kita nak explain.
1: Iyalah, betul-betul
0: kan? Jadi bila tahu bahasa Mandarin ni, syok juga. Jiran-jiran saya pun banyak sebenarnya Chinese-Chinese, dan mereka pun nampaklah struggle kalau nak sembang dengan saya bahasa Melayu, nak susah hatok tu.
1: Dia kadang itulah yang menggambar barkan bahawa meriahnya kita di Malaysia ni, Mat. Sebab ada juga yang memang dia expert bahasa ni. Yang kaum-kaum Melayu boleh cakap Tamil ada. Kan? Yang orang Melayu ada yang Tamil boleh cakap Mandarin. Ada. Itulah uniknya. Tapi kalau nak apa orang kata mendalami tu, ambil masa sikit.
0: Betul lah.
1: Kena cuba lagi. Tak ada masalah. Ini pula daripada Abang Aziz.
0: Abang Aziz banyak
1: Ini dia kata English. Macam tadi Mandarin kan, Kak Rahila. Ni Abang Aziz, dia kata bayar lepas.
0: Read.
1: He want to upgrade his skill.
0: Okay.
1: Dia cakap, "I want to upgrade my skill speaking English, you know. Sometime when tourists come to our place, it's very hard to explain to them about Penang. So automatically my tongue cannot speak."
0: Your tongue's like ice ketul lah.
1: Tapi dia kata itulah, boleh tahan, boleh faham, tapi nak balas tu dia ketak.
0: Okay.
1: Dia satu mat bahasa, satu lagi skill komunikasi.
0: Betul. Itu antara kawan-kawan kita punya cerita lah. Nak upgrade skill, ada yang nak upgrade skill bahasa, ada yang nak upgrade skill kemahiran apa ni, orang kata apa, pembuatan dan sebagainya. Kalau hampa pula nak upgrade skill apa, boleh share terus dengan WhatsApp kita. Okay, terus layan
1: Petang Crew.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
0: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
1: Kenuri.
0: Obor kulit hitam.
1: Bukan.
0: Obor je dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland. 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus. Dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, menjaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Ya, petang kru masih dengan Mida dan juga Q. Teman apa semua dah masuk jam yang keempat dah pun.
1: Yang pasal itu ada masih lagi, kami ni akan kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan macam-macam update dan juga perkembangan semasa. Kalau tadi ada sahabat-sahabat kita kongsikan mengenai dengan Ralik Chat kita, nak belajar bahasa Mandarin, nak belajar bahasa Perancis.
0: Betul kan?
1: Itu istimewanya, Mat, nak pergi luar negara, Mat.
0: Nak pergi luar negara tapi tangan kosong. Dia kena ada pasport.
1: Mestilah ada pasport, barulah boleh ke luar negara. Tapi yang menariknya, kerana kali ini, kalau sebelum ni kita mungkin bayar 5 ton, 350. Lain ni diumumkan, yang mana menurut warta ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, yang mana warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun dengan bayaran RM350.
0: Dah macam buat ni pengumuman kemenangan.
1: Tapi
0: good news untuk individu yang berumur 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175 sahaja.
1: Maksudnya dapat lagi diskaun ya, untuk warga emas dan juga golongan orang kurang upaya berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar dengan Akta Orang Kurang Upaya 2008 juga layak mendapat pasport secara percuma, Mat.
0: Allahuakbar. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu dengan lebih lanjut,
1: boleh terus ke platform media sosial dan juga lebih mudah sikit, Mat, pergi ke JPN dan juga immigration.
0: Senang
1: semua detail dah buat.
0: Tenang. Lepas ni kita share topik.
1: Tadi kita berlain topik. Aku nak belajar pengurusan.
0: Terus layan
1: petang.

0: tutup penyangga cia kuih tiaw tu buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja buat.
0: Dia suruh buat sampan.
1: Dia suruh buat.
0: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni. Oh.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Oh, lemah lah kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan? Sian, dia tunggu sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant dia kata, Abang Majid, she's crying.
3: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
4: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, petang kru masih dengan Mini dan juga Q. Macam biasa untuk jam ini, Mat, semua orang untuk ternanti-nantilah,
2: Mat. Yelah, betul. Kita ada siapa lagi kalau bukan Tiara?

0: ke lagu saya.
1: Lah, kadang boleh, kadang tak, tak boleh.
2: Ikut kepada Tiara lah. Kreativiti beliau bagaimana. Tak apalah. Orang pun semua dah ready, Mat. Tiara pun dah ready dah.
3: Tiara hari ni pakai tudung. Ada bunga-bunga lagi nampak tu. Pakai spek hari ni ya.
2: Baju purple.
3: Mat, jangan ditarik.
2: Tak ada. Mana dia aku tarik. Jangan ada wujudkan satu spekulasi yang tak baik.
3: Tak. Aku tengok dia menjerit. Aku dah risau.
2: Tak apalah. Sebab ya.
3: Jangan buat benda yang
2: tak, tidak. Tiara okey, Tiara. Okey.
3: Aktif dia hari ni ya. Jarang bercakap si Tiara ni. Hari ni bercakap pula ya.
2: Okay, dah, tak apalah.
3: Dah standby dah nak nyanyi.
2: Anggur
3: sikit. Sabar Tiara.
2: Okay.
3: Minum air coklat lebih ke maknya ni?
2: Boleh jadi. Okay, Tiara pun dah standby. 3

0: Mat.
1: Patutlah Mat.
2: Yeah.
1: Apple semacam rupanya jatuh cinta.
2: Jatuh cinta. Hampa rasa lagu apa yang Fee Tiara jatuh cinta tu. Cuma teka tengok lagu apa yang Tiara nyanyi. Dalam hari kita kena hint lah. Kena bantu jugalah Mat sebab terlalu terkapai-kapai lah lagunya.
1: Terkapai-kapai?
2: Lagunya terkapai-kapai sangat.
1: Terkapai-kapai. Ku kena masan. Mungkin itu lagunya.
2: Terus layan.
1: Petang Kru.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
3: Kau ni apa hal? Memang
4: aku tutup-tutup. Okey
5: tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa yang telah kasih bantuan tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya betul, group. Masih lagi kami dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Dah sampai mana dah tu?
2: Ada sampai rumah. Ada yang masih lagi sangkut di atas jambatan Pulau Pinang. Untuk anda yang sekarang ni sedang mandu, hati-hati mandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Walaupun ada sahabat-sahabat kita awal tadi, abang kata ada kemalangan arah utara dari Bukit Tambun ke Juru. Tapi dimaklumkan oleh Plus Traffic, dah clear lah.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi hati-hati dalam pemanduan hampa semua sebelum nak melakukan perjalanan tu, dekat ke jauh ke. Orang kata alah, kedai tepi jalan tu je dah start motor atau kereta tu kan, baca ayat-ayat subhanallahi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin
2: wa ila ila rabbina lamun qalibun
1: insyaAllah. Tapi kena baca doa juga buat Tiara ni. Buat Tiara boleh menyanyi, level nyanyi pun kadang-kadang membenikan kepala.

0: main teman.
1: Walaupun diriku punya ramai teman.
2: Itu ini mungkin lagu seberang, Mat. Tapi kalau ikutkan, ini penyanyi legenda yang asalnya daripada Pulau Pinang juga. Pernah bersama dengan kumpulan Boria Pulau Pinang.
1: Itu pun ada beberapa orang yang dok teka dah. Kalau macam tu punya clue dia tu mungkin. Sabar. Ini ada hantar ni. Assalamualaikum Ami dan juga Q. lagu yang Tiara nyanyi tu sebab kata macam clue-clue tu mungkin kenal aku. Usuk
2: Gelora
1: Sayangi Dia.
2: Sayangi Dia. Okay. Ini ada juga kiriman daripada Saiful. Katanya bagilah pembayang. Ada pembayang. Okay, sabar. Kita nak bagi ni. Tiara dah hulok lah, Mat. Baca ni satu ni. Dia kata apa ni? Lagu balada klasik.
1: Hulok.
2: Mengisahkan kesetiaan seorang. Apa yang nyanyi dia tu?
1: Okay.
2: Bila dah sayang seorang tu, berikan hatinya satu kali saja seumur hidup.
1: Apa tu? Apa ni?
2: Dia bagi pembayar. Aku jangan ditanya lah. Tiara main kerja kan?
1: Penyanyi ni asalnya seorang vokalis legenda Malaysia. Era 80-an. Dan beliau sentiasa dengan wajah yang awet muda. Yang pastinya dia adalah lelaki.
2: Okay. Jadi lagu ni pun ada 4 patah perkataan.
1: Dia punya tajuk dia. Tajuk
2: tak payah. Dia ada 4 patah perkataan cukup. Kalau bagi kan dah semua jawab je terus.
1: Okay, satu patah perkataan.
2: Satu. Sekali.
1: Sekali ke tetang menawar padaku.
2: Mungkin.
1: Terus layan
2: Petang Group.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: boleh.
1: Kadang tak boleh. Ikut gambar ada Tiara. Jadi Tiara pun dah standby dah. Dia kata nak.
0: Siapa
1: kata? Tiara.
0: Apa datang ni?
1: Dia dah kata nak saya belanja satu lagi ke?
0: Boleh lah Tiara. Siapa kata?
1: Tiara.
0: Tiara, one more time. Semua ada mencuba tadi. Ada yang jawab betul. Ada yang jawab tidak betul lah. Itu jawapannya.
1: Yeah.
0: One more time.

0: teman. Punya ramai teman.
1: Ni ada jawab ni daripada Syuhada.
0: Syuhada
1: kata kat sini. Assalamualaikum petang kru.
0: Waalaikumsalam.
1: Syuhada. Syuh dari Sungai Petani.
0: Ya. Yeah.
1: Suka dengar empat tiap-tiap hari lah.
0: Terima kasih. Terima kasih. Kalau suka kena sponsor makan.
1: Bukanlah. Tak ada sponsor segmen ni senang. Okey. Tapi yang pasal jawapan Syuh kat sini, jawapan saya Armada.
0: Armada.
1: Awas jatuh cinta.
0: Awas
1: itu KRU Mat.
0: Okay.
1: Awas ni awas jatuh cinta ni Indonesia Mat. Itu jawapan Syuhada. Okay. Ini pula kiriman dari siapa ni? Kak Ima pula. Kak Ina.
0: Kak Ina Taman Arak Indah Pematang Pau katanya. Yeah. Assalamualaikum Amin dan juga Q. Selamat bertugas. Yeah. Selamat petang katanya. Yeah. Untuk Titi enter ke Tiara nyanyi. Saya nak teka lagu tu, lagu Nasir Wahab. Sekali aku jatuh cinta.
1: Oh, sekali. Hang bercakap tu, Mat. Macam segmen malam mu. Sekali aku jatuh cinta.
0: Tak ada bayar tu, Ana.
1: Okay, ini pula kiriman daripada Ana.
0: Ana.
1: Mana pergi DP-nya? Ana hilang.
0: Ana blok siapa-siapa ke?
1: Jangan macam gitu. Kalau dia dia blok kita bang. Kali
0: jangan, Mat. Jangan.
1: Kau kata kat sini, Assalamualaikum, Amin dan Q.
0: Salam.
1: Saya Kak Ana.
0: Mm-mm.
1: Saya teka lagu Sekali Aku Jatuh Cinta, nyanyian Allahyarham Nasir Wahab.
0: Nasir Wahab. Okey, ramai juga yang teka Nasir Wahab.
1: Ni, Sofwan. Sofwan macam ni.
0: Sofwan. Assalamualaikum, Amin Q. Ya. Serta seluruh warga Pulau Mutiara.
1: Ya.
0: Walau tiara suara ke Pulau Jeraja.
1: Ya.
0: Lagu itu lagu Datuk Nasir Wahab.
1: Itu bukan betul.
0: Bukan betul dah. Lagu itu lagu Datuk Nasir Wahab dengan judulnya Sekali Aku Jatuh Cinta.
1: Saya Safwan dari Kebun Lama.
0: Kebun Lama? Kebun Baru?
1: Jangan lah ditanya.
0: Okey.
1: Aziz Syah Azroni.
0: Uh-huh.
1: Sekali Aku Jatuh Cinta, Nasir Wahab.
0: Oh,
1: ringkas dan padat.
0: Padat. Assalamualaikum Amin dan juga Q.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Sabrina.
1: Ya, Sabrina.
0: Rasanya lagu yang dinyanyikan itu adalah lagu siapa tu? Siapa?
1: Ni Suatu Waktu Dahulu, Dwayne.
0: Suatu
1: Waktu Dahulu
0: Suatu Waktu Dahulu.
1: Bukan.
0: Bercerai di depanku.
1: Uish.
0: Tak nampak aku disa.
1: Mat, kita buat segmen lain lah, Mat. Nyanyian hang je, Mat. Senang. Okey lah, ni pula Fiza Rafiza. Jalan Piramli. Dia kata, Assalamualaikum, Amir dan Q. Selamat petang. Lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Datuk Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta juga.
0: Sekali Aku Jatuh Cinta. Ramai. Daripada Hafiz Abdullah pun katanya, Assalamualaikum, Amin Q.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak teka saja boleh ke? Salam. Kalau salah pun hentam pergi sajalah.
1: Janganlah.
0: Itu lagu Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta.
1: Dah lah. Ramai menjawab ni. Confident ke?
0: Confident.
1: Tanya Tiara lah. Tiara, apa Tiara jawapan itu Tiara?
0: Dia petang kru masa dengan... Siapa tarik kat atas ni?
1: Tak tahu.
0: Dah hilang. Kau mana nak cari jadi?
1: Apa bagi salam lagi, Mat?
0: Tak tahu.
1: Petang-petang tadi kita dah bagi salam. Apa yang bagi salam 2-3 kali?
0: Kan, itu dah kena.
1: Sekejap aku baca Abang Roni ni.
0: Abang Roni.
1: Dari Juru. Abang Roni kata, semoga sihat sejahtera semua ya. Nak teka lagu teka Tiara nyanyi ni, penyanyinya Nasir Wahab, lagu Sekali Aku Jatuh Cinta.
0: Sekali. Ramai juga yang meneka Sekali Aku Jatuh Cinta.
1: Jadi, kalau tengok ni ada 3 orang je yang lain sikit lah. Tadi Shu tadi, lepas tu Sabrina dengan mana tadi? Scroll bawah sikit ni. Tak jumpa lah. Mana ramai yang hantar ni.
0: Tak apalah.
1: Yang jumpa dah belum?
0: Tak ada. Dia kata jawapan dia sama saja. Sama juga macam kawan-kawan yang lain. Kata pun Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Tak apalah, kita bagi jawapan tu.
1: Tiara, apa jawapannya Tiara?

0: tu dia.
1: Tanya. Tanya.
0: Tanya.
1: Jangan tak nak bercakap ya?
0: Tak ada dah. Tahniah.
1: Okay, tapi apa pun untuk anda, terima kasih yang kongsikan jawapan anda ke ruang WhatsApp kami. Kalau ikutkan esok hari Jumaat, hari terakhir untuk minggu ini, dalam teka Tiara nyanyi, lagu apa agaknya yang Tiara akan bawa esok, kena nantikan lah.
0: Dan apa pun untuk anda semua, terus setia bersama kami dalam Petang.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio Nombor 1, 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku,
2: tiku. Inilah Radio Malaysia, Putar FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Putar FM, segalanya untukmu. Petang Kru Amin dan juga Q. Dah masuk jam yang terakhir kita hari ini.
4: Alhamdulillah. Tapi masuki waktu senja ini juga, kita perlulah beringat juga. Kadang kala waktu ini orang kata, oh penat dah seharian kerja. Sekejap lagi dia balik-balik tu, sekejap lagi tengok telefon dulu. Anak pun nak panggil-panggil, abang anak ni nak tengok, nak bermanja.
3: Jadi itulah kadang-kadang kan, bila abah ni balik ni, dia sebenarnya walaupun setinggi apa pun jawatan seorang abah tu ke, setinggi mana pun jawatan seorang isteri juga, baliknya ke rumah tu, jangan bawa balik sekali dengan jawatan tu. Bawa sekali tanggungjawab dan peranan sebenar dalam rumah tu. Kalau sebagai seorang isteri, orang isteri lah. Kalau sebagai seorang suami, seorang suami. Yang menjadi parahnya bila dekat dekat tempat kerja, bos yang si isteri balik rumah menjadi bos.
4: Sama tak juga, harmoni lah,
3: tak harmoni kan? Betul. Jadi itulah, dalam keadaan apa jua kehidupan kita ni, niat kita ni kena betul
4: lah kan? Niat kadang-kadang kita duk ingat kan, ah pergi kerja nanti hujung bulan dapat gaji sudah, settle lah, tak apa-apa fikir yang lain-lain kalut lama. Selalu macam tu setengah orang kan.
3: Betul.
4: So kita pesan-pesan ni pun kita ingatkan untuk diri kita jugalah.
3: Betul kan? Sebab kita tadi baru nampak satu video yang keluar, pesanan oleh Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Dia kata apa, Tok Abah kata apa, mesra di siapa Tok Abah, dia kata pernah dia hadir satu kuliah tu, dia kata Syekh tu katanya, apa niat pi belajar ni masa time tu, Tok Abah ni lecturer. Dia kata tak ada apa, pi belajar apa ni, ajak macam biasa lah student,
4: kerja lah.
3: Dia kata rugilah, sebab dia kata apa tau, innamal a'malu binniyat, apa-apa sahaja setiap amalan tu bergantung pada niatnya. Jadi kalau kita nak mula keluar pada rumah ke, sampai rumah ke, apa sahaja niat

0: kita keluar nak pergi kerja ni untuk apa? Dapat nak cari rezeki halal untuk anak-anak tu niat.
1: Oh. Ha. Dapat pula mungkin waktu itu ada benda terjadi ke kan. Oh, itulah yang jadi asbab kita kan berpegang pada niat tu kan.
0: Betul. Jadi jagalah niat kita sebaik mungkin.
1: Untuk anda terus layan
0: Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Inilah Mutiara FM.
1: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa dengan minda juga Q, petang kru, teman hampa semuanya jam 8 malam dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.31 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat jumpa tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Palestine pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestine.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih untuk anda kekal bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga yang stream kami melalui portal yang berwajah baru. Radio.rtm.gov.my/MutiaraFM.
1: Yes, sebabnya di Mutiara FM ni ada banyak hiburan-hiburan yang terbaik, mate.
2: Yes, kita dah sediakan daripada awal pagi sampai pukul 6 pagi tu sampai pukul 12 tengah malam untuk anda. Khas untuk anda semua. Modul relax, modul tunggu.
1: Lagu macam-macam. Lagu retro kita ada.
2: Betul.
1: Lagu English sama ada lagu baru ataupun lagu retro kita ada. Lagu tiba-tiba nak dengar lagu Hindi kita ada. Nak dengar lagu yang adik-adik zaman kita lah. K-pop.
2: K-pop pasal K-pop ni, Mat. Sekarang ni tengah orang kata demam apa BTS.
1: BTS behind the scene.
2: Bukan. Ada. Ini yang Korea punya group tu.
1: Oh, K-pop tu.
2: Ada yang 1, 2, 3, ada 7 orang lah.
1: Segak-segak tu kah?
2: Tak tahu lah kat kita ni biasa. Sopo kita segok ni. Tapi tak tahu lah kat mereka segok.
1: Dia nak kata nak main ke Malaysia.
2: Bulan 12 nanti mereka ada konsert. Dah dekat apa, inilah dekat KL tu. Orang berebut mah nak beli tiket apa semua.
1: Nak tengok mereka.
2: Tapi ini yang tak best. Bila kita ni berebut semua. Semua pakat orang kata duk serbu. Tapi ada kat situ juga mungkin menjadi peluang kepada mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab.
1: Scammer. Baru-baru ni pun kalau kita tengok ada yang sampai lesap RM3,000 nak beli tiket. Sebab tiket BTS ataupun geng-geng K-pop yang menyanyi mahal sebenarnya.
2: Yo, tiket tu
1: Tapi disebabkan, sebab saya difahamkan banyak tiket-tiket yang dah penuh, ruangan-ruangan yang dah fully booking. Jadi bila tengok ada offer, beli ya.
2: RM3,000 tu. Sebab ialah mungkin kita tengok peluang tu tak banyak. Kena ambil lah ni. Tapi satu kami nak ingatkan kepada anda, kalau nak buat pembelian dalam talian ni, semak dulu.
1: Betul.
2: Kan, apa yang sepatutnya, apa langkah dan juga hak anda sebagai pengguna. Tapi kalau dah terjadi tu, langkah yang terbaik adalah menghubungi NSRC, National Scam Response Center, di talian 997.
1: Ya, apapun untuk anda semua, bukan saja pembelian tiket untuk BTS ni, apa sahajalah pembelian, barangan online ke, sama ada kawan-kawan ada ataupun stranger yang minta maklumat peribadi anda, semuanya perlu untuk anda berhati-hati.
2: Yes, jadi untuk anda terus kekal setia bersama kami dalam Petang Kru.
3: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru, Amin dan juga Q. Alhamdulillah, dah sampai ke pengakhir program kami menemani hampa semua dari jam 3 petang sampai dalam 8 malam.
3: Yes, jangan lupa esok kami akan kembali bersama-sama dengan anda pada jam 3 petang. Tapi esok, hari Jumaat, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita, Murabi kita.
2: Murabi kita, Alhamdulillah.
3: Tafsir Al-Quran.
2: Sebelum tu kita ada kalam Ustaz.
3: Oh, ya.
2: Dan jangan lupa juga untuk ikuti khutbah. Pastinya langsung di Masjid Habib daerah Timur Laut. Dan banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini kita nak kongsikan untuk apa semua dalam Konai pun. Konai mai.
3: Oh, separah dah tu eh.
2: Dah kan pasti serah mas.
3: Nah, ni kan. Konai. Jalan ni.
2: Apa tu?
3: Jalan ni. Lepas ni.
2: Jalan ni.
3: Jalan ni.
2: Jalan ni kata mas sampai 12 malam.
3: Oh, kerapau ni. Apa kerapau tu sedap, Mat?
2: Apa tu?
3: Tak buka ni, Mat. Jom, Mat.
2: Dekat Malaysia tu memang tak buka lagi. Lepas cerita kaya lama. Lepas ni lah.
3: Okey lah. Lebih yang pasti untuk anda. Terus kekal bersama kami dalam
2: Petang Crew. Saya Yusof.
3: Thank you, MAP. Sendal tu, guys.
2: Assalamualaikum.
3: Bye.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Amin dan juga Q kan. Okey, malam ni saya Jailani akan menemani anda insya-Allah sampailah jam 12:30 malam. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi diberi peluang kepada saya dan juga anda menikmati keindahan dunia.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 8.9 minit malam. Ya, masih lagi anda mendengarkan saya, Jailani. Baru saya lapor duty tadi. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana mendengar kami. Tiga frekuensi utama kami di Pulau Mutiara ni 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. 20 jam 9 minit kita berada pada hari ini. Hari Khamis sempat Jun 2026, bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijri. Sepanjang 20 jam kita berada pada hari ini, ada suka dan ada duka ya. Dan pastinya malam ni saya nak anda semua dalam keadaan yang tenang, gembira bersama dengan saya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM. Anda bersama dengan saya Jalani. InsyaAllah akan terus menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Untuk panduan muslimin juga muslimat, 8.46 malam waktu Isyak kita.

malam untuk Pak Lokman. Terima kasih Pak Lokman dengar Mujur FM. Abang Mi, pilot darat kita. Bang Chia, selamat malam.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ya, demikian pun saja menghiburkan anda lagu Paduan Suara Izlin juga bersama dengan Awalham Dato' M. Kilau dengan lagunya Pening. Dan kalau macam saya cerita tadi lah, kalau kata kita ada masalah tu, duk fikir tak habis-habis tu, jangan lupa saat lagi pukul 8.46 minit malam waktu Isyak, itulah waktu paling tepat untuk kita selaku Muslimin juga Muslimat ni dalam solat kita tu. Kita mohon petunjuk, insyaAllah. Sebaik-sebaik petunjuk ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amin.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 8.30 minit malam, masih lagi bersama dengan saya jalani malam ini di Mutiara FM. Dan untuk pandan muslimin juga bersimak, saya lagi saya maklumkan di mana masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini, pada hari ini. Tepat jam 8.46 minit malam ya. Waktu basah siku untuk kita, muslimin juga muslimat.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Jangan putus asa. Buat baik ni jangan putus asa. Salah silap tak ada manusia terlepas. Jangan putus asa dalam mencari rahmat dan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan buat apa yang kita ada buat hari ini. Kalau hari ini kita pilih untuk jadi orang Islam yang nak praktis dengan Islam kita, kita main masjid, kita mengaji, kita nak cari kebenaran Islam, teruskan. Jangan putus asa kerana rahmat Allah jauh lebih besar duk tunggu kita di sana.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap. Orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, so Nabi kita Nabi miskin. Bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni. Best ni. Kita buat. Allah salah. Buka mata. Tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia, neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu, bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Benda kita buat tak betul. Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut. Dia jadi roplah. Dia main serabut. Orang kata serabut perut. Dia main serabut kalau otak. Memang kita akan setengah masa. Sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama. Main setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang, eh, tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk kiam boleh. Kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat. Siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi. Saya pun tak betul. Tuan-tuan pun tak betul. Kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.

0: terbaik semua datang sini.
1: Okey, 8.57 minit malam Bujana FM, segalanya untukmu. Tepat 9 malam kita nak dengar utama 9 malam. Kembali semula bersama dengan saya. Selepas itu saya akan kudurakan lagu permintaan anda dalam Cafe Music Bujana FM.

0: Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda menguasai bidang keselamatan siber dan kriptologi bagi memelihara kedaulatan digital negara. Inisiatif kriptologi pasca kuantum itu diterajui bakat muda menerusi penubuhan Cyber Security Cryptology Development Center CSCDC di bawah seliaan Agensi Keselamatan Siber Negara. Pusat strategik berpusat tersebut dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar bagi memperkukuh kesiapsiagaan siber negara. Agenda memperkukuh pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET khususnya sektor pertanian bakal dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi membolehkan pertimbangan keputusan dasar dibuat kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan cadangan penyediaan memorandum Jemaah Menteri itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET Negara. Langkah itu bertujuan memperkasakan TVET pertanian bagi mendepani isu keboleh pasaran graduan serta pembangunan sektor agro makanan dan keterjaminan makanan negara. Sebanyak 8 syarikat melibatkan 82 kenderaan telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam tempoh 3 hari pertama pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan kesemua permohonan sedang diproses oleh jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP berdasarkan justifikasi keperluan dan rekod penggunaan sebenar. Jelas beliau, rayuan kuota SKDS disediakan khusus bagi syarikat yang memerlukan diesel melebihi 900 hingga 5,000 liter sebulan. Usahawan perusahaan kecil PKS di tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
1: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu lebih kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Dan kita pastikan supaya kadarnya ada lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Steven Sim Chee Kiong. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengenakan kompaun terhadap 8 individu berjumlah RM200,000 kerana menyebarkan maklumat palsu berkaitan krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000 manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
2: MCMC telah menggena pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dawaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landscape media semasa. Maka di sininya fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Seri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan, aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
3: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka melungut. Jadi sepatutnya, terutama Tok Batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
0: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
4: Dia ada dua, satu card entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
0: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11, 21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Hui ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21, 14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA, disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman ini ditubuhkan untuk memberi latihan kepada wanita desa dalam pelbagai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Para peserta telah dipilih dari seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu dan mengikuti kursus yang disediakan selama sebulan. Dengan adanya taman asuhan ini, wanita desa bukan sahaja dapat menimba ilmu ekonomi untuk keperluan diri dan keluarga, malah dapat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti demi kemajuan masyarakat desa amnya.

0: Assalamualaikum. Selamat malam rakan-rakan kita. Di mana juga anda berada pada malam ini, anda masih lagi bertemankan saya Jalani malam ini. Untuk edisi pertemuan kita pada malam ini, akan sekali lagi saya kudarakan lagu-lagu pilihan anda. Kursi ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Okey, terima kasih untuk dua orang rakan penuh jutera yang bersama-sama dengan saya pada malam ini. Yang memastikan kelancaran, kejelasan suara saya dan juga lagu-lagu yang saya mainkan di gelombang ataupun frekuensi Mutiara FM ini dapat didengar dengan jelas oleh anda ya. Dan kepada anda pendengar-pendengar yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM, terima kasih banyak-banyak. Apa juga yang sedang anda lakukan pada ketika ini? Ada yang sedang bersantai di rumah, ada yang bersama dalam satu kenderaan, ada yang sedang memulas throttle, memulas minyak motosikal anda. Boleh dengar lagi tu radio. Terima kasih banyak-banyak. Jadi yang pastinya yang berada di atas jalan raya, selamat memandu. Dan pastikan anda terus dengar kami di Mutiara FM ya.
1: Terbaik. Semua datang sini.
0: InsyaAllah akan kami sajikan yang terbaik untuk anda. Yang dalam kereta yang sudi untuk mendengar Mutiara FM, terima kasih membenarkan frekuensi ini berlega-lega dalam ruang kenderaan anda. Selamat mandu, selamat sampai ya.

Okey, yang buka kedai makan pada malam ni, yang buka warung, yang buka restoran, yang buka stall, terima kasih banyak-banyak. Sambil menjual bahan makanan ataupun barang makanan anda tu, sambil-sambil dengarkan kami. Saya doakan melimpah ruang rezeki anda malam ini ya.

Okey, untuk rakan-rakan kita yang bekerja malam ni, selamat menjalankan pekerjaan anda. Itulah kitaran sistem pekerjaan di Malaysia ni, ya. Ada yang kerja di sebelah siang, ada yang kerja di sebelah malam. Itulah caranya juga ekonomi kita bergerak. Zulkarnain Muhammad Isa, selamat malam. Yang dengar Mutiara FM yang berada jauh dari Pulau Mutiara ni, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih. Dan saya juga mengharapkan pada malam ini tak ada rakan-rakan kita yang keliru mencari frekuensi kami, ya. Frekuensi kami ada tiga, ya. 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Anggota-anggota keselamatan kita malam ini, selamat malam.

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. 9.30 minit malam. Ini lagu pembuka tirai ruangan Cafe Music kita malam ini ya. Jarang-jarang lagu Hindi minta saya kudengarkan ya. Tapi ini datangnya daripada sahabat kita, Muhammad Hamdan sekeluarga.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Itu dia lagu yang baru saja berlalu tadi. Lagu yang berjudul Janjimu, Imal Kifli. Semoga terhibur naknya, adik Nur Natasha kita. Abang Busu kata Pak Long tu rugi RM150,000. Boleh gila. Selagi iman kuat, InsyaAllah. Semuanya akan baik-baik saja.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM segalanya untuk muda, pukul 10.3 minit malam di mana juanda berada. Terima kasih bersama kami di Mutiara FM. Dan lagu yang berlalu tadi, lagu nyanyian Rahim Maruf dengan lagunya Shakila, lagu pilihan Abang Omar Hidayah.

Ya, demikian baru saja berlalu lagu nyanyian Bella Astila bersama dengan Ade Govinda dengan lagunya Lebih Indah Berpisah. Jadi lebih indahlah berpisah kalau kata dah tak sehaluan, janganlah buat tak ketahuan halau. Ini kerana apa yang kita buat tu ada tindakan di sebalik apa yang kita buat tu. Kalau kata kita duk pukui, saling-saling memukui tu, ada tindakan undang-undang tu. Jadi jangan duk buat main. Kalau kata dah tak suka tu, ambil cara elok, pulang pun cara elok. Jangan duk buat naya anak orang. Itu pun sekadar orang kata pesan berpesan lah. Ini kerana statistik menunjukkan kadar penceraian yang berlaku di Malaysia ataupun krisis rumah tangga ni meningkat. Untuk detail ataupun statistik yang lebih tepat lagi, insyaAllah akan saya cuba cari dan saya kongsikan bersama dengan anda. Buat sekadar kita ambil sama-sama pedoman, ambil sama-sama orang kata apa, teladan. Yang mana kadang-kadang bila runtuhnya satu-satu institusi kekeluargaan tu, dia bukan sahaja memberi kesan kepada pasangan yang berpisah tu. Tapi kalau pasangan yang bersama tu dia ada anak, trauma ataupun fobia yang dilalui oleh anak-anak itu juga akan membawa kesan yang cukup parah, yang cukup orang kata apa, pedih lah untuk anak-anak ni. Yang mana dalam tempoh sebelum berlakunya perpisahan tu, anak-anak ataupun adik-adik kecil, yakni anak kepada pasangan tu yang berada di dalam satu rumah tu, mungkin ada kadang-kadang melihat kekasaran yang berlaku. Misalnya bila dah gaduh ni kadang-kadang tak sedar kan. Jadi kita janganlah tunjuk ataupun janganlah kita mempamerkan tindakan-tindakan yang kita kata kasarlah untuk dilihat oleh anak-anak. Jadi apapun, terima kasih di atas kesetiaan anda untuk bersama dengan kami.

0: Wan Haris dengan lagunya Rasa Takdir selepas ini.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya.

0: 99, 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.22 minit malam waktu lah ni, di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak yang dengar kami melalui frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, juga melalui 90.9 MHz yang ada di sebelah seberang, yang berada dalam pulau, yang mana pada waktu lah ni berada jauh beratus kilometer dari Pulau Pinang sendiri. Terima kasih banyak-banyak anda mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Jadi kepada yang belum lagi memuat turun, ataupun senang kata download lah, yang belum lagi download aplikasi RTM Click, bolehlah. Kalau dah ada telefon canggih-canggih tu, apa salahnya? Muat turun ni hanya mengambil beberapa MB saja, kapasiti storage telefon anda tu. Jadi anda boleh download aplikasi RTM Click, di mana anda bukan saja dapat mendengar radio di bawah RTM sendiri, tapi anda juga dapat menonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan oleh RTM, teman setia anda. Baik, yang mana yang sedang mandu pada waktu lah ni, memandu dengan tenang tetapi fokus ya. Jangan tenang setenangnya pula. Duduk di lain kanan, bawa bawah pada 50. Itu mengundang bahaya juga. Dan yang memandu pada ketiga ini terlupa pedal minyak yang anda tekan itu, hampir-hampir rapat ke lantai kenderaan anda. Awas. Itu bukan saja membahayakan nyawa anda, tetapi membahayakan nyawa pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jadi hati-hati ya. Di mana sebanyak 1,882 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 11 kematian setakat 20 Mei 2026. Masalah utamanya adalah kecuaian.

0: Okey, kata Encik Osman kita. Dia kata itu statistik bulan lepas kan kita.
1: Betul. Setakat bulan lepas 20 Mei 2026 1882 kemalangan seluruh Malaysia.
0: Di mana dengan jumlah itu 17 kematian dicatatkan. Akibat dia satu, kecuaian oleh pengguna jalan raya sendiri.

kumpulan Black Rose dengan lagunya Penantian, dan lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Abang Husaini kita yang berada di Permatang Paus, muka Tribun taknya. Dan sebelum tu saya lupa, di mana lagu Rasa dan Takdir, lagu paduan suara Amir Osman juga bersama dengan Irfan Haris tu. Lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh saudari Intan kita Dan Juliet, lagu paduan suara Hakim juga bersama dengan The Magistrate. Juga telah pun saya kurniakan tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Encik Faizal kita. Jadi diharapkan semua pendengar-pendengar dan mereka yang telah pun memilih lagu mesti ruangan Cafe Music Mutiara FM pada malam ini terhibur hendaknya. Dan sambung sikit lagi lah berkenaan dengan kes kemalangan yang dicatatkan di sepanjang tahun ini, yang mana jelas sekali mesti statistik yang saya kongsikan bersama dengan anda tu, di mana fokus ataupun asbab utama lah, asbab utama terjadinya kemalangan jalan raya ini sehingga meragut nyawa adalah disebabkan kecuaian pengguna jalan raya itu sendiri. Jadi yang mana yang menggunakan jalan raya, hati-hati sentiasa. Dan di samping itu juga adalah asbab-asbab ataupun sebab-sebab sampingan, antaranya terlelap ketika mandu, itu juga cukup bahaya. Jadi kalau anda merasakan kelopak mata anda tu dah tak boleh nak gagah, nak cerah, kita nak celek, nak cerah mata tu tak apa nak boleh gagah dah, eloklah kita berhenti seketika, berehat seketika. Kalau kata di lebuh raya tu kita ada R&R, hentian rehat dan rawat tu. Kita rehat sebentar, lepas kita sambung balik. Dia bukan apa, dia takut jadi micro sleep. Bila jadi micro sleep tu, kita terlelap tanpa kita sedar. Dan ini juga merupakan faktor berlakunya kemalangan yang kadang-kadang tu kita heran. Kereta tu elok-elok duduk di lane sebelah kiri, tiba-tiba dia masuk pergi line ataupun lane sebelah kanan. Itu mungkin disebabkan oleh microsleep. Jadi apapun, sama-samalah kita menjaga keselamatan diri kita, ahli keluarga kita ketika kita menggunakan jalan raya. Di atas jalan raya ni kita kena ingat, kadang-kadang kita tak cari orang, orang cari kita. Rider-rider kita malam ni, hati-hati ya.

10.39 minit malam Mujer FM, segalanya untukmu. Lagu tadi, lagu nyanyian sahabat saya tu, Bob, dengan lagunya Cinta Terhalang. Jadi masalah jugalah kalau kata banyak halangan dalam bercinta ni. Kadang-kadang tu yang bercinta tu berjanji, punya janji, tiba-tiba dihalang pula. Keluarga tak bagi. Kepada Cik Din kita terima kasih. Cik Din kita kata tu duk kira kecuaian, duk buat kereta lolak di atas jalan raya. Yang mana yang duk bawa kereta dengan kepala penuh, kepala pening tu, nak kira macam mana? Itu adalah salah satu sebab dan punca juga yang menyebabkan mereka bawa tu secara cuai lah. Bila kepala mereka bening, mulalah dia berangan duk basa macam dia tu bawa F1 punya kereta ke. Itu yang dah jadi masalah tu. Dan untuk tahun 2025 juga, apa yang saya baca melalui paparan maklumat yang sahih ni, 31 kes kemalangan maut melibatkan pemandu yang di bawah pengaruh alkohol. Itu belum lagi pemandu-pemandu yang tidak berima rasa, yang tidak, orang kata apa, bertanggungjawab ni, yang menyalahgunakan bahan terlarang, sampai juga menyebabkan kemalangan dan juga menyebabkan kematian. Jadi janganlah kita mencuba ataupun memandu apabila kita punya mental tu dalam pengaruh ataupun di bawah pengaruh alkohol ataupun pengaruh dadah. Dan yang pastinya pihak berkuasa juga akan mengambil tindakan yang tegas ke atas mandu-mandu yang memandu dalam keadaan yang sebegini. Jadi dalam proses undang-undang, semuanya tak boleh lari. Kalau salah, kita akan sabitkan dengan kesalahan tu. Jadi apapun akibat kemalangan jugalah, si anak kehilangan ibu dan ayah, si isteri menjadi janda, dan juga si suami mungkin menjadi duda akibat daripada kecuaian, onar yang dibuat orang lain, orang yang tidak berdosa menanggung padah. Al-Fatihah untuk sepupu saya baru saja terlibat dengan kemalangan dan meninggalkan 5 orang cahaya mata akibat dari kecuaian orang lain.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 10.56 minit dan malam, Mutiara FM segalanya untukmu masih lagi menemani anda. Di mana jua anda berada, semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang bersantai di rumah, selamat bersantai. Yang sedang bekerja mencari rezeki, semoga lancar urusan anda, insyaAllah.

Ya, kita hanya manusia biasa dan kita tak terlepas dari melakukan dosa. Jadi selepas kita buat kesalahan, selepas kita buat satu perkara yang mungkin mengguris hati perasaan orang lain tu, tindakan yang paling gentleman, tindakan yang paling smart, kita akui kesilapan, kesalahan kita. Kita cuba memperbaiki diri kita. Itu yang sebaiknya. Jangan baling batu sembunyi tangan, eh. Terima kasih untuk sahabat kita. Selamat menjamu selera burger katanya. Oh, malam-malam makan burger sedap, eh.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 11.23 minit malam, Mutiara FM, segalanya untukmu. Di mana jua anda berada, semoga segala yang dilakukan dalam keadaan yang lancar dan dipermudahkan.

lagu nyanyian Dion Trisha dengan lagunya Penat. Ada yang kepenatan malam ni mencari rezeki untuk diberi kepada anak dan isteri di rumah, yang berjuang untuk menafkahi tanggungjawab, yang pulang lewat-lewat malam, yang pulang kerana mencari rezeki yang halal. Andalah hero sejati. Andalah yang boleh dikatakan sebagai perwira. Berbanggalah.

Saudara Azmi Azmiuddin. Azmiuddin. Terima kasih. Salam juga diucapkan untuk Muhammad Rosni Awang yang berada di Penaga. Luncur katanya. Apa pun nak meluncur, nak ke apa-apa pun, hati-hati selalu. Jangan duk kira nak meluncur saja. Dia bukan apa, duk kira meluncur. Sekali luncur, dia tak luncur. Ada jadi kot lain. Apa pun pastikan pengorbanan kita berbaloi. Bukan pengorbanan yang sia-sia ya.

Okey, lagu yang berjudul Sacrifice. Lagu nyanyian Sir Elton John. Cik Ani tanya, pengorbanan yang sia-sia tu lagu mana? Pengorbanan yang sia-sia itu apabila kita mengorbankan sesuatu kepada perkara-perkara yang bodoh tak masuk akal. Putus cinta, korbankan diri, bunuh diri. Itu sia-sia. Contoh, pengorbanan yang sebenar-benarnya apabila kita melakukan pengorbanan itu demi maruah negara, keluarga dan juga bangsa.

Jadi kita semua diberikan akal dan fikiran. Kita pasti boleh membezakan. Adakah berbaloi untuk kita korbankan sesuatu? Yang jelas membawa kerugian kepada kita? Ataupun kita korbankan sesuatu yang bernilai itu demi meneruskan kelangsungan hidup kita dan memperbaiki diri kita? Jadi masing-masing boleh fikirlah kan. Jangan buat kerja bodoh, kerja yang sia-sia, tidak menguntungkan sesiapa.

11.43 minit malam. Yang dah nak masuk tidur, nak masuk beradu tu, selamat malam saya ucapkan. Mungkin ada yang tak dapat tunggu untuk tamat siaran di Butir FM ini. Saya faham. Apapun saya ucapkan selamat malam untuk anda ya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11.47 minit malam dah. Terima kasih Kak Yam. Dia kata Kak Yam nak lena dulu. Selamat malam DJ Sobrani. Sobrani pun Sobrani lah Kak Yam. Selamat malam Kak Yam.

ini lagu yang berjudul Malam-Malam. Lagu ini lagu paduan suara Nuha Bahrin juga bersama dengan Mimpi Band. Baik, Kak Yam, selamat malam sekali lagi. Kak Yam kata esok dia shift pagi. Okay, jadi pada yang shift pagi esok, elok-elok lah. Berehat ya. Hampir ke jam 12 malam. Dan yang pastinya suara lelaki ini, Chailani Mutiara FM. Sebentar lagi juga akan sunyi. Tepat 12 tengah malam saat lagi kerja saya habis. Lelaki-lelaki yang mencari rezeki malam ni, selamat untuk anda ya.

Terima kasih diucapkan untuk semua yang terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Dan sebelum saya berundur, maafkan saya ya. Sepanjang saya menjalankan tugasan saya malam ini, kalau ada yang mengguris hati dan perasaan anda dengan kata-kata saya ini, saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah. Dengan kesungguhan hati, jika diberi kesempatan oleh Allah SWT, esok saya akan bersama dengan anda lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Si pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Teruskan kita teruskan. Untuk edisi hari ini, bulan hari baru, hari Jumaat. Apa khabar semuanya? Semoga anda semua baik-baik sahaja ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Menjadikan kami sebagai hiburan yang terbaik buat anda. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk segmen yang seterusnya. Segmen yang pertama edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Yang mentari 5 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Pemulaan hari yang baru ini, kita mulakan dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari ini pula adalah hari penghulu segala hari. Terima kasih juga rakan-rakan saya AG bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan diisi di kesaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Dan untuk jam yang berikutnya, 6 jam siaran. Saya juga meminjam siaran dari frekuensi radio stesen-stesen negeri RTM dan menyambung siaran Nasional FM sehingga 6 pagi nanti. Baik, yang bekerja, yang bertugas, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga apa juga urusan anda pada hari ini dapat diselesaikan dengan jayanya, dengan baiknya.

Yang mana rasa mengantuk tu tenang-tenang dahulu. Malam masih muda. Kita terus layan sehingga 6 pagi nanti. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi seperti biasa. Yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ada yang bercuti ke pulang ke kampung halaman. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kita teruskan hiburan kita pada malam ini. Saya nak cakap awal-awal, saya minta maaf kerana mengganggu anda malam-malam ni. Bukan mengganggu apa, saya cuma nak menghiburkan kita semua. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gembro Hantu. Hiburan kita yang seterusnya ini dihiburkan oleh Dato' Awi. Pastinya lagu ini popular suatu ketika dahulu pada tahun 2005. Kita layan. Kita terus berhibur mata hati jiwa Nasional Gembro Hantu.

12.39 minit tengah malam waktu ini. Pastinya didengar lagu-lagu terbaik pada Rosi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar sahabat-sahabat kita semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Dan juga ketika ini saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Saya dah on TikTok. Jadi ayolah geng-geng burung hantu kita hadir bersama di TikTok sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir, Robah Ali Ghazali. Teruskan tap-tap katanya beri sokongan untuk DJ Reza pada tengah malam ni. Fairuz, terima kasih untuk give you semua kemurahan rezeki. Red Apple, salam dari Sabah hadir. Terima kasih sahabat kita dari bumi kenyalan dan juga negeri di bawah bayu dari Sabah, serta sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang hadir bersama-sama mendengarkan Nasional FM serta membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur serta di barat. Manjaku, hai hadir, terima kasih. Baik, sedikit perkongsian juga untuk anda pada hari ini. Bukan kadang-kadang. Tadi mesti ada yang pelik. Kenapa tiba-tiba tak boleh dengar Nasional FM dekat RTM Klik? Bukan tak boleh dengar. Sebenarnya bermula 12.30 malam tadi sehinggalah pukul 5 pagi nanti. Perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara disebabkan kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau rasa tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun rasa macam tiba-tiba terpadam, rosak ke telefon ataupun radio termati, tidak. Ya, sebenarnya ada sistem menaik taraf sebenarnya. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Itu hanyalah cuma gangguan perkhidmatan sementara. Selepas 5 pagi anda boleh layan seperti biasa RTM Klik, ya. Yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Kita cuy, waalaikumsalam dari Ipoh hadir. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning. InsyaAllah, mantap. Jangan khawatir, jangan bersedih, ya. Tak boleh dengar melalui RTM Klik. Anda boleh dengar menerusi TikTok Nasional FM. Walaupun dengarnya tak berapa nak padat macam RTM Klik, tapi tak apa, kita boleh berinteraksi sambil kita berhibur, ya. Dengar lagu-lagu terbaik ataupun melalui televisyen MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, hadir bersama-sama di TikTok lah, ya. Terima kasih hadir tepi-tepi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi nanti untuk kita kekalkan semangat kita. Terus layan semangat Lamina Nasional Gang Burung Hantu.

0: Pentasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu terbaik.

Seragam hitam yang baru saja menghiburkan kita jam yang seterusnya 1-2 minit pagi. Masih dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi awal pagi anda. Mengguru segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat pagi dan apa khabar semuanya? Kita mulakan hari kita dengan senyuman. Kita mulakan hari kita dengan berfikiran positif. Pastinya akan menjadi yang terbaik buat kita. Seperti biasa yang mana baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Waalaikumsalam yang hadir ya. Alhamdulillah sihat-sihat kita. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat. Jangan biar lama-lama nanti melarat nanti lagi bahaya Jadi jagalah kesihatan anda. Saya doakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Yang bertugas pada pagi ini, selamat bertugas. Selamat berurusan pada pagi ini. Tidak kiralah apa jua urusan anda, pastinya selesai hingga ke penghujungnya. Di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat, di restoran, di kafe, di stesen minyak maupun di hospital, di klinik dan sebagainya. Dalam kereta jangan dilupakan. Dalam lori pun ada juga abang-abang lori kita. Baru saja sebut lori, abang Bat kita hadir. Abang lori masuk, pom-pom. Selamat datang abang lori kita. Selamat menonton di TikTok Live dan selamat mendengarkan. Pastinya dia dengar lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sedikit perkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta ribut petir bagi kawasan di negeri Kedah, daerah Yan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulim dan Bandar Baharu, diikuti di seluruh wilayah, di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Juga diikuti di negeri Perak bagi daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, di Selangor, Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan Kuala Langat, di Sabah juga daerah Tawau, kawasan Kunak dan Lahad Datu, serta di Sandakan, kawasan Tongok dan Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti, diikuti di seluruh negeri Kelantan bagi daerah Tumpat, Kota Baru, Bacuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Jadi sentiasalah berhati-hati, semoga semuanya selamat yang memandu. Fokus pada pemanduan anda. Jangan kita mengantuk awal lagi. Kita terus layan, kita terus on. Lagu-lagu yang penuh dengan nostalgia. Pastinya selepas ini akan lagi hangat awal pagi kita ini. Disulami dan diserikan dengan hangatnya cinta. Terus layan geng Burung Hantu.

0: panduan penjimatan air. Jangan biarkan air mengalir ketika mencuci muka, menggosok gigi ataupun bercukur.
1: Sentiasa melakukan pemeriksaan untuk mengenal pasti sebarang kebocoran dan baiki paip air rosak di rumah pada kadar yang segera.
0: Penuhkan muatan mesin basuh setiap kali cucian.
1: Gunakan baldi ketika membasuh kereta.
0: Siram tanaman pada awal pagi atau lewat petang kerana ini akan mengurangkan penyedakan air dari tanah.
1: Elakkan menyiram halaman rumah menggunakan pancuran hose.
0: Sama-sama kita berjimat cermat ketika menggunakan

Salam untuk kekasih. Lagu ini dipublikan oleh Nadia. Lagu ciptaan Sari Amri yang terus menyerikan lagi awal pagi kita pada pagi ini. Permulaan hari baru untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita impikan kita dapat tercapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita, penghulu segala hari. Semoga anda semua berada dalam keberkatan dan hidup aman damai. Yang berada di TikTok National FM, selamat pagi semuanya. Pastinya saya akan menghiburkan anda pada awal pagi ini sehingga 6 pagi nanti. Selamat menonton yang baru saja hadir. Assalamualaikum. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik juga ya. Yang bagi gift sebentar tadi, semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih tepi-tepi yang kongsikan live ini juga. Yang dah repost, terima kasih Ita Chun, Virginia Vanessa, selamat pagi. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah kita masih lagi diberi ruang, diberi peluang untuk bernafas di muka bumi ini. Sama-sama kita rasa bersyukur eh. Bahari Ghazali pasti menghiburkan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ibrahim Kelas, terima kasih hadir. Alhamdulillah Lady Hida katanya. Baik, untuk anda semua jangan khawatir ya. Ketika ini RTM Click masih lagi dalam perkhidmatan naik taraf ya. Jadi jangan risau, jangan khawatir, anda boleh terus dengar melalui TikTok Live Nasional FM ataupun di pelbagai frekuensi radio di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Katanya misalnya tengah lipat baju, ada yang tengah lipat baju, ada yang menyiapkan jahitan, apa orang kata, tempahan, tempahan sungkut, tempahan baju Melayu dan sebagainya, baju kurung. Yang berperang di dapur, Eman Lambung. Assalamualaikum, salam Eman Lambung. Terima kasih Han, budak budak Cina. Terima kasih Han, semoga dimurahkan rezeki. Thank you untuk giftnya, semoga murah rezeki selalu. Dari mana tu Han? Terbaik Han, terima kasih bagi gift. Su katanya tengah buat kek. Juga sahabat-sahabat kita yang berperang di dapur ketika ini, yang berbungkus, menggoreng dan sebagainya, mengupas, membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi nanti. Semoga dimurahkan rezeki selalu ya. Pastinya saya akan menemani anda sehingga selesai tugasan anda pada pagi ini. Kazi, hello, apa khabar? Terima kasih bagi game, semoga murah rezeki. Han budak Cina, terima kasih banyaknya Han. Salam DJ Haris, waalaikumsalam, terima kasih. Amin amin Lady Hida. Han budak Cina bagi 110, 111, 112, 114. Ya Allah, banyaknya dia bagi game. Waalaikumsalam Bahar. Terima kasih Muhammad Muhaimin, 120 dia bagi gift eh. Buat juga terima kasih, Allahuakbar. Ramainya insan-insan yang pemurah dalam ni eh. Di hari mulia ni, penghulu segala hari, saya doakan semoga semuanya baik-baik saja. Dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik serta dipanjangkan umur, insyaAllah. Jadi sama-sama kita hayati lagu yang akan didendangkan sebentar nanti. Lagu ciptaan daripada Sari Amri yang akan terus berkumandang menyerikan lagi awal pagi anda. Ya bang, ya, saya akan sebut nama. Nama kawan saya Fa dengan Sikin. Ya ke? Tengah dengar radio? Mantap. Apa khabar Fa, Sikin? Selamat pagi. Buat kerja ke tu? Jangan lingula eh. Pastikan kalau rasa letih, kita ambil kopi, layan dulu. Ambil kopi, sediakan biskut kering ataupun roti dan sebagainya eh. Kita terus segar sehingga 6 pagi nanti. Baik, alunan yang seterusnya ini bukan sekadar lagu tapi seruan jiwa. Seruan jiwa untuk kita kembali mendekat pada Yang Maha Esa. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan daripada Sari Amri, UK's Kau Satu-Satunya. Jadi terus layan, terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Gunung Sada yang terus merikan lagi awal pagi kita pada edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari. 1.48 minit pagi. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Menur Rosi, Nasional Gemuruh Hantu. Selamat pagi semuanya. Pastinya pagi ini akan terus menyerikan lagi dengan hiburan yang terbaik. Lagu-lagu nostalgia mengambil memori kita, teringat kita kisah lama, membawa kita ke lembah yang lama. Terima kasih Han Budak Cina. Pagi gift, semoga murah rezeki selalu. 200 gift dia bagi. Ya Allah, Allahuakbar. Princess Q, terima kasih. Liza 04, selamat pagi Liza, selamat berkunti. Terima kasih Jets turut hadir bersama Azfa Ceraz, Lady Heda. Siapa lagi kita ada? Aziz Mat Husin, terima kasih. Ajim Fatin Syahira, salam. Waalaikumsalam, apa khabar? Bunga April juga hadir bersama. Dan semua sahabat-sahabat kita, Luqman Hakim, Ka turut hadir bersama Princess Q sehingga 6 pagi. Wajah kuning Taiping hadir. Terima kasih Abang Wajah. Mantap bang, abang punya wajah masih warna kuning. Kalau saya nampak nanti saya hon-hon bang eh. Budak sini, terima kasih Lara Sofi, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Baik, kita berbalik ke ruang komen di Facebook. Snap Girl dari Sabah, terima kasih. Hello Sunflower. Baik, ucapan sahabat kita dari PKAMI, santai pada pagi ini. Kita kena kopi o panas sambil layan geng buruh hantu sehingga 6 pagi nanti. Mama Muhaimin, salam salam hari Jumaat penghulu segala hari, selamat pagi. Semoga pagi ini juga menjadi pagi yang terindah buat kita. Pastinya dengan hiburan yang terbaik sehingga 6 pagi nanti. Jamal Aloha. Assalamualaikum geng buruh hantu. Masih on terus ke semua geng buruh hantu? Kita layan sampai pagi. Salam Jumaat bersama Reza 6 jam siarannya. Kita cok terus hadir bersama dari Ipoh. Terus bersama-sama dengan kita menghiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Dan Reed Sabah Ons, Terengganu pun on, hadir bersama. Selamat pagi Reza dan semua rakan-rakan geng buruh hantu. Semoga sihat dan happy selalu. Selamat bersiaran terbaik. Terima kasih Abang Yusof kita eh. CMS Free duduk turut hadir bersama. Salam sejahtera, salam ceria kita. Mulakan hari anda dengan senyuman. Santai pagi ini dari Kuching buat semua geng buruh hantu hingga ke jam yang terakhir. Mantap guys. Ayi juga hadir bersama member di port mana tu. Terima kasih hadir menontonnya yang tepi-tepin tak berhenti. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, berbagai urusan, berbagai tugasan. Mona Rahim hadir dari Cemoh, Perak. Terima kasih orang Cemoh, terima kasih orang utara, terima kasih orang selatan, orang pantai timur, pantai barat dan Sabah Sarawak. Sahabat-sahabat kita dari Indonesia, Singapura, Brunei yang turut mendengarkan Nasional FM menerusi saluran televisyen 701 ataupun menerusi TikTok live ketika ini. Atas talian kita sedang menaik taraf, jadi tergendala sehingga 6 pagi, sehingga 5 pagi nanti ya. Salam dari Bulan, Borgen Villa. Biar benar dari Bulan. Hati betul ke hidup tu? Jangan ya ke? Okey, kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembah yang lama. Jadi setiap lagu apabila ada ceritanya, dan pagi ini kita sama-sama hanyut bersama dengan saya, dengan kenangan yang takkan pernah pudar dari ingatan dan jiwa kita. Lagu yang dipopularkan oleh Visa, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus layan kita sehingga 6 pagi nanti.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dengarkan lagunya Jumpa ke di Rembulan. Pasti yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Irama yang membawa kita pulang ke masa lalu. Inilah keindahan lagu nostalgia yang kekal hidup dalam jiwa kita. Kadang-kadang satu lagu cukup untuk menghidupkan 1,000 memori. Memori lama jadi kita sama-sama kita hayati dan kita berhibur lagu-lagu terbaik. Mohon salam dari Usul Pro 2 NAC Tinter. Lucu terus, pom-pom-pom katanya. Lagu mengimbau nostalgia. Kadang-kadang apabila kita dengarkan lagu nostalgia, kita teringat kisah lama, kisah yang sedih, kisah yang gembira, kisah yang suka dan duka. Bagi kata sahabat kita, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada rasanya. Pelbagai rasa, kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Nak patah balik masa memang takkan dapat lah, kan? Tapi apapun, semoga anda semua dipermudahkan segala urusan. Anda telah menjadi seorang yang terbaik sekarang ini. Indah layan lagu kenangan yang takkan kembali. Walaupun kenangan takkan kembali, tapi memori tetap kita ingati. Jadi kita simpan memori itu. Walaupun memori itu pelbagai kenangan, memori pahit, memori manis ke dan sebagainya, tawa ke, masin ke, kita jadikannya dalam kenangan hidup kita. Tak seingat kenangan pahit boleh buat hati terluka. Ya, hati terluka tapi kita kena ingat. Kita kena ingat walaupun kenangan tu pahit, tapi ia menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Kalau itu, sebab kita tak boleh patah balik masa. Jadi kita hanya boleh terkenang kembali, tak mungkin patah balik. Itulah cerita dia. Kita jadikannya sebagai pengajaran lah dalam hidup kita. Sahabat-sahabat kita yang tapping-tapping screen, sebab kata Lady Heda, kenangan yang dirindui, kenangan yang takkan dapat diputar semula. Sahabat-sahabat kita yang menonton di TikTok Live, kita join Lady Heda yang baru saja hadir, yang bagi gig semoga murah rezeki. Mina RR, terima kasih. Antaranya sahabat-sahabat kita yang kekal menonton, kekal layan jiwa, bersama-sama berhibur kita pada awal pagi ini. Lady Heda, Ita John, Virginia Vanessa, bersama Mr. Joe, Princess Q, Norisa, pencinta kedamaian, Bonda Anggun, Rohatun, Nuras juga, Miss Lai Hazli Zabaha, Baby Hashim Triple F, Itaro Zaya, Mina RR Wajah Kuning, dan 979 Nizar, Zuzek Katun, Makcik Tido, Rosilah Ramli turut hadir bersama sahabat kita yang seterusnya. Diana Rabustam, terima kasih hadir. Dahlah Dili, Izwan Hasyah Umar, Abang Wan Telur, Rin Aki Kutam, Nuar Mai, Rusaida Masti, Ridwan Zakaria, Adam Aki dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang menonton. Terima kasih yang kekal tapping-tapping skrin. Pastinya anda akan diisikan kesyahduan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu terbaik. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami juga ya. Nasional FM sentiasa di hati.

untuk anda ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih dan kandungan yang terbaik disajikan untuk anda. Adik dah mula lentok ke pagi-pagi ni? Takkan dah mula lentok awal lagi? Tenang-tenang dulu. 2.22 minit pagi waktu ini. Pastinya sehingga 6 pagi nanti, lagu-lagu terbaik yang disajikan untuk anda. Abang-abang lori kita masih on ke tu? Yang memandu masih on ke? Ataupun dah mengantuk, tenang-tenang dulu. Berhenti di tempat yang selamat. Ataupun berhenti di rehat dan rawat, ya? Kena kopi panas dulu, kopi O kau. Nescafe kau. Bagi segar mata, bagi tenang hati. Bagi tenangkan jiwa. Bagi segarkan satu badan tu, eh? Kita nak terus berhibur sehingga 6 pagi nanti. Juga sahabat-sahabat kita yang bertugas pada pagi ini. Semoga anda semua selesai tugasannya sehingga pagi. Tenangkan jiwa, tenangkan diri. Kerana saya nak bawa anda terbang ke bumi Kelantan. Hiburan ini yang sangat popular secara khususnya sahabat pendengar kita. Yang tinggal ataupun yang memang berada di Kelantan. Ataupun yang asalnya Kelantan. Khas untuk anda semua. Adik bongsu, selamat pagi. Peneman saya sambil buat kerja. Abang Jamil ngantuk dah. Azmullah. Kalau Abang Jamil ngantuk, saya akan buat Abang Jamil segar. Sampai Abang Jamil... sampai Abang Jamil mengantuklah sehingga 6 pagi nanti. Ini dia hiburan daripada saya. Bukan daripada saya lah. Hiburan yang saya sajikan kepada anda. Lagu ini dipopularkan oleh Ida Izrindu untuk anda. Adik saya Abis Sore. Terus layan.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapal.

nasi dan dirinya ditulis S. Amin Sahab. Layang-layang terputus talinya. Melodi indah ini bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya kalau kita hayati baik-baik liriknya, liriknya yang indah, tapi apabila kita dengarkannya, ianya sebuah seruan untuk jiwa agar lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sebab itulah tajuknya Layang-layang Terputus Talinya. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal menonton di TikTok Nasional FM yang baru saja hadir. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terindah, disulami kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional Gibran Fantu sehingga 6 pagi nanti. Terus on, terus layan. Perkulu segala hari, hari Jumaat, edisi hari ini 5 Jun 2026, 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya doakan semoga semuanya baik-baik saja dan sihat belaka. Sahabat kita Wani katanya semuanya okey, cuma batuk belum baik. Yang mana tak sihat tu, yang mana demam, batuk dan sebagainya, makanlah ubat ya. Kita kena jaga diri kita, jaga kesihatan. Semoga anda semua kekal ceria selalu. Bang kata sahabat kita, putus tali layang tak apa, jangan putus cinta. Kalau putus cinta tu, saya tak boleh nak kata apalah eh. Putus cinta ni pelbagai faktor, pelbagai kesan dia eh, pelbagai punca dia sebenarnya. Kadang-kadang dari segi orang kata tak sekufu, dari segi pangkat dan sebagainya, dari segi wang ringgit. Tapi itulah dia, lumrah. Kadang-kadang jodoh kita dengan orang tu sementara, kadang-kadang berkekalan. Jadi apapun kita berserah kepada Allah, yang penting niat kita hanyalah untuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah SWT, ke jannah insyaAllah. Selamat menyambut hari jadi untuk anda yang menyambutnya pada hari ini, dan menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Saya doakan semoga dipermudahkan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Waalaikumsalam. Niza Lady Drivers, yang memandu masih lagi on ke? Ataupun dah mengantuk, dah tersendu-sendu dah tu eh? Janganlah macam tu. Berhenti dahulu. Pastinya kekal siaran Nasional FM di pelbagai frekuensi Nasional FM eh? Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Waalaikumsalam setari. Apa khabar yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tappingnya yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu. Esok 96 hari ulang tahun. Cantik tarikh tu eh, 0606-2026. Ada yang buat kedua kahwin ke tu eh? Tarikh yang cantik, tarikh keramat untuk tahun ini, edisi 2026 Masihi. Lori banyak apa kata Niza Ladies Driver. Berhati-hati di jalan raya, semoga semuanya selamat. Berhenti di tempat yang selamat. Kalau rasa mengantuk, fokus pada pemanduan eh. Layan kopi dahulu, kopi panas, kopi ais. Kasih kau. Sampai nak pagi ni, saya nak kita nak sama-sama terus on. Pon-pon Abang Lori. Dijak hati terus hadir bersama. Ramai sebenarnya yang hadir di TikTok Live ni bersama-sama dengan saya eh. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Kepada anda semua yang menyiapkan tempahan baju, tempahan sogok, apa juga tempahan lah ya, kuih-kuih dan sebagainya lah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat malam bang, saya hadir. Mantap. Selamat pagi ni. Dah pagi ni, 2.53 minit pagi. Pastinya semua okey, semua terus on. Dia mendengarkan berusia frekuensi menyambung siar stesen-stesen negeri utara, selatan, timur, barat. Pastinya diisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Dan perkongsian juga info cuaca di sebelah pagi ini, saya ingatkan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana hujan lebat serta ribut petir bagi daerah di negeri Perak, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hujung Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak, sehingga 5 pagi nanti. Diikuti di negeri Kelantan, daerah Tumpat, Kota Baru, Bancuk dan Pasir Putih sehingga 3 pagi. Dan sahabat-sahabat kita juga yang berada di Sabah, daerah Tawau, Kunak dan Ladatu serta Sandakan, kawasan Tongok, Kinabatangan sehingga 5 pagi nanti. Juga di negeri Kedah, daerah Jan, Kuala Muda, Sik, Balim, Kulin dan Bandar Baru, diikuti di seluruh Pulau Pinang sehingga 4 pagi nanti. Jaga kesihatan semuanya.
Pastikan anda fokus dan peka dengan keadaan sekeliling, terkhususnya buat anda yang memandu. Semoga semuanya selamat. Kita terus santai, kita terus luncur, kita terus berhibur. Lagu-lagu nostalgia untuk anda. Lagu diciptakan oleh Patrick Kamis dan liriknya ditulis juga Patrick Kamis ataupun nama betulnya Lolong. Itu nama penanya. Ayuh kita berhibur, ayuh kita layan. Ini dia Gurauan Berkasih Nana dan Acik Spino untuk anda, geng burung hantu.

saja sedalam manakah setiamu. Anda penghulu segala hari. Hari Jumaat 5 Jun 2026 pastinya diisi kesyahduan dendangan lagu-lagu terbaik bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Selamat pagi sahabat-sahabat mendengar semua, 3.24 minit pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Kalau berasa tak sihat, rasa sengal-sengal badan, cepat-cepatlah ya pergi makan ubat, pergi klinik, pergi hospital yang berdekatan. Kita kena cergas sentiasa, kita kena sentiasa aktif supaya kita boleh lakukan apa yang kita suka. InsyaAllah mudah-mudahan segala urusan anda awal pagi ini, tidak kira lah macam-macam tugasan, macam-macam urusan yang masih lagi berperang dekat dapur tu, semoga dipermudahkan segalanya. Mohon salam dari Usul Pro 2 NEC Tinted Luncur. Terus pom-pom-pom katanya Pak Mat Tempe melanggar motokar. Pom-pom-pom macam itu ke? Ijaz salam Jumaat GBH. Ijaz lori dari Puntan ke KL. Pon-pon lagi Pak Mat Tempe langgar motokar. Miss Kayo salam Jumaat. Terima kasih yang masih kekal menonton. Pasti anda akan dihiburkan dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Kadang-kadang dalam hidup kita ni kan, kita ada rasa, pernah tak rasa macam kita rasa down, kita rasa macam betul ke apa kita buat ni kan? Kadang-kadang kita rasa macam kenapa orang lain macam gitu, kita tak macam gitu kan? Itulah dia, lumrah kehidupan, rezeki orang lain-lain. Ada orang datang rezekinya macam tu, ada orang datang rezekinya macam ni. Dan Tuhan telah tetapkan rezeki masing-masing, jadi jangan pernah dengki dengan rezeki orang. Sebab rezeki datang dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk. Bukan rezeki datang hanya dengan wang ringgit saja. Kadang-kadang kita tak perasan rezeki itu, kita nampak wang ringgit, tak semestinya. Kadang rezeki dikelilingi orang-orang baik, rezeki kita dapat kerja yang bagus, rezeki kita masih lagi bernafas ketika ini, rezeki anak yang soleh, anak yang solehah, rezeki suami dan isteri yang baik, isteri suami yang dengar kata, dan semuanya lah pasangan yang baik saja. Itulah dia rezeki tau. Rezeki pakai kereta besar, rumah besar, rezeki dapat makan, tu semua tu. Ajal maut pun rezeki semuanya. Kita sentiasa bersyukur dan kita jangan pernah dengki dengan rezeki orang lain. Betulkan ayat kita sebenarnya di hari mulia ni, hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang terbaik ni, saya nak kongsikan kepada anda. Kadang-kadang cara percakapan kita pun kita kena betulkan juga. Kalau kita nak berkata sesuatu mengenai rezeki, jangan pernah sesekali kita berkata tak ada rezeki. Kita betulkan ayat, belum sampai rezeki. Sebab kadang-kadang kita terfikir, kenapa kita menentukan rezeki kita tak ada, sedangkan Tuhan menetapkan rezeki setiap si orang tu memang akan ada. Cuma masa, bila, kita tak tahu. Kalau Tuhan tunjuk semua rezeki di depan mata, saya rasa saya pun tak nak bekerja sekarang ni. Saya pun tak nak bercakap pagi-pagi ni. Jadi kita sama-sama memperbetulkan ayat kita, belum sampai rezekinya. InsyaAllah satu hari nanti sampai. Itu dia, rezeki saya dapat Abang DJ Stairway to Heaven. Pagi ni tak ada Stairway to Heaven lah . Pagi ni mungkin tangga ke laut je ada, Stairway to Sea. Ya, kubu-kubu peracun, terima kasih. Video Perak, hujan lebat sekarang. Ya betul, ada kawasan yang hujan lebat dan ribut petir. Sentiasalah berhati-hati ketika ini ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca di sebelah pagi ini. Lebih asyik hujan berhenti, terus terasa berbahang rumah. Biasanya kalau hujan memang bahang naik, tapi kita jangan naikkan terus bahang itu. Salah faham, please cuaca buat alhamdulillah, baik alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan di komen Facebook, ramai juga ni Antaranya kita bersama dengan sahabat kita Biah dari Sa'adun Jaya Sarawak. Wan Paling, salam game burung hantu, terus hadir dari Bampu Pin Pro 2 Rawang. Terus luncur kita sampai pagi. Kalau mengantuk, kita ngeteh-ngeteh dulu. Kopi panas, Maggi goreng satu. Mantap. Kita terus luncur, kita terus berhibur. Pasti akan terus menyegarkan lagi awal pagi anda pada pagi ini. Saya nak bawa anda ke bumi Bollywood. Terus kegalayan terus kita.

Angin pagi masih lagi bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Game Burung Hantu. Ada yang masih lagi on ke tu? Ada yang masih dah mengantuk? Kalau mengantuk, gentih dahululah ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang masih lagi menonton di TikTok Live Nasional FM. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi awal pagi anda untuk permulaan hari baru pada hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat. Dan semoga anda kuat untuk terus meneruskan kehidupan, mencari rezeki dan sebagainya. Mariana Zainal, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar yang hadir di TikTok Live? Terima kasih yang hadir. Sebelum saya menutupkan tirai TikTok Live, saya ingin menyapa sahabat-sahabat kita yang hadir lah ya. Antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita yang hadir ni ya. Ramai ya, hati-hati masih lagi tepi-tepi. Mariana Zainun, Mr. Ju. Dari 12.30 malam tadi sehinggalah ke saat ini, yang menemani saya, Lady Hida, Mr. Ju, Ita Chod, Ita Rosaya, Nur Isa, Virginia Penisa, Triple F, Bunda Anggun, Miss Lai, Hazli Sabaha, Wani, Ebi Hashim, Mor Marisa, Nuras, Inaina, Hasya Umar, Sabariah Awang, Shazwan, Aziza Mat Hussein, Cik Nona, Jumain Kromok, terima kasih hadir, Farhana Patricia, yang masih lagi kegan menonton bersama-sama dengan saya. Sambil buat kuih, sambil menggoreng, sambil memasak, sambil menjahit dan sebagainya. Sambil bertugas, sambil on TikTok, sambil layan Nasional Game Burung Hantu. Mantap semua Game Burung Hantu. Ain Saleh, Bunga Kantan, Diana, Diana Armaniza, terima kasih hadir, Suratan Takdir, Angah, Fuzia, Zuliana, ramai sebenarnya kalau saya sebut satu-satu ni memang tak berkesempatan lah. Ada Wia Azizan, Sunflowers, Kak Mas, terima kasih hadir. Sampai sekarang kita masih bertahan setia, terima kasih. Jangan lupakan juga ucapan yang disampaikan oleh sahabat kita juga dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat bertugas buat semua yang bertugas pada hari ini, di mana hari yang terbaik buat kita semua. Ani Ishak turut hadir bersama. Selamat pagi. Terus on kita Game Burung Hantu sehingga 6 pagi. Nur Azila, selamat pagi, salam Jumaat buat Reza dan semua pendengar-pendengar Nasional FM. Mas Niasanawi dari Sibu, Sarawak, yang terus hibur kita pada pagi ini. Dari Maran, Pahang, layan Game Burung Hantu, lagu best yang paling penting. Selamat pengantin baru buat sahabat saya, Syahidah Razak. Semoga berbahagia sampai bila-bila, sampai ke jannah Allah. Amin, amin, robbal alamin. Nora Husin, Muhammad Isyamuddin, selamat tugas Reza untuk segmen Game Burung Hantu. Harapan saya semoga sihat selalu. Pastinya semua pendengar Nasional FM, geng-geng Burung Hantu dari Ipoh hadir bersama otai ayah saya, kesayangan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Tetap menemani 6 jam siaran pada hari ini, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap, babe. Fisabilah, Johor hadir, pin-pin pon-pon. Abang-abang dan agak-agak lori sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Kalau rasa letih, mengetihlah dulu ya. Kita layanlah lagu-lagu best, lagu-lagu tangkap lili, lagu-lagu tangkap lentuk. Disulami lagu-lagu baru sikit lah ya. Satu dua je, boring sikit je. Nanti kemudian kita sambung lagi lagu tangkap bahan tangkap lentuk. Pastinya bersedih di balik gebor. Siti Janatul Rahim, selamat malam semua, wahai warga Game Burung Hantu. Nida Wahida, kakak burung hantu dari Senai menemani. Mantap, terima kasih. Madu dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Leila Mayani, barang beli kita dari Ceras. Zayang Hida, jangan tidur lagi, kita terus meluncur sehingga nampak pagi nanti. Syahputra turut hadir bersama, on jangan tak on. Semoga kita semua ceria selalu, sampailah ke penghujungnya. Zabidi Ahmad dari Terengganu, luncur terus Janet Zai. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar kita. Jini Rahmat, terima kasih. Pum-pum-pum, hari ni semua pum-pum-pum ni ya. Aja menembak je ke? Pum-pum-pum lagi tadi ya. Mr. Nozlin. Allahuakbar, nama tak apa-apa nampak ni ha. Biasalah 3 pagi kan, 4 pagi dah. Mr. Nozi, Puncak Alam hadir. Teka Singapura, mantap, dari Singapura, Indonesia, Brunei. Sama-sama lah kita luncur terus. Jadi
kepada anda semua di awal pagi ini, yang penghulu segala hari, teruskanlah melangkah walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti. Kadang Tuhan lambatkan rezeki kita bukan kerana dia lupa, tapi sebab dia sedang susun waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya, supaya kita tak lupa dia. Itu ceritanya. Jadi sentiasalah bersabar, pasti yakin rezeki Allah akan sampai. Amin. Awak baru balik kerja. Baru balik kerja, kita layan dahulu lah ya. Lagu yang seterusnya ini, hiburan kita yang seterusnya ini, pastinya lagu ciptaan, lagu terbaik daripada Dato' M. Nasih. Dan liriknya tulis oleh S. Amin Sahab. Pastinya lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lambat asal selamat.
1: Pak Ahmad tempe belanja dengan motokar.
0: Sebenarnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, paling berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu.

Radio, salam subuh dan selamat pagi buat semua pendengar National FM secara khususnya geng burung hantu. Masih lagi on kita, masih lagi terus luncur sehingga 6 pagi nanti. Dan waktu ini kita akan ikuti seperti biasa siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Baiti Jannati, bahagian 2 yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Rancangan Raudhah ini juga telah terbitkan oleh rakan sugas Wahidah Muhammad Yaakob.

pakcik ni perlu tahu risiko. Pakcik kalau kahwin ni, anak-anak esok benci pakcik. Anak-anak musuh dengan pakcik. Isteri pertama memanglah dia dah tak balik rumah lah apa semua. Patut umur tua ni tak payahlah gaduh-gaduh dah. Kita nak tenang-tenang duduk masjid, jadi AJK masjid ke apa ke. Ini dah jadi bergaduh dah, macam orang muda-muda bergaduh balik. Anak-anak meluat. Isteri yang kedua dia umur pula 30. Nanti orang fitnah nak ambil duit macam-macam. Kita bukan nak nakut, nak berikan senario. Senario 99.9% orang lelaki-lelaki lah. Bila kita tanya kenapa pak cik kahwin satu lagi, 99% akan jawab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Telah tercatat di Loh Mahfuz. Dia punya jawapan. Dia punya jawapan memang tasawuf punya jawapan lah. Oh, terus takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba jadi jabariyah pula dah. Tiba-tiba. Bukan kita tak percaya takdir. Tapi benda tu takkan berlaku kalau kita tak buka diri kita kepada permasalahan. Itu sajalah. Jangan bersosial sangatlah. Jaga pandangan. Atau saya tak cerita bab tu sangat kan, macam kita anti sangat kepada menengok orang puan, tengoklah, tak ada masalah. Yang kedua, apa sebab punca terbesar di Malaysia ini berlakunya perceraian? Tak lain tak bukan syaitan lah. Godaan syaitan. Sebab itu syaitan, dia ada grade-grade juga. Jusasi ada, Turus 3 ada, 48. Syaitan yang grade paling tinggi, syaitan yang Department of menceraikan orang. Itu syaitan paling tinggi punya KPP. Syaitan lain rendah-rendah aja grade dia. Yang paling tinggi ceraikan orang. Ada satu hadis daripada Jabir, Nabi pernah bercerita, Arshu iblis alal bahri yab'athu saraya fa'azamahum indahu manzilatan a'zamahum fitnatan. Kata Jabir, Nabi pernah bercerita, iblis dia ada buat satu istana tengah-tengah laut. Di sanalah dia akan kirimkan tentera-tentera dia, dan di situlah juga dia akan center of command dia. Di situlah hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam satu hadis kata Jabir, apa kerja dia di situ? Kata Nabi, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kaza wa kaza. Iblis akan panggil setan-setan dia ni, anak buah dia, berkumpul. Dia akan tanya, kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Kau buat apa hari ni? Syaitan pun akan menjawab lah, fa'altu kaza wa kaza. Oh, saya dah buat sekian-sekian. Kau buat apa? Saya goda satu orang, akhirnya dia berzina tuan. Okay, next. Saya goda satu orang, akhirnya dia main judi, tak berhenti-berhenti, habis reta dia tuan. Okay, next. Saya telah menyebabkan seorang anak dahaka dengan mak bapak. Iblis ni macam dengar tak dengar, masuk kanan keluar kiri sajalah. Lantas kata iblis, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Kalau setakat apa yang korang report tadi tu, itu nothing baby. Tak ada apa-apa tu, sikit lah apa. Itu pun mau report lah. Mana kalau markah 5 pun tak dapat lah kalau SKT. Sikit sangat, tak sampai sasaran lah dia punya untuk dapat penilaian. Tiba-tiba Nabi cerita, wayaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraktu bainahu baina ahli. Wahai tuan iblis, saya telah berjaya goda satu pasangan suami isteri sampai dia bergaduh-gaduh, akhirnya ambil tindakan nak bercerai. Mereka, saya berjaya ceraikan tuan. Maka Nabi pun bercerita, fayutnihi minhu. Tiba-tiba iblis yang duduk di singgasana yang tinggi macam panca persada tinggi itu, dia turun ke bawah, fayutnihi minhu. Dia datang dekat dengan setan yang beritahu berjaya mencerai-beraikan orang itu. Maka dia kata, wayakul ni'ma anta, terbaik.

pangkat lah. Jadi macam timbalan dia lah, seolah begitu. Jadi setan yang paling tinggi pangkatnya adalah setan yang mencerai-beraikan orang. Jadi tak boleh nafi perceraian ni ada the process of syaitanization atau proses setanisasi. Bila setan, kami jabatan agama tak boleh tolong. Polis pun tak boleh tolong kalau dah setan punya lawan. Caranya kita sendiri yang kena minta tolong dengan Tuhan. Apa solusinya untuk mengelakkan berlaku perceraian bergaduh-gaduh, nak wujudkan rumah kita jadi syurga? Solusinya standard. Balik je lah ke surah Ar-Rum ayat 21. Itu solusi dia. Tuhan dah mengajarkan. Wa min ayatiin an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Simple saja. Tuhan kata dalam rumah tangga wujudkan tiga perkara: sakinah, mawaddah, rahmah. Dalam bahasa Melayu, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah ambil sa, mawaddah ambil ma, rahmah ambil ra. Sa ma ra. Daripada samara melahirkan perkataan asmara. Itulah ubat terbaik untuk sebuah rumah tangga, asmara. Sekarang rumah tangga tak ada asmara lagi. Yang ada asrama. Banyak sangat peraturan, pening. Suami pun pening. Semua tak boleh, banyak peraturan. Kita nak asmara. Soalan, macam mana nak wujudkan rumah tangga yang ada budaya asmara? Umpama di surga loka ini, tak lain tak bukan. Kita nak cari contoh yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar takbir di subuh hari, sembahyang awal jadikan amalan. Nabi terakhir takkan ada ganti, kepribadiannya kekal jadi ikutan. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyaklah hidup perkara hidup, cara hidup Nabi Muhammad jadikan teladan. Halus buduri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Pesan Nabi ingatlah selalu, buat amalan damailah hidup. Pertama yang kita boleh belajar daripada Nabi adalah, ini orang laki-laki kena ambil perhatian. Nombor satu, bahagiakanlah isterimu. Itu yang Nabi ajarkan. Bahagiakan isterimu. Orang putih dia ada satu falsafah pasal membahagiakan isteri ni. Kata dia, isteri ni, rumah tangga ni, happy wife, happy life. Isteri kalau happy, satu rumah happy. Tuan-tuan mungkin bersetuju dengan kenyataan ini. Isteri kalau moyok, satu rumah moyok. Isteri kalau mogok, satu rumah mogok. Isteri kalau tak bangun sahur, satu rumah tak sahur. Itu saja dah menunjukkan pentingnya isteri. Janganlah orang harapkan ayah nak bangun sahur. Bangun, diurutkan hal dia lah. Mak ni power. Sebab itu, kalau isteri kita gembira, semua orang akan gembira dalam rumah itu. Kena mak dia buat masuk air, tidur daripada lepas maghrib. Aduh, kebulurlah budak-budak jawab. Tak boleh, gembirakan isteri. Macam mana Nabi gembirakan isteri? Pertama sekali, Nabi sediakan rumah. Seorang perempuan, wanita dan isteri, dia memerlukan exclusiveness dalam kehidupan. Maka sediakan rumah. Lepas itu orang poligami, dia letak dua isteri dia dalam satu rumah, tak cerdik namanya. Buatlah rumah lain. Apa letak satu rumah? Oh, saya nak jadi contoh. Engkau ke jadi contoh? Nabi yang jadi contoh. Nabi tak tunjuk begitu. Asing lah. Buat rumah lain. Saya tak mampu. Macam mana kau boleh kahwin kalau kau tak mampu? Buatkan lain-lain. Sebab itu, kita jangan bagi alasan, saya miskin ustaz, tak ada duit, macam mana nak sedia rumah? Tak boleh. Kalau kita rasa kita miskin, Nabi lagi miskin. Rumah Nabi memang ada dalam kitab-kitab hadis, dicatatkan rumah Nabi dibangunkan di atas tanah milik keluarga Bani Najjar, yang mana asalnya tanah tu dulu tempat orang Madinah mengering kurma, dan ada beberapa kubur orang musyrik di dekat dengan kawasan Baqi'. Jadi Nabi pun di offer tanah itu, dia setuju dengan syarat kubur dipindahkan, barulah dia buat tapak rumah di situ. Dan rumah Nabi kalau dalam hadis-hadis disebutkan, dindingnya hanyalah dinding batu bata, yang mana batu bata itu dibuat daripada campuran tanah liat dengan serat gandum kering. Dan kawasan rumah dia ada macam courtyard yang agak luas, dan juga beranda yang menghadap kawasan utara dan juga selatan. Bilik rumah baginda Nabi hanyalah beratapkan pelepah kurma. Luasnya 23 meter persegi, tinggi platform 2.7 sampai 3.6 meter. Kurang lebih sama macam babak dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Tengok cerita Alibaba Bujang Lapuk, masa Alibaba berdialog dengan isteri dia,

0: Si dia beletih, dia tak nak pergi kerja tu eh. Rumah tu lah rupa lebih kurang. Dia punya platform dia. Tak tahu aku P. Ramli baca buku Syamail ke apa, tak pastilah. Tapi itulah rupa lebih kurang. Masuk tu tuah katil, ada dapur begitu kurang lebih. Walaupun sederhana, tapi itulah rumah kena disediakan. Sebab itu memang menjadi tanggungjawab utama seorang suami menyediakan rumah untuk isterinya. Tak kira lah rumah beli atau rumah sewa. Jangan kerana terlampau miskin, maka akhirnya bila lepas kahwin tak mampu beli rumah. Kahwin mesti ada rumah. Saya tak mampu ustaz, duit tak ada. Jangan cakap soal tak mampu. Kepada pasangan yang dah berumah tangga, yang masih tercari-cari rumah, usahakan dapat rumah. Kalau tanya kenapa, agama suruh. Rumah kita dapat ialah 950 kaki persegi. Syukurlah, alhamdulillah. Dari sudut syarak, seorang suami wajib sama ada dia berpoligami atau tidak mesti menyediakan nafkah kepada isteri dan anaknya, dan dimulakan nafkah itu dengan memiliki rumah. Tiga kesalahan besar seorang suami yang boleh diambil tindakan mahkamah. Pertama, zalim. Kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab yang munasabah atau syar'i. Yang ketiga, mengabaikan tanggungjawab. Tiga ni kalau suami buat, salah besar dari segi undang-undang. Baik itu dalam kitab Raudhatut Talibin, Imam An-Nawawi ada mengatakan seorang suami itu dia wajib memberikan belanja kepada isteri dia ataupun hartanya daripada sesuatu yang baik-baik untuk dibelanjakan kepada benda yang baik-baik. Kalau orang Jawa ni, selalu saya ngusik macam Johor Melaka, dia ada buat modul sakinah. Sakinah ni mana nak menikah tu, dia ada sesi macam baca skrip mah. Wahai anakku, kau akan berangkat menjadi... Mak tu menangis-nangis lah. Alah-alah kau nak menala, wahai anakku. Terus ni bapak lah, wahai anakku. Macam teater lah, suka berengok kalau kahwin Johor dengan Melaka ni. Tak tahu ada buat, ada yang tak buat. Sebenarnya budaya tu budaya orang Jawa dulu-dulu. Orang Jawa dulu-dulu, kalau anak dia nak kahwin, memang dia ada tazkirah. Sekarang ni, yang bagi kutubah, tukang nikah ya. Dulu, mak bapak yang akan bagi tazkirah. Dulu orang Jawa dia pesan, kalau mau kahwin, katanya, kalau anak tu laki-laki ya, kau mau kahwin, kau mesti ada lima ngak. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Kalau anak perempuan, kau mau kahwin, kau kena ada lima i. Bakti, ati-ati, gemati, gemi, ulas asik. Baru kau boleh kahwin, kata dia. Wah, luar biasa. Lama dah orang tua-tua dulu buat. Macam orang perempuan tu bakti. Bakti tu patuh lah. Patuh pada suami. Ati-ati, waspada. Gemati, beri perhatian melayan keluarga. Gemi, pandai urus ekonomi keluarga. Baik itu isteri yang terbaik, orang tua-tua nak, yang pandai urus duit suami. Bukan queen control, quality control. Suami kalau tak kontrol punya duit, tak apa-apa dia belanja. Hobi dia mahal, ada suka-suka hati dia beli pelik-pelik kanan tu. Sibuk nak beli motor RZ lah, dah tua bangka nak beli motor RZ lagi. Masa muda tak nak beli, sekarang harga dah RM40,000 barulah kau sibuk nak beli. Beli pula tak pakai, letaklah rumah. Apa faedah tak tahu. Beli motor RZ yang tak faham, susah lah saya nak menerangkan. Motor ni zaman dulu memang orang minat, dia jadi rare dah sekarang ni.
1: Allahumma

0: tau, secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

mendaulatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercutanda Islami dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu GBM. Seperti biasa bertemankan Bambang pagi ini. 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Edisi Jumaat 5 Jun 2026. Bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya hari ini sihat-sihat sejahtera. Okey, dan pasti juga macam biasa Bambang akan terus setia menemani pagi-pagi anda, okay, sampai pukul 10 pagi nanti. Hari ini hari Jumaat, banyakkan kita berselawat, ungkapkan kata-kata yang indah, okay, banyakkan kita berzikir, bertahmid, bertahlil, bertakbir, kan. Moga-moga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Salam Sayyidul Ayam, insyaAllah, okay. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu tu dengannya. Terus dengarkan Trap FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.

pada pagi hari mengucapkan, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal darimu semata, yang tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu. Hadis riwayat Abu Dawud.

hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

hanyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan-puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan

0: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu. GPM kembali bertemankan Bambam. 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk anda yang terus setia kekal melekat di 3 frekuensi Mutiara FM. 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay, dan macam biasa pagi ni Bambam makan temankan anda. Dan seperti biasa juga, pagi-pagi Jumaat ni kan, banyak kan kita berselawat. Okay, jom kita sama-sama selawat bimbingan Ustazah Faridah kita.

Sallu ala Nabi. Banyakkan kita berselawat pagi ni, hari Jumaat. Okey. Kalau kata duduk seorang-seorang saja tu kan, selawat. Sambil naik kereta, sangkut jam tu kan, selawat. Okey, insyaAllah semoga kita mempunyai syafaat baginda Rasulullah SAW. Okey, 7.19 pagi waktu ini yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Terima kasih juga untuk yang menonton di Facebook Mutiara FM dan juga di TikTok Live Mutiara FM pagi ni. Macam biasa, yang tengah bosan-bosan tu, tak tahu nak buat apa, boleh scroll-scroll di TikTok tu kan, singgah-singgah di TikTok Live Mutiara FM. Okey, baik, dan macam biasa kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni. Hari ni hari Jumaat 5 Jun 2026 bersama dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi, petang dan juga malam hari ni, ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, diramalkan tiada hujan. Minimum suhu untuk hari ni 24 darjah Celsius dan juga maksimum 31 darjah Celsius. Ini ramalan, okay? Tapi bersiap siaga kita dengan sebarang kemungkinan, sekalipun cuaca tak menentu. Kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang ada panas kan. Jadi sentiasa berwaspada selalu, okay? Baik,

sambung cuti lagi. Oh, sebab apa? Sebab cuti sekolah kan. Okey, baik, kita nak kongsikan info trafik di atas lebuh raya. Ini dari Bertam . Dari Bertam menghala ke Permatang Pau, trafik lancar. Namun Permatang Pau menghala ke Perai, trafik perlahan pagi ini di atas jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah. Trafik lancar. Okey, dan kita nak fokuskan. Ini di Pekan Bukit Mentajam, sedikit perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak ke Bukit Minyak. Ini trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Dan menghala ke Simpang 4 di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Dan seterusnya menghala ke Taman IKS Simpang 4 dan ke kawasan Perniagaan Valdor, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Di susu masuk Plaza Tol Jawi, seperti biasa trafik bertugas dengan jayanya sesak begini, dari Nibong Tebel. Okey, dan juga dari Jawi sedikit perlahan di atas jambatan kedua Pulau Pinang, lancang elok, alhamdulillah. Okey, dan kita nak ke Sungai Dua. Dapat kita kongsikan di Sungai Dua pagi ni lancang elok trafik. Okey, dan di pusat Bandar Bertam Perdana sedikit perlahan menghala ke Plaza Tol Bertam di Teluk Ayat Tawang, trafik juga lancar pagi ni. Okey, dan kita nak kongsikan di pulau, di susu turun jambatan di atas lebuh raya tu, Dr. Chong Yu menghala ke Georgetown, trafik lancar di kedua-dua arah. Begitu juga dari Batu Ban nak menghala ke Bayan Lepas, trafik juga lancar di kedua-dua arah. Jangan-jangan berlaku hari Jumaat ni kan. Okey, dan juga kita nak kongsikan dari Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik sesak pagi ni. Okey, dan begitu juga dari Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Gelau, trafik perlahan di kedua-dua arah. Dan juga nak menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan. Okey, di Bayan Lepas dapat kita kongsikan, trafik juga perlahan menghala ke Bayan Baru. Dan begitu juga di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Indah, trafik juga perlahan. Dan begitu juga di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seperti biasa, dan seperti kita semua sedia maklum, pembinaan ataupun projek LRT Laluan Mutiara yang sedang giat dijalankan waktu ini. Okey, dan seterusnya di Permatang dan Maklaut, trafik juga perlahan menghala ke Batu Maung, di balik pulau. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda dari Jalan Sungai Pinang dan juga dari Jalan Balik Pulau, trafik lancang elok pagi ni. Okey, dan kalau dapat kita kongsikan, di sekitar Pulau Pinang boleh dikatakan trafik banyak yang lancang. Okey, memandangkan masih lagi cuti sekolah, jadi minggu hadapan hari Isnin, mungkin trafik akan kembali bertugas seperti biasa. Okey, baik, dan apapun untuk anda, terus kekal memandu dengan berhati-hati, awasi jarak selamat kenderaan anda, fokus pada pemanduan anda. Tak kisahlah apa jua kenderaan yang anda tunggang, yang naik motor ke, yang naik kereta ke, yang bawa lori ke, yang bawa van ke, bawa apa lagi, macam-macam kenderaan lah, yang anda tunggang. Pastikan anda fokus pada pemanduan anda dan patuhi arahan lalu lintas dari semasa ke semasa. Okay, baik, hari ni kita nak santai Jumaat hari ni, insyaAllah. Topik kita yang santai, sesama kita nak buka peluang dan juga ruang untuk anda yang mungkin nak sembang-sembang dengan Bambang pagi ni, nak tahu apa yang akan kita bincangkan. Sat lagi Bambang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, terus layan FM, segalanya untukmu.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, 7.32 minit pagi waktu ini. GPM masih lagi menemani anda. Bam-Bam masih setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, untuk anda yang mungkin dah masuk kerja dah pagi ni, semangat tau sebab sengor bila kerja hari Jumaat ni. Semangat dia lain tau. Kan teman-teman orang perempuan. Sebab apa tau? Mereka kata hari Jumaat ni rehat panjang. Jadi boleh kerja pun dengan penuh ketenangan kan. Sambil-sambil nak berasa cuti besok. Okay. Baik, apa pun untuk anda pagi ni, semoga hari ni hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, yang berkongsi rezeki. Ada juga sahabat-sahabat kita yang hari ni, yalah, biasanya kalau kata hari biasa mungkin ramai kan. Hari ni mungkin tak ramai lagi yang masuk kerja sebab cuti sekolah, betul tak kan? Bila anak cuti sekolah, mak pak akan tumpang cuti sekali sebab apa, nak pi mana senang. Kan yang berkongsi rezeki buat kenduri sikit dengan kawan-kawan hari ni kan. Biasa beli nasi lemak, buai makan sendiri, sekali beli 5 bungkus kan. Tapi hari ni tengok-tengok duit pecah tu pakcik nak jual nasi lemak tu tak ada. Kan? Terbayang RM50. No. Boleh kat 30 bungkus nasi lemak tu kan. Apa salahnya kongsi-kongsikan rezeki dengan sahabat-sahabat kita kat dapat kerja kan. InsyaAllah kita doakan semoga dimurahkan rezeki kita bersama. Okay. Dan yang paling penting, setiap apa yang kita buat tu ada keberkatan dia. Okay. Baik. Pagi ni Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan satu topik yang cukup menarik untuk kita bahaskan bersama. Walaupun dengar topik ni macam biasa, ringan je topik ni, tapi kan implikasi yang sangat luar biasa tau. Sebab apa? Sebelum tu nak kongsikan bersama-sama dengan anda yang mana menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan mengatakan jemaah haji Malaysia menunjukkan cerminan akhlak, disiplin dan adab yang tinggi, dan katanya budaya menjaga kebersihan dan ketertiban yang ditunjukkan oleh jemaah haji Malaysia mendapat orang kata apa, kebanggaan negara, menjadi kebanggaan negara serta mencerminkan imej positif rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan di samping itu juga adalah hasil inisiatif bersama Tabung Haji dan Jemaah Malaysia yang mengadakan kempen kebersihan masyair dengan slogan kebersihan mencerminkan kemabruran haji. Dan baginya, amalan positif itu bukan sahaja mencerminkan nilai murni yang diterapkan dalam kalangan jemaah, malah berpotensi menjadi contoh dan rujukan kepada negara lain. Dan Malaysia baru-baru ini telah pun mendapat pengiktirafan antarabangsa dalam pengurusan haji dan berjaya mempertahankan anugerah labiatum bagi kategori tertinggi daripada Kerajaan Arab Saudi bagi kali kelima berturut-turut. Kalau kita tengokkan video yang dikongsikan, okay, yang mana jemaah haji Malaysia dipuji tinggalkan kemah di Mina bersih dan teratur. Ini yang kita rasa bangga kan. Sebab apa? Kalau kita tengok dari sudut lain lah di negara kita kan, bahkan banyak faktor-faktor kebersihan yang sangat-sangat dititik beratkan oleh pihak berkuasa, betul tak kan? Dan ada banyak undang-undang berkaitan dengan kebersihan yang telah pun dilaksanakan di Malaysia. Jadi bila kita fikir negara luar kan, kita akan terbawa. Kita akan terbawa apa yang dah pun dilakukan di negara kita. Bapak ambil contoh lah. Contoh. Contoh macam restoran di Malaysia ni memang dah tak boleh hisap rokok. Betul kan? Kalau dulu orang tak heran sangat kan. Duduk makan, kita makan kat meja ni, meja sebelah orang duduk sokok kan. Tapi law ni memang orang kata apa, keras lah untuk anda yang mungkin kalau merokok di restoran, di kedai makan ataupun di tempat-tempat larangan kan, memang standby. Silap-silap sekali lagi noh muncul ya, keluarlah notis saman untuk anda yang hisap rokok di tempat yang terlarang. Tapi kan sebenarnya benda ni, contoh ada yang dikongsikan di media sosial, kata dia makan bersama dengan beberapa orang rakyat Malaysia tau di Thailand. Bayangkan lepas dia makan, dia sokok tau. Tapi lepas dia makan, dia kata dia melihat apa, ramai yang bangun dan ada jarak daripada kedai tersebut untuk sokok. Padahal di negara tersebut boleh je. Kan? Tapi disebabkan benda tu kita dah biasa buat di negara kita dan kita akan lakukan juga di tempat orang. Nampak tak hebat dah rakyat Malaysia ni kan, penuh berdisiplin, penuh berada Cup. Ini yang kita mahukan. Dan insyaAllah kita doakan semoga nama baik Malaysia ni akan terus terpelihara. Disebabkan disebabkan apa? Disebabkan apa yang kita lakukan di negara kita ni menjadi asbab kita buat juga di tempat orang. Okey, tapi sebut berkaitan dengan kebersihan ni kan, pagi ni kita nak kongsikan, kebanyakan daripada kita akan memastikan, ini standard lah, orang kata rumah kita sendiri sentiasa bersih dan juga selamat. Namun sikap yang sama sering kali berubah apabila kita menggunakan kemudahan awam yang berkongsi dengan orang ramai. Tapi masih ada lagi tabiat yang membuang sisa makanan ataupun bungkusan plastik merata-rata dengan alasan tiada tong sampah. Dengan alasan kawasan tu memang dah kotor dah pun. Sikap memilih tempat ni orang kata apa, menjadikan ataupun menunjukkan kita belum benar-benar menjadi penjagaan persekitaran sebagai satu gaya hidup. Contoh lagi, kan, kalau kat rumah kita, lepas-lepas makan kita basuh-basuh pinggan tu kan, kita susun cantik kan. Tapi kadang-kadang main kat tempat kerja ni, kadang pinggan pun melempang tepi tu je. Kadang singgi dah sumbat, buat tak tahu lah, BFP dah bukan rumah aku. Kan, guna tisu berlambak-lambak sekali pakai berdozen-dozen penuh. Kan, berlambak tisu dah pakai tu kan, pakai-pakai lempang biduk atas meja tak apa, sekejap dia pakai kutip. Ini benda-benda macam ni lah orang kata apa yang perlu, orang kata apa, kita ambil perhatian, yang perlu kita titik beratkan. Jadi topik kita hari ni kita nak sentuh berkaitan dengan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan tu separuh daripada iman kan. Sejauh mana anda bersetuju bahawa tabiat menjaga kebersihan ni mencerminkan tahap pendidikan dan kematangan berfikir seseorang ni? Dan jika tiada tong sampah berdekatan, apakah tindakan segera yang biasa anda lakukan terhadap sisa makanan ataupun bungkusan plastik anda? Dan anda pernah dah berhadapan dengan situasi terpaksa membatalkan niat untuk menggunakan kemudahan awam disebabkan keadaan yang terlalu kotor? Baik, hari ini kita cerita berkaitan dengan kebersihan. Bagaimana juga anda menerapkan konsep kebersihan dalam diri anda, bahkan dalam keluarga anda? Okey, baik, 04-2107-389 untuk yang mungkin nak sembang-sembang pagi ini, ataupun juga untuk yang mungkin nak hantarkan kiriman anda di ruangan WhatsApp Metro FM, 010-5080-9957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1, hanya goyang di hatiku,
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Morning, Pandya.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Masih lagi Bambam jemankan anda pagi ni, GPM 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Okay, dan masih juga untuk anda hari ni yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Alright, terima kasih banyak-banyak yang berada di luar Pulau Pinang, yang tak dapat dengar Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Okay, yang mana kita nak maklumkan bersama-sama dengan anda. Okay, malam ini okay, kalau anda buka aplikasi RTM Klik, kalau tiba-tiba buka kan, tiba-tiba tak boleh buka tu. Ini Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang mana hari ini Jumaat 5 Jun bermula 12:30 malam sehingga pukul 5 pagi, yang mana perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau. Cuma gangguan perkhidmatan sementara sahaja. Jadi orang kata apa, kalau bangun pagi ni tengok-tengok, okey dah ni. Cuba kata apa, kemas kini balik app tersebut. Okey, untuk anda pastikan anda dapat layan dan juga dengar Mutiara FM tak kisah di mana saja anda berada dengan jelas dan syok layan tu kan. World Cup nak dekat dah ni kan. Jadi yang mana belum muat turun lagi aplikasi RTM Klik, boleh muat turun di telefon anda. Pastikan setiap telefon tu ada aplikasi RTM Klik. Alright, dan pagi ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan kebersihan. Sebab betul, kebersihan itu kan separuh daripada iman. Betul tak kan? Kalau kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, faktor berkaitan dengan kebersihan ini juga melambangkan kepribadian seseorang. Betul tak? Sehingga orang di rumah dia berbeza. Di tempat kerja dia mungkin berbeza. Di luar dia pun mungkin berbeza. Adakah sebab orang kata apa tertentu? Ataupun memang panggil macam tu, kat rumah sama, dekat tempat kerja sama, kan? Dekat luar pun sama juga. Okay, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan kebersihan pagi ni sebab kita nak cakna supaya apa, Malaysia terus menjadi ikon kebersihan di negara-negara luar. Okay, 04-2107-389. Kita mahu pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Hak ni yang Bambam tak mau ni. Dah telefon-telefon tak sabar nak tunggu ni. Baik, kita mahu panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Cik Ayub.
3: Ya, DJ, Cik Ustaz.
2: Alhamdulillah, sihat. Tutup Ustaz radio tu, dengar balik suara belakang ni.
3: Dah, tutup dah.
2: Tutup dah, mantap-mantap. Cik Ayub, Bambam sihat ke?
3: Baik, seorang comel, seorang sweet, seorang lawa.
2: Alhamdulillah, terima kasih. Dia datang mana ni?
3: Adang kereta duk makan roti canai.
2: Roti canai apa? Roti canai apa pergi ni?
3: Adang roti canai biasa dekat Cherry saya beli.
2: Ingat aku roti canai sarang burung ke? Roti canai lipan ke? Roti canai... macam-macam roti canai lah.
3: Kalau
2: sarang
3: burung nak naik
2: atas
3: pokok nak ambil susah.
2: Kalau kata susah. Ni Cik Ayub, kalau susah nak terbang kita ambil dia buat turun bawah.
3: Apa dah?
2: Okay, kalau susah nak terbang naik atas, kita panggil dia turun bawah.
3: Tak boleh. Panggil-panggil silap-silap gagal ni gigi kepala kita.
2: Allah. Baik, Cik Ayub. Pagi ni kita cerita berkaitan dengan kebersihan.
3: Sebelum tu, dia makan dah lagi?
2: Saya hari ni tak makan lagi, awal lagi.
3: Macam tu. Mana yang lawa tak ada ni?
2: Yang lawa? Ada. Bawa sampai.
4: Ada ni.
3: Dah selapan DJ tanya saya boleh? Sebelum tanya dia boleh, dia tanya.
2: Boleh.
3: Pasal lawa kadang-kadang tak
2: mau cakap. Dia bukan.
4: Saya pun malu.
2: Dia bukan tak mau cakap. Dia macam Bambam malu.
3: Jangan malu-malu DJ.
4: Orang
3: apa yang lagi susah. Sebab
2: pasal
3: dekat
2: suara
3: Mambang, seorang
2: dua-dua
3: cakap banyak.
2: Jadi Cik Ayub tak suka lah Mambang cakap banyak.
4: Tak boleh.
2: Saya
4: tengok.
2: Ya. Baik. Terima kasih Cik Ayub. Baik.
3: Saya nak komplain pun tak apa, komplain biar. Kena-kena makan baik toilet. Sembang tak boleh jatuh sembang. Berapa pelan kotak. Kita bayar duit 5 kupang RM1 apa di toilet. Dulu 2 kupang kupang. Lagi jadi 5 kupang. Kadang-kadang macam segi tandas tu 50-50 lah. Kadang-kadang bersih, boleh-boleh tidur atas lantai, boleh tak?
2: Tu bosis sangat tu.
3: Tu lah, kadang-kadang boleh tidur, boleh-boleh dekat-dekat bantai-bantai hewan, boleh lah.
2: Tapi kadang-kadang nak masuk pun tak lepas.
3: Masuk-masuk bobo lah, girang-girang yang wangi lah. Kacang kedai makanan. Saya bercerita sama minta orang yang ni dengan title tadi lah. Tentang kedai makanan, semua orang sembang dengan DJ. Sebab kita pergi satu-satu kedai makan, kita dah kata jangan rokok, jangan rokok. Mereka isap rokok juga. Yang rokok tu buang dekat atas, apa? Dekat lantai tempat meja tu. Yang lagi satu, yang mangkuk bodoh ni, yang pergedai pun tak mau bersorak.
2: Aduh, tak boleh. Sebab sepatutnya hak yang apa toke kedai tu kena tegur. Kita pun boleh tegur tak juga sebenarnya.
3: Tak boleh, saya minta lah selepas hari ni. Saya tak mau ni lah. Perkara ni banyak-banyak kali kita, banyak kali DJ duduk baritah dalam radio, betul tak? Tapi tak ada apa-apa perubahan pun.
2: Baik.
3: Banyak, bukan atas satu kedai, banyak kedai nyentuh DJ. Kadang-kadang meja pun tak mula bagi bersih. Ada sisa makanan. Semua, kalau kita tegur, pekedai tak suka. Bila kita tegur orang isap rokok, lagi leceh. Yang ni semua kena buat
2: satu,
3: ambil rantai bagi tang
2: muka. Baik. Sabar, Cik Yop, sabar. Risau lah mendengar suara Cik Yop ni.
3: Bukan salah faham dia tau.
2: Betul.
3: Saya tak tahu jangan pendapat orang lain, saya tak mahu maksudnya apa hal orang lain.
2: Baik.
3: Macam DJ kadang-kadang pergi makan, ambil lenyap lawa tu pergi makan pun, kadang-kadang macam nak lantai kotak, meja kotak. Buat bodoh. Lagi satu cantik apa yang DJ? Kita duduk depan matlam meja, ambil sisa makan tu, buang kat bawah.
2: Yang tu yang kita tak mahu tu.
3: Ambil kain,
2: jadi kesedaran tu kita kena buat dulu.
3: Sebelum manusia ni nak berubah, kedai-kedai kena berubah dulu.
0: Lagi satu
3: pihak-pihak yang berwajib kena pantau tak. Kita sembang dengan radio pun tak ada apa juga. Sembang boleh jatuh. Apa pun tak apa, beritahu kat lawa tu, saya cakap banyak sikit lah.
2: Okay, baik. Terima kasih, Cik Yop. Waalaikumsalam.
3: Kata-kata ni orang tak suka tak ada pasal.
2: Baik, kita buka pandangan itu pada dengan Cik Yop kita nak. Baik, terima kasih Cik Yop. Assalamualaikum.
3: Cik lawa tu cakap banyak sikit
2: Amboi nak dengar suara lawa tu je no. Baik. Itu dia Cik Yop kita. Cik Yop kita kalau call kan, dia mesti cakap nak dengar suara hak lawa tu banyak sangat. Awak Cik Yop rindu ke? Tak dengar suara.
0: Dia nak galak kan.
2: Tak dengar suara lawa ni lama-lama. Kan. Okey, itu pada dengan Cik Yop sendiri lah kan. Orang kata berkaitan dengan orang kata kebersihan. Dan tadi Cik Yop dia sentuh sikit. Orang kata bila kita lepas kita makan kan, sisa makanan yang kita tinggalkan kat atas meja. Kan kita makan kan, contoh kita makan mie kuah tulang. Tulang tu besar. Kan kita tak atas meja sebab orang tak dalam pinggan, tak kusyuk nak makan lagi. Benda dah habis dah kan. Lepas-lepas bangun tu, ambil orang kata buat tulang tu masuk balik dalam pinggan kita kan. Dengan sekecil-kecil benda yang kita buat tu kan, asalnya berikan orang kata apa impak yang agak besar juga. Betul. Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi pandangan anda pagi ni, kita cerita berkaitan dengan kebersihan. Okay, sebab kita berbangga dengan apa yang dinilaikan oleh mata luar kepada negara kita. Namun di sebaliknya tu, apa tindakan kita untuk kita melatih diri kita untuk kita melaksanakan, mengamalkan kebersihan yang sempurna. Okay. Dan untuk memastikan orang kata apa negara kita sentiasa dalam keadaan yang bersih kan, tempat kita tak payah ambil skop yang besar. Di tempat kerja kita, kita bertanggungjawab dengan kebersihan. Di rumah kita, bahkan di tempat-tempat yang kita singgah. Okay. Bukan sekadar kita melepaskan batuk di tangga, sembang soal kebersihan, tetapi tak dipandang, tak dilaksanakan, tak dibuat, hanya sekadar di bibir semata-mata. Okay, 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terai FM 010-5080-9557 Terai FM, segalanya untukmu.